0: kurilingan.
1: Iya, saya isuk ke situ tidak mikir tepara rugul.
0: Mending mikir tepara rugul lah, nupung gue batu jarak di duit. Ayo nu agel liur.
1: Akhir bulan.
0: Tanggal 22.
1: Iya. Ini angka kembar ya. 22.
0: Geus.
1: 7.
0: Geus.
1: Geus. Iya, ya, tapi pasti sahabat suara apa kabar semuanya pagi hari ini? Semoga semuanya tetap dalam keadaan semangat ya, amin, untuk menjalani hari.
0: Amin, amin, amin.
1: Penuh dengan optimistis dan juga penuh dengan keberkahan kabeh lah ya.
0: Sok sing lah lancar sahabatnya, tetap semangat buat pejuang rupiah. Seperti biasa juga request lagu, kirim salam, informasi, mangga 0811221051.
1: Formatnya dipakai, jangan lupa ketik BDG spasi nama spasi umur spasi requestannya kecuali Kenriz.
0: Terus dibom deh, dibom. Jadi kudu apa wan isuk-isuk ku Kenriz sore-sore kuremuk anggi karupan
1: mau hiji dua
0: etakan etakan. Tapi ayah di dia
1: gambar Nobita,
0: Nobita di sore tama.
1: Nya anu gambar Nobita si profil pic nate.
0: Nya gitu.
1: Seru ada kita ada kita ting ting. Tapi sama orang Bandung ya.
0: Ting punya Nobita orang Bandung.
1: Siapa profil pic naungkul foto.
0: Ah seru ya ke. Iki tinggal di ayah nujung budak, mau an foto batur, weh tinggal di kabeh nujung budak nuker.
1: Ya tuh non
0: bisu. Wisuda.
1: Memang maneh na.
0: Tinggal di budak ker wisuda amanya.
1: Ayah nggak ada ngeker, weh diputer kan ke orang ke. Cing ya ya sama jeng Kenriz tekak oi Mas Dese ya.
0: Kieu Mas Dese di Mekar Bakti Residen Pemulihan Sumedang. Assalamualaikum sugeng enjang Kang.
1: Waalaikumsalam.
0: Sugeng enjang. Gitu kan ya.
1: Sugeng aman sugeng enjang sugeng. Jadi
0: aya naon Pak?
1: Hah?
0: Aya naon?
1: Mas.
0: Mana coba?
1: Sugeng.
0: Aya naon Pak?
1: Aya sugeng. Awet sugeng aya naon mana itu kumaha?
0: Ketangah urang-urang sugeng.
1: Aing tak apa siapa yang mana jual enon enon.
0: Ya terus jawaban sugeng enjang naon Mas Dese?
1: Sugeng
0: enjang. Siapa sok kawada wae? Masih tiris dan terpantau cedem. Jadi mah caangnya, tapi tiris mahnya.
1: Dibakar bakti katanya.
0: Nah dibakar bakti mah requestnya niji, nua, nilu. This college time, oke. Okay. Selamat pagi dan sehat selalu buat istriku dan orang-orang di rumah juga sahabat suara dimanapun. Buat Kang Elmi dan buat Kang Wanda dan all crew juga suaranya ya. Doa terbaik buat akang-akang.
1: Amin, amin.
0: Semoga Allah memberi kemudahan amin, untuk segala urusan akang-akang. Matur nuwun Kang. Wassalamualaikum.
1: Begitu juga buat Mas Desi dan keluarganya, cing diberikan kemudahan, kelancaran rezeki.
0: Amin semuanya. Ya Allah ya rabbal alamin.
1: Ada Teh Ani juga nih. Assalamualaikum Urban.
0: Salam.
1: Selamat hari Rabu anu semangat harus menggebu laguna beraksi dari kotak. Anggawa Urban Tipayun sing dilimpahkan ku rezeki amin.
0: Amin ya Allah ya
1: anu barokas amin. Pak Budi Kapolsek Tehnia Khususol, khusus Bapak Kepala Sekolah SDN Lembur Awi 01 Bapak Cun Cun Cuntara. Duh, halus, anu ya. Paling kuanteng tapi sayang tidak melebihi gantengnya suami aku.
0: Ah, oh, siun aya salakina di sisina.
1: Pak Cun Cun yang selalu memberikan Cun Cun.
0: Siun. Beda deui ya tuh kepala sekolah teh. Gimana? Aya tehnya di Cibodas Lembang. Met pagi Ayami Awanda. Wes berat ya. Requestna kekinian banget anak non? Muda sekarang. Nona rollerblade siap.
1: Penok, penok ya mah.
0: Keun wae.
1: 2 menit kurang lagu nage.
0: Keun wae. Salamnya buat Bunda Mary, Arabel Ciu, Mami Deva, Teh Ani Ele dan semua jamaah Urban yang makasih. Cek teh niat.
1: Kenapa lagu Nona ini dibikin pendek Mi? Karena non. Konsumsinya untuk sosial media dan sosial media mah tetep kudu panjang-panjang lagu tanya.
0: Tapi dah.
1: Sudah siap belum?
0: Anger we war dulu ini kayak tarik
1: gitu. Sudah siap belum?
0: Belum.
1: Sudah siap belum?
0: Belum Mas ya.
1: Ini kan lagu nak gitu.
0: Iya.
1: Sareksi pinoklip
0: nanti. Gamelan, gamelan gitu
1: kayaknya. Iya.
0: Tiluan awewe.
1: Kan banyak yang awal kemunculannya banyak disangka di Korea itu Mi, padahal lain di Indonesia.
0: Di Bali di mana cek mana cerita kamu?
1: Iya, maksudnya awal di luar di Korea di Asia.
0: Lain.
1: Oh. Di Asia lain di Asia
0: itu. Mangu hareupeun Ahmad Dani di SCTV.
1: Nona teh.
0: Si Nona teh.
1: Ahmad Dani olohok ya.
0: Olohok dan lempo
1: atuh. Jo, senangnya dalam hati.
0: Tak.
1: Hayang nambah pemajikan. Tapi nu kahiji gebenta cerai. Ayeuna jeung nu kadua.
0: Eta teh laguna Piramli. Eta teh.
1: Nu mana
0: teh? Maru 3 eta.
1: Baru tiga?
0: Lagu tiga. Eta manu dijanjikan ke mati judulnya baru tiga.
1: Oh, Eta Piramlinya.
0: Piramlin zaman Barreto.
1: Ya, tapi ada memang tadi kan jika lain juga orang Indonesia, sananya juga orang Korea atau Asia. Nah, tapi ngomong masalah Asia mah makanan lagi terkenal. Mi makanan nanti yang
0: ngararina.
1: Makanan Asia termasuk makanan Indonesia.
0: Oh, nyatu.
1: Dan kalau Anda mau menikmati makanan Asia di satu tempat ya, dengan kenyamanan yang luar biasa, bisa datang ke acara Sunday Brunch di Pago Restoran di The Papandayan Hotel.
0: Oke.
1: Ini setiap hari Minggu, namanya juga Sunday Brunch ya. Minggu siang jam 12 sampai jam 4 sore. Karena sebelumnya biasanya Sabtu malam, sekarang Minggu siang ya. Ini ada menu all you can eat, makanan Asia. Mulai dari Yong Tofu, dimsum, ramen, sushi.
0: Batuk sama sushi, batuk.
1: Ada sushi si milikiti, bili-bili,
0: almarhum sete,
1: Indian cuisine, kemudian juga sate sampai aneka dessert favorit juga ada ya. Ini cuma 250 ribu net per orang. Ada promo buy 4 get 5. Untuk reservasi WA aja ke 0811 2232392, atau di follow di IG-nya dan tanya-tanya di sana di @pagorestoran dan @depapandayan. Asian Food Market, curated Asian flavor and beyond.
0: Oke, lagu pertama tadi dari Mas DC.
1: Udah siap belum?
0: Ini Ci Ima, Disco Lazy Time, Mas DC.
1: Jangan lazy-lazy, tapi disco-disco.
0: Ayo, jangan lazy-lazy time lah, nyasok. Tanghi, tanghi, tanghi.

0: Malamnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara. Mau ngajak liburan yang seru tapi juga bermakna? Hotel Indigo Bandung punya program spesial Holiday Time to Explore. Ajak keluarga ngerasain liburan yang berbeda, bikin Little Chef bareng si kecil, bikin milkshake dan cotton candy sendiri. Ada juga educational games yang bikin anak belajar sambil bermain. Workshop arts and crafts bareng Splendor. Dan ada juga sesi yoga buat tenangin pikiran. Dan biar makin seru, cobain stay di Family Suite Hotel Indigo Bandung. Kamarnya luas, nyaman, desainnya keren buat anak dan keluarga. Kreativitas dapat, wellness dapat, quality time sama keluarga juga dapat. Jadi, tunggu apa lagi? Ciptakan momen liburan yang tak terlupakan bersama Hotel Indigo Bandung. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon 022-8602-8888 atau Instagram di @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigobandung.com.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia.

0: 105,1 FM is suara Bandung, suara warga Indonesia. Nona dengan Rollerblade tadi, sebuah lagu yang diminta oleh Teh Nia di Cibodas Tembak.
1: Sudah siap belum?
2: Sudah belum?
1: Belum.
0: Sudah siap tersiap, kumpulkan.
1: Wan Marula,
0: nah.
1: Marula.
0: Nah, sih itu
1: apa? Kita lagu ya, lagu.
0: Rollerblade. Sepatu roda ya, Teh Wan.
1: Sepatu atau di rodaan.
0: Di Bandung mah ini ke Rusuma sepatu roda nanti di Kiara Arta. Tempatnya dirinya di tengah ta.
1: Nu lompat di Kiara Arta mah.
0: Alain nu mau di Jerona, nu mayar 15.000 na. Jadinya teh aya nu main rollerblade, aya nu main sepatu roda, jadinya teh. Beda mah eta we. Di Rollerblade mah sepatu anu teh roda di tengah, sepatu roda mah di sisi jeung sisi opat.
1: Ya gitu.
0: Gitu. Rollerblade mah nanti teh inline skate lah. Jeung eta nana teh. Amun
1: bana
0: lain maksudna teh metamorfosa lah dina inline skate. Gitu sahabat.
1: Kumaha?
0: Metamorfosa jadi hayang bisa dipakai di darat. Pakai rollerblade eta nana. Sok ingat orang keur ngoranya keur ngora ye, keur ngora ge urang ge Elmi Urban teh tergabung dalam komunitas ABC.
1: ABC?
0: Ya. Naon teh? Arca Manik Bladers Club aing teh.
1: Kanu naon kanu rongsok.
0: Asia kanu ramen. Kanu rollerblade atau bare toma Sidika Muhammad Dwi Andika tanya, amun sahabat suara apal eta teh ayeuna mah pembawa acara insert. Dino Trans 7 jago rollerblade ku sabab jeung bareto jeung urang ABC ta urang teh ngasih Sidika bareto mah ngasih Sidika jadi mereka bawa jeung si Uyun di teh tukang ngengeria ayeuna mah wan daerah teh di dinya teh Arca Manik Blades kamarna ABC nya nya apa aca apa ABC deh gitu
1: ya moga mana rollerblade bareto
0: nyinya mah Sidika
1: siapa tekan modal
0: ngasih Sidika
1: kieu toksik di tongkrongan teh
0: ya bareto mah eueuh kan ngasuh Sidika, Sidika teh Aelmi, ayo Dika, ieu jeung Sidika. Matak jago nepi ka ayeuna Sidika mah. Lamun ningali dinu insert dinu naon di Senayan, da ti bareto da ti keur leutik na atuh make.
1: Semene jago.
0: Ayeuna mah teu ayeuna mah.
1: Bareto.
0: Teu.
1: Perkembangan sih mah.
0: Nangkring we bareto mah.
1: Segala sesuatu kudu aya perkembangan, Mi.
0: Meh naon?
1: Ya jadi ame lebih baik. Tuh.
0: Perkembangan urang mah justru kan kanu arah teu lebih baik, Wan.
1: Berkembang itu berarti ke arah lebih baik.
0: Si awak ini berkembang terbaik. Awak berkembang. Mun awak berkembang terlebih baik dan genut.
1: Lebih baik asal dijaga mah tuh.
0: Kapan genut
1: Dan dalam rangka lebih baik juga ini yang dilakukan nih ya. Ini mah sebelum saya kasih tahu pengen nanya dulu sama Elmi sama sahabat suara. Apa hubungannya ini Bali, Medan, Surabaya, Palembang sama Balikpapan?
0: Kakak beradik. Hubungannya kakak beradik.
1: Si kakak beradik tahun dan lain.
0: Hubungannya mah selalu kota-kota tuh. Nih, saya tuh.
1: Kalau penasaran pengen jawabannya sebentar lagi bakal dispil sama si Tiling langsung ya. Hubungan antara 4 5 kota tadi ya. Nah, kalau Anda udah punya wishlist buat healing, kuliner, bisnis, trip atau pulang kampung ke salah satu kota tadi, fix wajib follow dan juga pantengin update terbaru dari Citylink ya.
0: Alright.
1: Karena bakal ada kabar yang saya sangat sayang kalau dilewatin. Nah, kapan diumuminnya? Sabar sedikit lagi ya. Makanya jangan lupa follow dan cek sosial media @Citylink Citylink. Stay tune dan karena something exciting is coming soon.
0: Alright.
1: Ya. Bali, Medan, Surabaya, Palembang, Balikpapan.
0: So.
1: Jika nama angka ayat di Bandung juga.
0: Mudah-mudahan
1: dengan
0: September sih rek dibukanya lagi nanti bandara di tengah kota di kota Bandung ya nya. Perekonomian teh bakal ngaronyat deui ta pasar baru teh wannya pasar baru.
1: Di orang Malaysia aja. Walaupun sekarang masih banyak orang Malaysia datang ke Bandung. Tapi via Jakarta naik bus, tapi kepotong jadi karena jarak dan waktu ke Bandung jadi mereka kepik Mi pilihan teh ka
0: jadi Mangga 2.
1: Di pik mi kan beli mebel pik Olimpik.
0: Nah, pik mah lain mebel siapa suka menawai. Tak, asup deh ke Bandung.
1: Insyaallah
0: di pasar baru maraknya deh ringgit. Tenanawan perekonomian meningkat deh.
1: Barat. Tapi kalau orang itu, Malaysia ke Bandung teh carinya produk fashion,
0: ya,
1: tidak produk makanan.
0: Bener.
1: Makanan mun aya nu ngateu-ngateu hore apa orang Malaysia mah.
0: Panenengan kerudung nu ka kebon eta teh ka pasar baru ge atuh kerudung, kopea, aralus, gamis, matak lidinya mah komplit. Paci, maci, maci, maci gitu anu dagang
1: nanti. Kolor ya, kolor aya dengan kolor ge.
0: Ah bebas.
1: Kayak
0: neangan
1: segala aya.
0: Segala aya.
1: Ini Tami ini, assalamualaikum mirjung anjing Mang Urbanku puterin lagunya Elok katanya ya. Enggak kayak mantanmu. Salam buat Kang Elmi, Kang Wanda sehat-sehat sadayana hatur nuhun.
0: Teh Tami di Cimuleuit mudah-mudahan tiasa muka di dimsum di Arca Manik di perluasan. Tah tempatna Teh Tami teh di payuneuna ayeuna tempat nongkrong basecamp Rocket Rockers.
1: Kata teh ayeuna. Mana Arca Manik
0: kita Rockers?
1: Di par.
0: Ini Setra Dagot. Bos untuk di perluasan eta mah wan. Di Teh Tami aya apal anu kumah mobil didinya payuneuna eta teh babaturanna si Aska. Didinya wae na kamari orang nongkrong didinya wan. Aya barudak Rocket Rockers sungkul culture didinya padahal Teh Tami matak muka deui didinya atuh Teh Tami.
1: Kana mana sih belah mana sih?
0: Eh tukang eta wan.
1: Sancara nu aya tawar belok ka kiri.
0: Pas
1: are ruko-ruko.
0: Tuluy Alfamart, Alfamart, ya,
1: no, digireuna. Alfamart mana itu kan
0: Aido. Alfamart perluasan, perluasan digireuna.
1: Oh, jadi sebelah kanan berarti.
0: Lamun Wanat datang di mana?
1: Di depan itu antara ini.
0: Sebelah kanan. Anu Mars bengkol ka Cisaranten deket pisan.
1: Sok rame di dia.
0: Henteu atuh.
1: Sete badar sok
0: rame wae.
1: Dagang maksud tahu ah.
0: Sok. Malam Minggu naon, tapi amun dagang di dinya teu bisa nitip pan kudu nyewa. 2 juta sebulan.
1: Kacak ku aing teh nyewa ka aing mah.
0: 2 juta. Da si eta ge si Aska ge nyewa eta teh. Ka babaturanna.
1: Oh, teu ker nyewa. Moanya urang kudu nyewa
0: teh. Eh sia saha.
1: Ada tanah batur.
0: Sia tanah batur. Jadinya.
1: Ana Tami, assalamualaikum.
0: Geus, mana Teh Tami mah geus bieu. Ye Edi Emet ye.
1: Aduh, maneh mah pasti dibacakeun Edi Emet mah.
0: Edi Emet, Spagi Urban,
1: Spagi Emet.
0: Edi atuh ai maneh.
1: Kan tukang mah Emet
0: eta teh. Ai maneh Wanda Dwi Wardana lain Wardana. Wanda we ieu kan Pagi Emet.
1: Emet.
0: Edi. Pagi Edi Emet. Edi.
1: Sia. Super Kid
0: sebenarnya. Oh, Super Kid mah. Aya lagi nu ti Time Bomb nya, bari lagi isuk deh mun jajadulan mah. Time Bomb tarik tampil jeung si Wandang kita.
1: Sabtu tanggal 25.
0: Biar tambah semangat mencari nafkahnya nah sama-sama. Kalau tadi ada Edi Emet, ini Dani Lenyai.
1: Aduh, ey. Ini keren
0: kayak karena karade pendengar suara
1: banget. Edi Emet Dani Lenyai.
0: Ka penyiar mang.
1: Nyungkeun di play laguna When the Children Cry.
0: Taya teu tiasa.
1: Tercantas rikos lagu barat ya Kang Edi,
0: kayak
1: Kang
0: Dani.
1: Dani emang. Pamit aya mah wios lagu Other Side RHCP.
0: Sami
1: teu tiasa. Salam ka Ujang Urbania dan Egi Efeng anu sok ngarungsingkeun.
0: Cek Dani leunyai. Nuker gagaro na luhur pangeto. Kurung moy teu lila atek di karang tineung. Atek araratul jeung getek. Laguna slang kalah tamun kalah di tangan heula nya ari enuy aya keneh rame masalah susu yogurt
1: geus eueuh aya terus aya ieu na ge
0: tah ku sabab cenoy eueuh sironi ge eueuh
1: nyalahin beda deui atuh tamu urusanna
0: naon dari mana gara-gara aya sironi cenoy eueuh
1: eueuh we dua nana.
0: Menghilang kan? Menghilang dalam non itu namanya dalam
1: keningan
0: malam
1: atau malam pagi.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

Seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda. Dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan. Menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda. Seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah. Menggunakan teknologi Fiber to the

0: Akbar Calai Mingse atau Bunga Resa itu ya. Astaga.
1: Saya
0: itu penyanyi.
1: Oh, penyanyi.
0: Nu penyanyi teh Akbar Calai jeung Mingse alias atau Bunga Resa gitu teh. Ya, lagu nu nuju istilah nama seueur nu ngangge janten backsound di nu TikTok. Astaga naga berarti. Nah, astaga naga teman.
1: Jadi ruas pisan.
0: Oh.
1: Astaga naga ruas pisan ku kejadian anu tidak terduga. Lamun teu ruas teuing mah astaga cacing.
0: Oh, eta teh kitu nya wae. Yeah.
1: Menurut astaga naga teruas pisan ya mas.
0: Lain istighfar lain ya.
1: Nyata makan, iya makanya kurang orang istighfar ya. Astaga, astagfirullahaladzim. Astaga ya.
0: Sahabat kembali lagi
1: astaga mah .com, astaga .com.
0: Aya berarti mah aya. Iya wan, si Kang Daniel nyai. Kang laguna ku pas band we gentos.
1: Nya gentos ku Yob Eger senanya.
0: Nya Eger tah, enak ger nuju.
1: Lain Eger eta, siapa lain Eger baju siapa.
0: Eta teh dibalikkan sebenarnya mah kan barat mah dibulak balik.
1: Oh Yob Eger teh
0: naon Yob Eger teh reggae boy.
1: Oh
0: reggae boy ya,
1: Ogidni atau ya Ogidni ampal temennya Ogidni atau ya dibulak balik mah
0: Ogidni naon wat
1: indigo.
0: Oh ya eta lehot atau eta mah lehot
1: hotel atuh. Nah tapi memang benar kalau anda mau merasakan sensasi nginep yang memadukan keindahan alam dengan kenyamanan modern harus datang ke Hotel Indigo Bandung Dago Pakar. Karena pengalaman yang akan Anda rasakan luar biasa. Mulai dari masuk lobi akan disambut dengan konsep neighborhood story. Kamarnya nyaman, pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Fasilitasnya juga luar biasa nih. Mau berenang ada kolam berenang air hangat infinity dengan pemandangan spektakuler. Ada juga fitness center yang buka 24 jam. Ada buat anak-anak, ada kancil club. Yang mau kulineran bisa bersantap di Jumpa ini dengan hidangan fusion. Ada juga minuman unik di Daguan Lounge. Dan juga pengalaman berbeda akan hadir di rooftop dining. Ada karbon yang letaknya di level 16, mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga ada vinil nih buat Anda yang ingin menikmati kreativitas mixologi dari para mixologis ternama ya. Untuk reservasi informasi lebih lanjut hubungi ke telepon 022 878 06688 atau IG di follow at hotelindigo_bandung dan kunjungi websitenya at hotelindigo.com/bandung ya.
0: Kembali lagi ke WA sahabat, ini ada Teh Ari Sayang, si pemilik JU dengan bintang terbanyak.
1: Ah itu sosono, kata Ari teh sono pisan, kata Ari teh.
0: Ya maik macakeun aing teh kalau sono-sono we aing nyaho
1: lah. Sono kopi baru cicing. Manuka teh gini
0: kan. Baru naon beri. Eh,
1: beri.
0: Beri. Assalamualaikum Mang. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam Teh Ari.
0: Mau dong di play Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen. Oke, yeah. Siap. Lagunya buat semua sahabat suara sejagat raya aja. Rabu rezekinya
1: menggebu-gebu.
0: Sehat selalu, God bless you.
1: Buat Teh Ari juga ya, sing lancar rezekinya sehat terus. Apa bahagia? Anu penting eta aing intina mah da urang teh merasakan kebahagiaan teh nya. Rea jelema rea duit tapi teu bahagia. Rea pikirun, rea
0: pikiran, rea pikiran.
1: Rea beban, rea naon nya.
0: Ku sabab wan hartana teu barokah. Hartana
1: tinu jalan. Daripada kitu mami rea duit tapi rea pikiran teu bahagia, urang mending rea duit tapi bahagia mi.
0: Idealna sia teh. KBG hayangna mah kitu. Yeah. Tapi kan jelema mawan ye ceuk istilah namanya paribahasa gitu kan. Jelema mah pasangka-sangka.
1: Kumaha teh maksudna?
0: Ceuk anu teu boga duit.
1: Oh, sia teh mah duit euy. Ceuk nu manehna,
0: ceuk manehna nu roba duit. Ah, sia teh mah teuna teu boga duit, eueuh pikiran, eueuh beban, eueuh naon. Pan kitu jelema mawan. Padahal wan nya tersalamanan loba duit teh ngeunah jongjon
1: pitre. Jadi pasangka-sangka jelema teh nya. Oh, pantesan itu netizen ka urang teh.
0: Naon?
1: Mareun nyangkana juga Ariel urang teh da kan urang teh
0: bebel ka maneh mah lolobana nyangkana toren cai.
1: Kan pasangka-sangka mi kan anu alus teh nyangka rea duit.
0: Tuh tinggal jadi we teh Ari ngirim
1: foto nagukul.
0: Entong cenah hoyong naon atuh sok urang kintun. Teh Ari si Wanda mah aduh ngirakeun beri manuka teh eta teh napisan Teh Ari.
1: Ini potong gorengan. Hanya ngirim lah kopi atau dah yang nak eta kopinya. Sedang nu amis gitu naon lah.
0: Dia kan beri manukan amis.
1: Mana nu mana ya teman?
0: Naon deh. Enggak sih teh sok
1: ngerah-ngerah. Iya, benar. Ah, bebas lah kata teh Ari. Nah, urang mah nu penting mah teh Ari bahagia, teh Ari rezekina lancar eta.
0: Amin.
1: Sudah
0: amin.
1: Buat kita puas.
0: Ayo Johan di Tasik ya.
1: Plastik ah, sananya.
0: Mahal, itu keur mahal plastiknya.
1: Lagu nama ka penyiar pendengar radio Iswar Bandung sehat selalu. Da urang mun nutara meuli plastik mah teu apal mi plastiknya jadi mahal. Da sakali-kalinya nu aya unggal poe meuli plastik bareun terasa peningkatanna teh tetep aya mah teu senang geus ieu urang ngobrol
0: ge. Wan.
1: Geus tidak terlalu turun naik dan gojolakna naik naon? Lonjakan kenaikanna geus teu ieu teuing
0: senang. Wanda upami balanja ka minimarket. Urang moal nyebutkeun Alfamart, Indomaret, Yomart, moal nyebutkeun nya. Bareto mah plastik teh gratis. Uh-huh. Ayo nama 300 nu alit a. Nu ageng 500 ta anu plastik borma nu. Anu koneng eta gope.
1: Di borma oke.
0: Di borma ge.
1: Makana urang mun belanja ka Indomaret bawa karung urang mah.
0: Da emang kuduna ayeuna
1: mah. Kasirna ku aing karungan.
0: Bareto mah gratis ta ayo nama berbayar.
1: Ya kan eta teh eta mah lain gara-gara mahal plastik mi bareto kan anu program pengurangan plastik teh eta ti bareto da eta mah sancan aya.
0: Tapi kan sempat turun deui eueuh deui
1: tah aya eta mah lain gara-gara harga
0: bergejolak tapi kan enak jadi mahal wan
1: ya, tapi kan gara-gara teh gara-gara anu pengurangan plastik jelema teh ameh mawa wadah jadi teu meuli plastik amun dihargakeun biasana
0: mung sempat gratis deui sempat gratis deui urang di Borma basi itu abdi bari didobel 2 mangga aya mah didobel 1000 nya aya. Mayar
1: aja nama lain mengurangi penggunaan plastik ya teteh bisa itu kampanye lain gara-gara iyo minyak jadi iyo plastik net lain
0: tapi dah aja nama mahal wan plastik teh wan
1: asli kok borok plastik mahal mulain ke mahal aja nama
0: naon teteh
1: bawa 400 di blok atuh
0: sama kena wakit tuwe cabul
1: nanti mana teh naon gitu
0: naon yang mana
1: sepatu sepatu
0: sepatu naon 400 di blok
1: di bawa nawar di mana 400 tuh
0: mana si jalan di Cikadu 100 ribu aja sepatu aja ayo taruh di pasir aja. Isuk-isuk mang lagu nama para perantau ah The Dance Company Papa Rock and Roll ada si Peralta di lemburna di lembur kene gitu mang
1: ngus di Bandung kemarin lagi di si Kang Sena di Asbul
0: ya. Ayah mawa baju
1: huh?
0: Di si Kepena di si Sena mau baju
1: tinggalin itu baju nanya
0: jadi di bere ku si Sena mah di berean si Sena lagi ges di aina ges di polka tuh
1: polka tuh
0: dicukur kangot kaping 25 cina
1: kan memulai Piala Presiden ya tanggal 25 ya. Ini ya.
0: Jalan
1: sih pemain tuh sih.
0: Main tanggal 25 nih. Arema imane. Main jeung Arema. Jadi kan dua venue na teh.
1: Di Bandung Jalan Harupat,
0: Gelora Bung Budi Utomo Surabaya. Surabaya.
1: Oh, Gelora Bung Bulang.
0: Jadi si Persija mah di situ.
1: Ya.
0: Antep lah sing jauh di situ lah. Tah Bandung mah di dieu lawan ya. Arema di siaga di Indosiar 18.30. Poin
1: pesan tuh berlangganan deh ya tuh orang ngeren berlangganan dah Persib
0: oke mah aja deh panan bisa ngarep Persib bantai nah Sabtu aja siapkan deh coba aja mah kan beda tuh Maya meli
1: jam seberapa ya
0: 18.30
1: aduh betik
0: kita tiketnya kan beda aja mah dan Piala Presiden Piala Presiden terus deting
1: ya tapi tetap kan PT PBB ngurus lah kan
0: Presiden Piala anu saha
1: Presiden
0: nah Marwar Sirait itu nana
1: kan Bapak Prabowo presiden masih itu
0: lu mawar sih ngurusna ngurusna eta teh menteri perumahan anu kabar jeung Hercules pagede-gede omong
1: menteri perumahan ngurus pengbal
0: atuh ieu teh aya siap kopo
1: menteri olahraga
0: tuh bang playkeun tak sempurna anjeunna mah pan orang eta nana Bandung rasa ka Bandungna teh man
1: nyambung sama ngajawab teh teu nyambung sama.
0: Mang kata tadi kotak menuju konser Aidon Angkep.
1: Iya ya. Kemarin sempat viralnya pas closing terakhir.
0: Gila tuh.
1: Kru nanti kalah.
0: Gila jelas gini lah.
1: Iya.
0: Kamari tanti kotak teh manggung di Ciletuh dalam rangka hajat laut.
1: Ya. Oh, Ciletuh ya tata
0: lokasi. Ciletuh di Sukabumi hajat laut. Pas rek closing assalamualaikum. Ayah penonton di
1: gigir.
0: Di sisi ya tengah jelang. Di sisi juga nangkep. Aidon Angkep jadi kru nanti ker mereman si Mikna Tantri
1: pas ningali meureun di gabruk langsung dihalangan
0: dialangan
1: karek polisi naraik
0: biasa telat
1: aya di India.

0: ikutan request lagu sambil kirim-kirim salam? Waktunya kirim salam on air. Telepon via WhatsApp ke 0811 22 1051 sekarang.
1: Sekarang memang waktunya sahabat untuk kirim salam on air ngobrol sarang urban langsung. Ya hampurakan ya kanggo Ibu Najidni di Mekar Bakti Pemulihan Sumedang.
2: Mau
1: request lagu dari Blackout ayat tadi di pilarian teh euy.
2: Nuju Blackoutnya.
1: Oh, nuju rieur.
2: Proyek.
1: Salam spesialnya untuk suamiku yang selalu ada untuk keluarga kami.
2: Amin.
1: Tapi tidak untuk keluarga lain. Nyenyak tuh. Bisi bahaya gitu aja Kang, Kang Wanda, Kang
2: Ali. Siapa tau punya dua keluarga.
1: Terima kasih. Hatur nuhun ke Teh Ari sayang. Duh, Teh Ari. Teh jujurnya bintang Teh Ari mah nepi teu kawadahan dinu si Pos It saking koloba.
2: Iya.
1: Nuhun ya tehnya.
2: Barokah teras, sehat teras, Teh Ari lancar terasnya segala. Ada yang masuk belum?
1: Belum, sok lah.
2: Nah, makanya ini kalau belum ada yang masuk harus dimasukin ini.
1: Apa?
2: Nomor wane? Hotline WhatsApp Melsa.
1: Sok.
2: Bising ada apa-apa nih buat pengguna Melsa. Karena kemarin kan ada perbaikan kabel udaranya.
1: Poe kamari tewan 27 ruas jalan. Poe kamari.
2: Iya.
1: Di Badak Singa, di mana nah, daerah
2: etata. Buat Anda yang untuk mengurangi dampak gangguan dari aktivitas tadi. Makanya Melsa menyiapkan hotline WhatsApp.
1: Betul.
2: Buat para penggunanya di nomor 0817 107 688. Jadi silakan di save, dimasukin, dan nanti kalau ada apa-apa di WA kesana ya,
1: diobrolin. Silakan sahabat 0811 22 1051.
2: Salam olahrikan tanya.
1: Sambil nungguin ayah Mas Bay di Ibun.
2: Lagu nama Laluna senanya.
1: Teh manik ya.
2: Membekas di hati. Kirim nama kanggo sadaya jamaah urbannya we atur nuhun.
1: Sami-sami. Silakan ibunya Jidni alias istrinya Mas Dese bisa ngayak digentos laguna di antos. Anu bade salam non teh. Kirim salam gitu antos 0811 22 1051. Oh ganti Juicy Lucy we atuh. Featuring Adrian Halib. Siap.
2: Sialan.
1: Hah?
2: Sialan.
1: Kuna si Susi lagi di bawah tuh.
2: Bulu tangkis.
1: Ke sekolah tuh bisanya. Udah kayaknya mah merentu arah apalanya. Sok ya. Apalanya. Ya sok ya bare. Bare mau ayo. 0811 22 1051.
2: Kalau memang gak ada yang mau apa.
1: Salam on air.
2: Salam on air. Karena meren. Abi tetes salam on air. HP Abi dibegal.
1: Oke lah orang ngomongkan begal oke.
2: Aina weh ngomongkan tentang begal. Pada
1: lagu heula aina mah tutup heula salam on air.
2: Eh
1: mana salam on air.
2: Jauh salam on air.
1: Ya tutup heula
2: salam begal atuh.
1: Ya salam begal.
2: Ini aina jadi kayak ngawari aina. Atuh dakan uwa nu salam on air.
1: Ya sok naon atuh dah naon.
2: Ini emang mun benang kan kemarin tuh ada pernyataan di polisi tapi
1: di Polda Jawa Barat.
2: Kalau ada begal silahkan katanya.
1: Boleh.
2: Boleh di.
1: Boleh di naon. Boleh ditewak asal tong demi kamaot.
2: Nah, kira-kira mun ayam begal katewak krek. Iya begal jadi. Halo begal sanes. Iya.
1: Siapa yang omongin Bang Johan?
3: Halo.
1: Disebut
3: begal.
1: Disebut begal aku si Wano lain begal orang
2: mau. Cing Mang Johan, request lagu daun Mang Johan.
1: Geus plastik lah.
3: Sareng abi nya.
1: Nya plastik. Plastik pan.
3: Milarian begal. Ka Bandung bae milarian begal.
2: Mohon.
1: Sok kaput ta
2: lamun lamun kenging begal katewak rek dikumahakeun ku Mang Johan.
1: Kaput Mang Johan.
3: Oh, di Cikondewa cenah ya cenah daerah Cikondewa nya.
1: Ya. Lain lamun benang.
2: Lamun benang katewa ku Mang Johan begal rek dikumahakeun.
1: Kan tukang kaput ya Mang Johan. Rek dikaput bujurna. Rek
3: dikaput teh bibirna, dikaput bibirna.
1: Bibirna mah asa biasa bujurna tah sina rapat.
3: Di lem, di lem.
1: Di lem. Usum naon euy di lembur Mang Johan?
3: Ini keur moyan lagi ya.
1: Keur moyan nya ye.
3: Nuju moyan.
2: Oh, kuma. Ayeuna teh lagu teh plastik tu tadi.
3: Plastik hati plastik.
1: Anu seperti heeh anu seperti.
3: Seperti ya plastik ya. Seperti.
1: Lain geus aya deui job anyar, geus aya job anyar. Geus aya deui borongan.
3: Oh, teh acana beus setik-setik.
2: Ya alhamdulillah sakitu geu aya nya.
1: Eh Mang Johan, Mang Johan teh di Tasik teh di mana di Singaparna? Napan di mana di Tasikna?
3: Teh daerah Kawalu, daerah Kapamijahan, Tasik Kota Kawalu.
2: Eta Mang Johan nu kana mukena teh sanes nya. Mang Johan kana mukena kan?
3: Ah, nya.
2: Biasa kana mal mukena nu jiga jasujan nu dua huluna teh geuningan. nujang boncengan tapi mau kena.
1: Ayo mana mau
2: kena? Enggak sholat jamaah.
1: Aisyah. Ya.
2: Biasa.
3: Di kawal wa Elmi, iya kawal kota, kawali,
1: kawali. Ya, Mang Johan, si Wanda nanyakan, si Wanda kudu lalaunan ngomongna, kudu jelas. Si Wanda nanyakan, masih kene kan mau kena kan masih?
3: Ah, masih.
1: Tah, si Wanda rek nyieun mau kena nu huluna dua anu siga jeung pabonceng-bonceng kitu kumaha? Cenna ceuk si Wanda, si Wanda, si Wanda.
2: Bang Johan.
3: Ya.
1: Kadangu henteu, kadangu henteu bieu. Si Anan balik. Si Anan balik. Hei, si Anan balik. Ah.
3: Bang.
1: Oh, kadangu aing. Oh, kok kadangu aing teh si Wana nanyakeun. Ayan teu mau kena nu huluna dua berjamaah si gajah sujan bisa henteu
3: lah eta mah kudu ngan ngebodor sorangan teh ngan ieu net ieu teh aya hese
1: eueuh wana
3: eueuh ari ieu nu meulina sieuneun
1: aing geus aral karek
2: meulina
1: sieuneun ari motif tangkorak bisa motif tangkorak
3: ya bisa wae
1: kurang mah jelas ngomong nu balik atuh mana si Wana ngomongna si Wana si Wana belat si Wanda belat.
2: Jadi kain jatuh.
3: Si Wanda belat.
2: Nah, ayo gitu ngadengnya. Si Mang Johan, ayo gitu ngadengnya. Tadi tanya ke orang kalau cicing, sok terbalik si Mang Johan mah.
3: Ayamu.
1: Tuh,
3: cai. Kemari acara sepeda di dia.
1: Naon saya sepedahan ke mana, Mang?
3: Acara BSS, bar Sasakapura, BSS oh. Yang komunitas. Pendak tasik ingat kawan da MC
1: na itu mah negara nut baradag siga toren cai heeh siga toren cai toren cai
2: manut ingat ka aing
1: Mang Johan toren cai
3: kawan
1: da garendut nya toren
2: saya mah teu genut Mang Johan
1: ngan
2: pangsing
1: sing tina
2: ada percuma dijelaskeun teu kadang aing mah teu didengges mah
1: Bang Johan
2: aing mah aing mah
1: Bang Johan
2: aing mah teu didengges
1: ah kitu we nya.
3: Ah, sikir kanu sana, salam natunya.
2: Sok, Mang Johan, Mang Johan, Mang Johan, dengan kenal aja, abis itu diwarut itu tadi, hei. Mang Johan.
3: Salam nat, kak.
1: Salam nat, jeng saha, salam. Jeng saha, salam.
3: Kakang Beng Beng, Amang Kapok Radio.
1: Mohon, Kapok Pek Radio.
2: Kapok Radio.
3: Terus.
1: Ah, nya
3: sok beng beng terus amang ka pok radio.
1: Terus
2: pok carita
1: tuh. Tuluykeun.
3: Terus eta. Ka barudak GBB, goes barudak goes Baraya Bandung.
1: Goes Baraya
3: Bandung. Goes barudak GBB.
1: GBB.
3: Goes Baraya Bandung.
2: Terus
3: GBB.
1: Nya. GBB, GBB heeh GBB. GBR itu pembetulan GBR.
3: GBB
1: wes
3: baru nak barannya
2: geber geber GBB geber
3: gaskeun baru nak GBB
1: gaskeun rek kumaha digaskeun pan sapeda goeskeun mah goeskeun geus dasak
3: kutuur
1: kutuur cenah mana kutuur
2: lain kututut lain kututut
1: geus kutuur
3: ah mikir kan sana segitunya
2: ya sok atuh ai kitu mah
1: GBB hidup GBB
2: Mang Johan hukum sama Mang Johan Mang Johan.
3: Ya, enggak.
2: Ku coba bikin ke bebek, Bang Johan.
1: Geus enggak, sida bangga.
2: Iya.
1: Eueuh nya.
3: Ayo.
1: Ayo,
2: cai. Ayo, ayo, ayo, ayo tapi. Enggak, enggak sih, guys. Sok ada mah masalah begal deui lah. Sok kata sahabat suara.
1: Ya, udah lepon deui,
2: udah lepon. Aing mah ngahalangan wae begal deui wae
1: lagi. Lain sih teh. Assalamualaikum, Ah. Nami sahat.
2: Salah. GBB, GBB.
3: Acung Tanjung Sari, Mang Wanda, Mang Elvi.
2: Oh. GBB, apal GBB, Kang Acung, apal GBB teh?
3: Nah, oke, tapi jenis makanan
1: enggak teh? Barudak goes kawalu. Goes Bandung ngeberkeun, gaskeun war gitu.
2: Jering. Request lagu naon? Request lagu naon?
3: Lagu eta mah Raspberry Punk Rock Show.
1: Oh, ya. Siap. Nya siap. Eta Mang Acung keur di mana ya?
3: Mang Elmi Mang Wanda. Lamun bekal payudara.
4: kudu diturutan apa digerebugan ngaruan.
2: Gerebugan itu pelecehan eta
1: teh. Eta mah anu bega payudara mah kudu manehna kudu diracak ke nu manehna anu ngabegal diracak.
2: Payudarana
1: racak mah laki. Geun bae racak we da. Mana ge embung gitu.
2: Oh iya ku gegep teh ding.
1: Utang.
2: Teu pake utang nih
1: eta. Siapa udah suka jalanan wae tuh. Acung jadi we aing jadi pasea jadi si bae.
2: Ya tuh sok atuh lah Mang Acung lah sok kieu ka mun cek Mang Acung mun aya begal ka tarek kumakeun.
1: Sok cek Mang Acung.
2: Sarua leungit teh.
1: GBB, GBB, cring cring cring GBB lah. Gue suaranya Bandung kasup ka WA.
2: Geber, geber gue es geber. Betul tunggal.
1: Gue ah geus Mang Acung
2: ah. Sok sekarang kita pengen tahu ya sahabat suara, menurut sahabat suara WA kesini ke 0811221051. Amun aya begal katewak rek dikumahkeun.
1: Racak ku aing
2: mah. Rek digebebekeun ku aing mah. Sok gabung GBB sih betul tenggelan.
0: Kirim salam on airnya udahan dulu. Besok telepon lagi ya.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Guys, minggu ini kumpul di mana?
2: Terserah deh.
1: Aku sih ikut aja.
2: Yang penting makan enak.
1: Tapi makan apa?
2: Pengen Asian food dong.
1: All you can eat please.
2: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
1: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di The Papandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Papandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
3: Halo warga Kanyaa Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram at bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Yop Eger, sahabat suara ini dari Pas Band bersaing keras dengan Yop Array.
1: Cek orang beda deui. Yoba lain alat-alat ieu. Alat-alat naik gunung. Selamat pagi buat teman-teman Eger, ada Pak Joy, Galih dari Eger juga. Kemudian buat teman-teman pencinta gunung, pencinta alam, pencinta gunung. Selamat pagi juga
0: lah. Pencinta gunung dan pendaki alam.
1: Tapi yang paling penting mah hari ini terima kasih buat Teh Ari lah.
0: Iya, Teh Ari, haturun pisan, barokah Teh Ari ya.
1: Katampi ya, aduh.

0: daerah Bandung di
1: mana?
0: Daerah Cibiru, daerah mana? Awewe pakai motor
2: dibegal.
0: Dibegal jam 12.
2: Ya, beberapa tuh kemarin udah antapanin nu katewak teh nu di mana deui nya. Ngarap sih jalan mateh. Ini ada Ciu di Banjaran. Mang kalau ada begal tangkep terus masukin ke kandang ayam. Seminggu jangan dikasih makan, biar tidur sama ayam. Kandangnya yang satu meter persegi. Jor arandogan ayam teh.
0: Masih mending ayamna arandogannya.
2: Marade ngical ndog begal.
0: Lain, ayamna leungit. Di dahar ku begal.
2: Di kerem bisa teh atah
0: tuh. Oh, keur kitu mah atuh dah. Resep mah atah ge.
2: Iya.
0: Urang sok sok ingat aya atah asak kitu teh wan. Aya ibu-ibu jujur wewannya.
2: Uh-huh.
0: Melakukan mutilasi kepada alat vital suaminya.
2: Eta begal mah kelamin.
0: Lain begal ieu mah wan. Heuh, kitu pas ditanya kejahatan, ya. Kejahatan pas ditanya di persidangan.
2: Progresi itu.
0: Heuh. Dan nu parahna deui nya wan eta teh sanggeus dipotong teh nyawanya. Digoreng sih wana.
2: Sadis lah sadis.
0: Sadis pas ditanya di persidangan. Ring, ring, di persidangan ditanya, ibu kunaon dugi kaki ya. Bapak atahna ge raos hayang nyobi anu asak.
2: Atahna raos.
0: Oh, komo nu asak.
2: Atah adoh.
0: Si ibu langsung dijebloskeun atuh.
2: Ka penjara
0: ka kandang ayam.
2: Tenokannya ada bikang yang bikang
0: meren. Nah, itu gitu mawan.
2: Ayo nokan juga ayam bikang ayam jalu.
0: Ayam bikang atau nokannya
2: makan.
0: Nogela ayam bola.
2: Nogela.
0: Ya ayam bola.
2: Tadi mana ngomong nogela ayam bola. Nogela.
0: Ayam bola nogela.
2: Ayam bola.
0: Si ibu bola tuh.
2: Boleh.
0: Si Ajay Sosoi. Ajay Sosoi kamu nawe mana Ajay? Mun ayam begal katewak. Kuaing marek didaftarkeun jadi pegawai MBG. Ameh boga gaji tetap dahar wareg. Anehnya napas MBG libur jor loba begal di mana-mana.
2: Jadi benernya. Tapi enggak tahu ya teh kumaha eta jadi meureun ke. Ah teh nyambung teh henteu nya meureun sebuah kebetulan atau gimana
0: gitu enggak
2: tahu ya.
0: Walau.
2: Intinya mah pemerintah gagal mencapai rasa aman sama masyarakatnya.
0: Di kota Bandung ya? Di kota Bandung.
2: Ya,
0: di kota Bandung kabupaten.
2: Pajak di itu dia dipungut air rasa aman ge eueuh.
0: Tah gitu.
2: Kumaha tah tuh pem?
0: Rin

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Liburan berkesan dengan suasana sejuk khas Bandung. Kini kembali hadir Padma Hotel Bandung. Resmi buka kembali dengan tampilan baru yang lebih modern. Fasilitas lebih lengkap dan pengalaman menginap yang lebih istimewa. Nikmati perpaduan sempurna antara kenyamanan, keindahan alam perbukitan Ciumbuleuit, dan pelayanan hangat khas Padma Hotel Bandung yang selalu membuat setiap momen berkesan. Nikmati keseruan bermain di Kids Club dengan heated family pool bareng keluarga. Dan juga berenang santai di Heated Infinity Pool. Ikuti juga Sunrise Yoga atau jaga kebugaran di Fitness Center. Lengkap dengan sauna, steam room, ice bucket shower, hingga jacuzzi, serta 126 kamar dan suite yang telah diperbaharui dengan pemandangan lembah yang memukau. Dapatkan pengalaman kuliner di The Restaurant, hingga Golali Gelato Bar and Patisserie Padma Hotel Bandung. Ciptakan momen liburan yang lebih berkesan dengan suasana baru, fasilitas lengkap, dan kehangatan pelayanan khas Padma Hotel Bandung. Reservasi sekarang di padmahotelbandung.com atau lewat Padma Hotels App. Padma Hotel Bandung, Jalan Ranca Bentang nomor 56-58 Ciumbuleuit. Padma Hotel Bandung, your getaway to relaxation.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi

0: Kalau diperhatikan sama sahabat suara ya, vokalis Laluna ini, Teh Manik, itu mirip dengan kepala BGN sekarang, Nanik S. Dayang.
1: Nanik!
0: Yang kabarnya, ini breaking news ini, kabarnya beliau mundur dari kepala BGN untuk fokus pengobatan jantung di luar negeri. Ini kabarnya mengejutkan juga ya. Ya, nanti mundur Wan dari kepala BGN nanti Wan. Fokus pengobatan jantung di luar negeri. Nah, Ibu Nanik teh.
1: Oh, Ibu Nanik teh gitunya.
0: Mohon. Soalnya ini cenah kieu cek si ajae mah. Asa araraneh danya asa cocokologi cenah. Siga pengalihan isu loba begal berdasi cenah. Oh. Eh, Pak Babe, selamat pagi Pak Babe.
1: Pak Budi Dalton.
0: Yang Daltonnya mana Dalton-Daltonnya gitu.
1: Yang daripadanya Dalton akan menjadikan Dalton.
0: Ah, masa. Ya, Pak Babe barusan dari Kumparan dan Detik. Sudah rilis beritanya Pak Babe. Mungkin diganti oleh Pak Babe bagaimana jadi kepala BGN? Bisa Pak Babe?
1: Iya.
0: kan Ibu Epanya jago masak, Wan.
1: Iya.
0: Jadi
1: lain jago masak kukul.
0: Wah, eta tongeret. Ya, ini
1: tapi yang pasti sekali lagi sahabat suara nih masih nungguin pendapat Anda ya. Tentang begal mun katawa kikumahakeun nya. Jangan termakan isu kata Pak Budi Dalton Mas. Tapi yang pasti mah ini mah harus ya, harus datang ke sini dan jangan dibegal atuh ini mah senang-senang di sini mah ya. Di Sunday Brunch sahabat suara di Pago Restoran dari The Papandayan Hotel. Ini hari Minggu tiap jam 12 sampai jam 4 sore ya, tiap hari Minggunya. All you can eat, makanan Asia pilihan, bisa Anda nikmati di sini dari mulai Yong Tofu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, kemudian juga sate sampai aneka dessert favorit ya. Cuma 250.000 net per orang, ada promo buy 4 get 5. Langsung telepon via WA ke 0811 atau di chat WA ya 0811 22 32 392, atau follow Instagram @pagorestoran dan @thepapandayan. Asian Food Market, curated Asian flavor and beyond.
0: Dan sekarang kita sudah terhubung dengan salah satu sebutan namanya artis ya lah nya, atau namanya yang kemarin memang
1: penggiat otomotif
0: ya. Kemarin ramai cuitannya di berbagai media sosial. Selamat pagi Kang Edi.
1: Kang Edi Brokoli.
2: Selamat pagi Kang Roni. Roni, bukan Kang Roni ya, bukan ya.
1: Ulang ngomongkan eueuh sok ajung jurigan sia teh.
0: Cekai ge.
2: Oh, maot.
1: Lain satu ngomong
0: maot. Ini ada Elmi sama Wanda, Edi.
2: Ai maneh ngomong ngajung jurigan naon?
1: Nya ulang ngomongkeun eueuh.
0: Heeh, geus pamali.
2: Ya ai ngajung jurigan mah jelema maot atuh.
0: Henteu oge.
1: Henteu cicit. Lain enggak bahas eta he.
0: Ka mana meneh?
1: Bahas eta.
0: Ka mana meneh? Ya Pak Babeh juga disapa dulu, Pak Babeh lagi mendengarkan.
1: Pak Budi Dalton lagi mendengarkan nge-WA nih.
2: Oh, Pak Budi Dalton, Pak Budi, ada barangkali Pak Budi.
1: Itu langsung awalnya sih Pak Budi ya. Ada barangkali. Kang Edi kan kemarin sempat viral aja di repost beberapa akun berita tentang pernyataan Kang Edi tentang Bandung yang tidak aman, rawan begal. Gimana Kang Edi ini, bisa diceritain lagi nggak sama sahabat suara?
2: Enggak, saya mah bukan bercerita tentang keadaan Bandungnya.
0: Cuman
2: lebih ke kenapa keadaan tidak aman itu, kenapa jadi warga yang dihimbau harus berhati-hati menghindari jalan yang gelap.
1: Malam
2: ya,
1: hari
2: pada ya. Semua mak, menghimbau hati-hati mah ya udah bagus lah ya. Ya semua orang juga harus hati-hati. Tapi ketika ada eskalasi meningkat soal begal ini, nah jadi masyarakat mau dititah lebih ekstra hati-hati, hindari jalan poek, panjalanna pararewek. Ya. Dan rumah hurung, nuhurungan FTA, nuhurungan ngan FTA jeung miga cuan hungkul.
1: Aya hurung sih. Toko ka ge hurung, toko ka. Jeung
2: Family Mart. Jeung Family Mart.
1: Oh, jadi harus ya makan pemerintah teh ya sudah oke okay, siap kita akan ada satgas apa gitu ya, lain-lain pernyataannya harusnya gitu ya.
2: Ya yang dikedepankan mestinya menyikapi yang sedang terjadi, pemerintah dan aparat segera akan melakukan patroli 24 jam dari di semua sudut kota. Masyarakat tidak perlu khawatir.
1: Harusnya gitu.
2: Baru paling bawah, cek aing mah. Baru paling bawah, tapi tetap waspada, hati-hati, jaga, jangan mencolok. ya kan lamun mencolok nu dicolokna pasti tambek pan.
1: Iya. Ya.
2: Tahun itu bukan salah mana jo nyolok patung.
1: Ah jangan dicolok ya.
0: Begini Pak Edi, kemarin ya. Ada pernyataan dari Polda Jabar bahwa sok kalau ada begama diserah nama tewas.
1: Tidak kue ku masyarakat tapi asal, jangan sampai maut.
0: Maut asal ulah ketika maut gimana nih?
2: Pak Kapolda, Pak Kapolda bicara gini, silakan tindak tegas dan terukur. Heh, bahasa polisi etai warga tegas dan terukur teh.
1: Kumaha?
2: Definisinya kumaha? Itu bahasa bapak, anggota bapak, lain kamar sama masyarakat.
1: Oh iya iya iya, jadi kurang dapat tegas dipahami gitu ya, arti terukur teh kumaha?
2: Pak Anda mengerti nggak tegas? Pak Anda mengerti tegas dan terukur itu apa?
1: Ya kalau tegas mah tegas, kalau terukur harus ke tukang jahit ya biar diukur.
0: Ah si adui itu mana?
2: Nah gitu, benar gitu. Saya kurang ukur lah, gitu. Tukang bangunan, rek, iya nyak. Reknyen karpot, reknyen
1: dinding. Udah diukur hela.
0: Nggak gini. Maksudnya Pak Edi, bahasana hesek itu Pak.
2: Dengdek.
0: Bahasana hesek itu Pak Edi. Kudu nama kumaha cik.
2: Bukan. Silakan lakukan. Kalau mau melakukan tindakan terhadap begal, silakan lakukan dengan tegas dan terukur. Tapi jangan sampai tewas. Tegas dan terukur teh kumaha. Jangan sampai tewas teh kumaha. Kieu pisana Pak Wanda. Dan ya. Paroni Dewa.
0: Hayang didogolan ku aing sia.
2: Pawan, enggak wis kamari. Pawan dan Pak Elmi ya. Tiba-tiba dihadang begal di jalan ya.
1: Iya.
2: Melawan, babukan. Tidak bermaksud menghilangkan nyawa nih, tidak bermaksud.
0: Betul, ya. Betul.
2: Kan jangan sampai mati cenah ya gitu ya. Tapi kan Elmi ini kan menguasai martial art.
1: Iya, Elmi ya. Benjang si Elmi benjang. Ya.
2: Si udah sabuk hitam kan. Nah, begitu dipukul tidak bermaksud modaran Elmi teh.
1: Membela diri nya.
2: Jo maut begalna. Kira-kira kumaha?
0: Nya ada akhirnya jadi Elmi maliknya.
1: Beberapa kasus Elmi malah si
2: Elmi juga langsung soal, aduh ini saya bisa masuk bui ini dah saya mah niatnya tadi tidak menghilangkan nyawa orang
1: cuma tidak terukur berarti itu si Elmi tidak terukur berarti
0: niat setiap
2: tahu niat. Dari makanya tahu dari mana kita terukur teh terukur kumaha kasih
1: ambigu gitu nya
2: Pak Kapolda
1: ya jadi intinya harusnya ada aksi nyata dari pemerintah dan pihak keamanannya.
2: Iya atuh patroli 24 jam ari nagihan pajak menih sararegut ari urusan begal kalakah dilimpahkeun ka masyarakat.
1: Sibuk urus MBG mana? Sibuk urus
0: MBG. Tong mancing-mancing.
2: Nyamareun.
0: Tapi gini, Kang Edi, ini ada dari pendengar katanya ya. Asa cocokologi katanya ya. Ketika banyak
1: kegiatan MBG berhenti, kejahatan meningkat.
0: Ini mah asa.
2: Ah, sambung.
1: Oh, berarti nyambung ya, namanya tidak bisa
2: sambung,
1: di.
2: Sambung.
1: Tidak terukur apa? Tidak terukurnya pernyataannya.
2: Saya teh mau ngomongin itu tapi takut jadi menuduh-nuduh tanpa alasan, ya betul. Kan? Ada mungkin juga cipta kondisi dan sebagainya, tapi terlalu jauh lah, bukan kapasitas saya lah ya.
1: Iya.
2: Kadang-kadang keadaan seperti ini tuh dibuat juga gitu.
1: Oh, okay. Nah, kalau dari Kang Edi sendiri apa nih himbauan buat Sahabat Suara, buat masyarakat Kota Bandung ya, buat meningkat apa keresahan gitu, keresahan tentang keamanan ini.
2: Nah, ditambah lagi ke pernyataan Bapak Wali. Siskamling lah, naon. Kayalah anan polisi lah sing gawe sing bener. Itu masyarakat mah polisi teh melayani, melindungi, mengayomi.
0: Betul.
2: Ditukangna teh komplit kuduna melayani, melindungi, mengayomi siapa?
1: Nah, gitu. Yang siapa yang dilayani, dilindungi, diayomi ya. Ya itu. Aduh, woi. Ya geus ngomong-ngomong polisi sih jadi pareum.
0: Cicing heula. Pak Edi, jadi harusnya gimana nih Pak Edi, harus ada statement untuk bisa
1: dari pemerintah, dari pihak terkait harus ada statement yang membuat masyarakat menjadi reg-reg gitu ya Pak Edi ya, harusnya mah ya.
2: Nah itu maksud saya mah, tenang ya masyarakat, tenang.
1: Nanti akan ada patroli.
2: Itu udah keluar sih.
1: Oh udah.
2: Itu udah keluar sih, kalimat itu udah keluar. Tenang, mau kami akan bereskan, kami akan meningkatkan patroli dan nih, jangan akan-akan we prung tong bang ngomong, mendingan tinggalin hasilnya we. Terus patroli.
1: Di livekeun atuh ker patroli di livekeunnya, jadi apalnya masyarakatnya
2: apa?
1: Di livekeun ker patroli.
2: Ah teu kudu lah.
1: Oh teu kudu aja nya geus atuh.
2: Penting mah penting mah bener we di garawe sehingga bega-beganya juga enggak berani keluar. Dan gini, polisi kan kan polisi dengan masyarakat beda. Polisi itu tahu
1: aturan
2: basis, basis-basis ya basis-basisnya yang rawan begal tuh yang balik tadi lagi biasanya mereka ada di daerah mana. Oh, jadi iya, iya. Sebelum mereka melakukan aksi teh sama polisi mah bisa dicegah. Ku masyarakat mah habisnya ada boga ada tanah ge.
1: Oke oke. Ya benar-benar ya.
0: Ada pernyataan lagi dari gubernur, ada pernyataan lagi dari gubernur Pak Edi bahwa katanya ya. Aparat harus istilahnya mah ada di tempat-tempat yang rawan begal. Bagaimana nih pendapatnya?
1: Ya tadi kan apal titik-titiknya.
2: Ya, ya pernyataan gubernur nggak usah ditaruh di Instagram. Bapak gubernur datang ke Polda, datang ke Polrestabes, ngomongnya harapin polisi, tong harapin warga, tekudu diposting di Instagram. Cari kanan, kasih tahu. Ngapain ngomong-ngomong di Instagram? Buat apa?
1: Kalem.
2: Ya gitu kan Bapak, kan Pak Roni lagi. Pak Elmi kan nanya pendapat saya.
1: Oh siap.
2: Bapak Gubernur punya. Pak Gubernur kan bilang gini. Nggak usah ngomong-ngomong di Instagram. Diam-diam rapat koordinasi, kumpulkan jajaran polisi, jajaran.
1: Atos meren, ini kan orang tak apal meren. Atos meren, kata ke.
2: Ya. Ya, TNI, kumpulkan.
1: Hansip ayah Hansip aja kata Hansip.
0: Cicingan ya tuh sih. Sok gimana? Bising geus di kumaha bising geus? Bising geus.
1: Siapa ya. Tuh sudah dilakukan gitu ya teh.
2: Lamun geus pasti di post. Teh kan Bapak Eta kan rajin posting, lamun geus pasti di posting oge. Tadi malam kami sudah melakukan koordinasi dengan jajaran bla bla bla bla bla. Masyarakat tenang ya gini. Oh. Gitu bukan. Bukan himbauan kepada aparat, disampaikan di medsos. Sampaikan kepada aparatnya, bikin rapat terbatas,
1: bener,
2: rapat.
1: Benar
2: tuh.
1: Benar. Rapat koordinasi. Ayo Hansip diajak tadi Hansip.
0: Terus diajak Hansip
2: ge. Ajak atuh. Ajak Hansip oge. Okay.
1: Oh, siap. Siap ge kurang iya, koordinasi.
2: Pada saat rapat koordinasinya kalau perlu live Instagramkeun, bukan saya menghimbau pas aparat untuk lebih ngapain ngomong itu di Instagram. Emang kita magis kuduna.
1: Benar siap.
2: Itu
1: dia dari Kang Edi Brokoli ya.
2: Maaf.
1: Sebagai masyarakat Kota Bandung.
2: Ya bukan marah-marah saya.
1: Kucintana ke Bandung itu tadinya.
2: Saking kucintana ke Bandung ke Jawa Barat.
1: Okay, siap.
2: Saya punya istri yang mungkin naik mobil sendirian sampai malam. Saya punya anak yang pakai sepeda bisa masuk jalan-jalan kecil yang gelap dan sebagainya. Tawanda juga, Pak Elmi juga.
0: Betul.
1: Ya, itu. Rasa aman teh hak warganya, hak warga kotanya, dan pemerintah harus bisa memberikan hak warga aman.
2: Kota. Hak warga kota yang harus dijamin oleh penyelenggara
1: negara
2: negara kan ada biaya pajaknya kan sudah dibayar sama kami untuk mereka menjamin keamanan kenyamanan warganya begitu
1: Pak Wanda. Bundel pisan tuh Pak Edi.
0: Ilmu ya mah Pak Edinya. Aduh, terima kasih Pak Edi Brokoli sudah memberikan tanggapannya.
2: Sama-sama Pak Elmi.
0: Iya. Ya.
2: Itu yeah. Batman udah hadir, udah baca suara, udah surat kabar pagi ini sambil ngupat tahu ya. Jadi Batman juga udah mau turun tangan ini ya, karena mungkin perlu bantuan Batman ya.
0: Siapa? Pak Edi ada yang komen di WA nih ya, dari WA kita. Hidup Pak Edi Wali kota 2028 kumaha Pak Edi tanggapanna?
2: Asyiat. Moang. Moang hatur nuhun, moang.
0: Nuhun.
2: Nuhun abdi mah kiwe. Nuhun. Abdi mah kiwe ngawakilan aranjeun lah moal.
0: Wah. Wah, sia.
1: Aye geus aya lagi mau dipilih atuh.
2: Moal abdi teh atus di sok terus alhamdulillah sanes bade Agus udah banyak yang mengajak-ajak ke politik. Enggak, aku mah terima kasih.
1: Siapa
2: enggak deh
1: ya.
2: Jadi tacan, warga masyarakat
1: tacan cocok ya, tacan cocok ya tangannya.
0: Si Wadam, si Wadam
2: Horus
0: Horus ya.
2: Yuh, lamun aing jadi wali kota kudu make topi nu bodas eta geuning hese make topi na bos.
0: Oh, udah buk manehna atuh da eta teh
1: dicukur mareh
2: nya eta ku matakna eta engke ka istana kudu make kopeah aing hese make kopeah
1: masan kan iming kopeah do jangkung teh ning
0: mingeus teh ka ditu ka dieu ah geus
1: Edi do turun Kang Edi nya sehat terus lancar terus rezekinya Kang Edi
2: sami-sami nuhun
1: yo. Itu dari Kang Edi Brokoli sahabat suara ya.
0: Kita
1: tentang menyikapi ulah kita masyarakat berikan pernyataan dari pemerintah yang membuat masyarakat merasa aman. Eta anu penting mah.
0: Eta jeung omat ye.
1: Kita sebenarnya Pak Budi sana mending ka jalan poek cek Pak Budi mah nya.
0: Cek urang telepon ya Pak Budina atuh.
1: Mana itu?
0: Urang telepon kurang apana anjeunna ti grupan atuh. Ti grupan sih.
1: Keur nyupiran teh geus
0: nepican eta. Cicing urang apa teh. Nya sahabat ini mah jujur aja keresahan kita sebagai warga negara khususnya warga Bandung dengan
1: kata saya tak begal cinta Pak Edi.
0: Nah,
1: kita udah diluhur itu.
0: Selamat pagi Pak Budi Dalton.
2: Selamat pagi.
0: Bapak sedang on air sekarang di 105,1 FM Iswara. Bapak ini mohon maaf, Pak. Saya pengen tanya tanggapan Pak Babe mengenai maraknya begal di kota Bandung, Pak Babe. Bagaimana nih, Pak Babe?
2: Oh, saya itu ingin banyak bicara tentang ini.
1: Oke.
2: Okay. Ya. Tapi yang mau saya bicarakan tuh persis sama dengan Kang Edi barusan.
1: Oh, jadi sudah apa yang ada di pikiran Pak Budi itu sama-sama Pak Edi ya tadi ya?
2: Iya, aduh.
1: Oke, oke.
2: Nah, memang si Edi tadi urang minta pendapat heula tadi sanjang ditelepon
1: mana. Oh, gitu, manete. Gitu pantesan ya. Kuasa apal itu pendapat ya. Siapa gitu.
0: Oh, Pak Babe ya.
2: Da sok niron wae si eta mah.
0: Cik Pak Babe bagaimana serius si Pak Babe ya loba pisan ya malahan beurang oge aya Pak Babe.
1: Dari pemerintahan sendiri Pak Budi mungkin Pak Budi apakah sudah ada tindakan untuk menanggapi keresahan ini gitu dari masyarakat?
2: Tanya aing mah pemerintah ge lain nanya ka urang
1: teh. Dari sebagai budayawan,
0: Ti grupan
1: kenapa kira-kira?
2: Tadi Kang Edi ada yang beliau ragu-ragu untuk bicara mengenai apa? Mengenai Cekang Edi cenah bukan kapasitasnya. Mengenai mungkin ini mah disclaimer dulu ya. Da bisi aya nu ngarasa ka tuduh kan?
1: Ya.
2: Tentang cipta kondisi gitu. Oh. Kok kebetulan setiap kalau kita gini ya, karena di kota Bandung ini memang begal ini musim-musiman.
1: Mohon.
2: Itu dulu yang pertama. Musim-musiman apa pas naon? Pas aya pergantian pejabat anyar. Gitu ya. Lalu tiba-tiba memang saya mendengarkan juga kemarin ini kan wali kota juga bicara di radio ting di nunaon lah. Gitu. Ada apa? Ada pengakuan dari beliau bahwa memang kepolisian ini juga membutuhkan alat-alat atau logistik untuk menjaga keamanan. Nah itu kan masyarakat ini mah palalinter nganalisa nate. Jangan-jangan memang ieu jang naikkeun. Tapi cik atuh meni nepi ka ngorbankeun masyarakat teguduk kitu kan meureun.
1: Nah itu ya ini namanya dugaan.
2: Kan saya selalu dengan meureun ya karena ini tidak menuduh gitu kan. Hanya kemungkinan-kemungkinan itu kan menjadi jangan dijadikan apa ya kebiasaan di kota Bandung ini. Jadi setiap aya ganti pejabat di aparat misalnya pakai pola gitu deui gitu tah. Padahal kehebatan polisi itu setahu saya ya penjahat judol, penjahat naon nu dina goib lah dina online wae kata rewak. Manya ieu nu jirimna aya geus puguh gitu.
1: Nah, begal misalnya.
2: Are resep pisan.
1: Nah,
3: gitu kan.
1: Nah itunya benar.
3: Tapi gini, kan tentunya petanya juga sudah tahu. Ya. Kalau masalah warga jaga warga yang apa kata Pak Wali itu tentang si Skamling, ya memang betul. Tapi kan kalau tadi terjemahan tentang naon eta teh terukur dan lain-lain lah eta bahasa nu kitu nu cekang Edi mah teu kaarti. Nah itu kan seharusnya juga ada pendampingan lah dari Babin Kantipmas ke masyarakatnya. Kumaha sih terukur teh misalnya. Kan sebenarnya mah sudah lengkap kita teh orang-orangnya, siapa menjalankan apa gitu. Tapi yang jelas kalau buat saya paling pendek lah pemerintah mending cangkeun heula wae lampu atuh hari gitu mah. Gitu, paling teh kan aya nu katingali.
1: Ya. Jadi mun dibegal dalam keadaan caang mun dibegal teh gitu nya.
3: Jadi mun di posting teh teu parawe kan sih teh karena naon kan aya lobanya postingan begal nu parawe naon sih karena naon gitu. Tapi pan mun caang mah jadi alus pencahayaanna gitu.
0: Gini, Pak B. Sekarang juga marak ya, jadi seperti bola liar lah. Banyak juga komunitas-komunitas nya gitulah motor gitu Pak Babehnya. Anu rek geus lamun teu mampu mah lah kurang orang gitu. Kurang bagaimana nih Pak Babeh di grupan oge Pak Babeh di grupan bising gitu.
3: Ya gini, ini kita boleh pelajari juga ya. Ada sebuah klub motor di Amerika. Ya, tahun 60-an.
1: Mohon.
3: Mereka ini berbaris di Gedung Putih. Pada saat tentara maranehna eleh di Vietnam.
1: Oke.
3: Okay. Lah tentara nepi ka eleh mah initkeun wae urang cenah. Padahal Amerika itu saat itu kacida paling mutakhirna di dalam teknologi peperangan.
1: Oke. Okay.
3: Atau hanya ini mainan saja gitu kan. Mata kade bahwa kelompok-kelompok bermotor ini sebetulnya mereka ini atas dasarkannya cekang Edi tadi ya. Dasarnya itu kukanya bukan ingin apa membabi buta atau apa pujian, tidak
1: ya.
3: Gitu ya. Tapi kan atas kesadaran meureun polisi kurang tenaga ya, atau meureun pemerintah tidak punya perangkat juga warga rek turun kebetulan saya punya kelompok motor misalnya
1: rek patroli
3: gitu ya. Apalagi kemarin sudah ada klunya kan terukur dan naon teteh
1: tidak sampai tewas kan. Silakan ditindak tapi yang terukur dan jangan tapi sampai tewas.
3: Terjemahan dari teman-teman kita tidak tahu seperti apa. Dan setahu saya mah mawat mah kersani ngalo gitu kan.
1: Laras.
3: Daya nu kacugak terus mawat oge.
1: Aya nya.
0: Seueur.
3: Itu.
1: Tah gitu benar ya.
0: Tapi sampai kapan Pak Babeh mungkin masyarakat jadi tapi ka aya nu mesen gojek tilu hayang dianteur peuting-peuting teh aya nu nelepon polisi dianteur nepi ka iraha kieu teh Pak Babe
3: jangankan begitu Kang Elmi
1: ya.
3: Saya salat malam itu kan suka di masjid
1: betul
3: sampai jarang sekarang ke masjid
0: kenapa Pak Babe
3: takut begal
1: tunduh
0: situ mah tunduh situ mah ngantuk lah saya juga tahu.
3: maksudnya tengah malam
0: iya tahu
3: gitu.
0: Pak Babe di urang mah jujurnya Pak Babenya urang teh kan dicerita
3: ya.
0: Si Skamlingnya ari nu dibegal ya. Kan di flyover kopo flyover naon pan eueuh tuh di degang nu dibegal mah.
3: Ya betul, makanya kunaon tadi abdi ge. Saya bukan yang paling benar ya, saya juga bukan yang paling ahli atau semua juga pasti punya pendapat. Tapi pendapat sederhana saya, meureun lampu atulah paling henteu.
1: Caraangnya, gitu, caraang mah jameureun orangnya jadi mikir
3: benernya. Gitu ta.
1: Ya tak gitu aja.
3: PLN gitu ta. PLN eta batu barana tong digarong gitu ta.
1: Ya tak gitu.
3: Para hurung.
1: Gue saingan tapi
3: rugi. Jadi ya mata kena gitulah.
0: Hai Pak Babe.
3: Jangan-jangan kita ini jadi teralihkan karena urusan begal ya tinu ya. Hal-hal nu leuwih gede.
1: Tah gitu nya meureun nya. Tapi itulah tadi ya sahabat meren, suara.
3: Da, masyarakat masalah wae meureun we ya malah
0: ya, himbauan ti Pak Babe, himbauan sok kumaha ya. Himbauan terakhir ya.
3: Himbauan. Himbauan terakhir bagi saya
0: dari
3: kepada para begal tolong ingat kepada masa depan.
1: Kenapa?
3: Tidak baik melukai orang.
1: Ya.
3: Cincin kayaknya dongkol minta pendapat ya teh. Mau dia juga. Nah, kalau akan minta jelma supaya benar maksudnya.
1: Oh iya iya iya, mau dia. Maaf, silakan lanjut.
0: Lanjut lanjut.
3: Omat yang paling terakhir. Jelma jago, jelma nu bisa nahan hawa nafsu.
1: Tah, eta. Atur nuhun, atur nuhun Pak Budi. Nuhun pisan Pak Budi ya. Luar biasa closing statement. Memang benar jelma nu jago nu bisa nahan hawa nafsu tah. Iya. Masuk mana rega oke okay, tah.
0: Bener kek kurang
1: dia. Tapi terima kasih luar biasa pendapat dari dua orang tadi ya.
0: Wah, tuh anjuna mah. Sebagai warga
1: Kang negara Edi, Kang cinta. Kang Budi juga aja eta lah. Kita tahan sama-sama.
0: Anjeuna teh kitu teh kumargi.
1: Urang eta menarik nih eta na komunitas nu rek patroli gitu nya. Aing ngiluan ah, bebekelan
0: aing. Panan kitu jadina kumaha ieu teh kuruna mah lain ku komunitas-komunitas gitu. Ku aparat.
1: Nya aing ngiluan lah ngiluan.
0: Ku aparat.
1: Mun rek aya nu patroli begal aing ngiluan pasti konsumsinya kan.
0: Lah sembako dareun wae tuh.
4: Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at lhotelbandung.
3: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
1: Iswara.

0: sebuah lagu lawas, sahabat suara. Dedi Stansyah dengan Preman. Kita masih nungguin WA dari Anda, 0811-221-051 untuk menanggapi maraknya aksi begal di kota Bandung, sahabat.
1: Ya, jangan salah satu tempat yang jadi beberapa kasus terjadi begal itu di luar flyover-nya.
0: Ya.
1: Memang ya paling
0: hese.
1: Paling rawan di dinyata, karena memang si masyarakat nu lewat dinya ge susah kalau mau cari tolong dari luar flyover mah nya.
0: Ya, hese.
1: Ya, cukup lagi kudu diramekeun di flyover, di luar flyover teh. Aya kios, aya naon itu.
0: Ketabrak atuh kamu
1: sama
0: nakara poe bahaya kamu. Tapi gini sahabat, ini menurut info dari Bandung Corner yang saya dapat, memang begal sekarang ini tidak lagi mengenal waktu ya. Aksi begal umumnya menyasar pengendara sepeda motor di jalan yang sepi atau minim penerangan. Pelaku sering beraksi secara berkelompok untuk merampas barang berharga korban. Namun kini kasus begal di Bandung terjadi pada malam hari, dini hari, pagi hari, bahkan siang hari.
1: Ya.
0: Edan. Terdapat puluhan aksi begal selama Juli 2026 ya nya. 19 kasus sempat viral di media sosial. 24 kasus berhasil diungkap oleh kepolisian. Dan beberapa kasus ini di Kota Bandung yang membuat warga ya nyawanya menjadi resah aya di tanggal 4 katanya. 4 Juli jam 4 dua pemuda diserang 6 pelaku di Jalan Arca Manik Endah hingga mengalami luka akibat senjata tajam. 14 Juli 17.30
1: sorenya
0: korban dibegal bermodus debt collector di Jalan BKR.
1: Magrinya
0: 3 pelaku berhasil ditangkap kurang dari 2 jam benar.
1: Bagus.
0: 14 Juli jam 3
1: subuh.
0: Pengendara yang hendak bekerja menjadi korban di flyover Kopo. 2 pelaku melakukan aksinya dengan memepet kendaraan korban dan menyerang menggunakan samurai. 16 Juli 7:30 7:30-nya seorang pria kehilangan telepon genggam saat berolahraga di Babakan Ciparai. 1 pelaku ditangkap, 1 lainnya masih diburu. 17 Juli jam 1 seorang pria terluka saat mempertahankan barang berharganya di kawasan kampus Maranata. Pelaku berjumlah 3 orang dan salah satunya membawa senjata tajam. Kamari budak AWW di daerah Cibiru berang-berang jam 12 motornya dipepet. Kamari tak aya.
1: Terus tidak tahu waktu begal.
0: Nah, makanya sahabat simpan nomor darurat ini nih di Kota Bandung nih.
1: Kalau ada keadaan darurat ya,
0: ya,
1: hubungi langsung ke nomor
0: 112 Bandung Command Center bebas pulsa. Disdam Karmat Kota Bandung 022113. Dinas Kesehatan 119.
1: Naka kesehatan.
0: PMI Kota Bandung bising aya.
1: PMI.
0: Aya korban.
1: Naka PMI lah.
0: 0811-244-078. Polrestabes Bandung ta. 110. Kabasarnas 115.
1: Tamana bencana eta mah.
0: Itu tapi kalau disimpan bising-bising ke mana? Oh,
1: itu konteksnya begal itu. Kalau ke Basarnas, ke PMI segala itu.
0: Saya ke layanan darurat kepolisian. Hiji-hiji kosong tadi.
1: Ya, itu yang penting mah. Basarnas mah kayak itu yang bencana. Yang
0: tim Prabu Lodaya.
1: Iya penting.
0: Tim Prabu Lodaya Presisi 0818-1861-2889. Tim Perintis Presisi 0811-1117 genep hiji 000. Ngeswek anu eta teh hiji-hiji kosong we lah. Eta teh layanan darurat kepolisian we.
1: Ya 110 nya eta bener-bener mah. Si aya Basarnas segala.
0: Aya itu
1: jeung PMI segala naon
0: atuh. Aya oge BPBD Kota Bandung.
1: Jang naon ka eta hubungan jeung begal sih teh. Hubungan kudu disampaikeun.
0: PLN.
1: Si kolom lampu gitu.
0: Hiji 23.
1: Si atuh. Beda deui eta mah.
0: BPBD we 0812-34-08. Genep salapan 05. Bising ge mane perlu. Bapak abi kacepet ku motor ku
1: mah. Ini bakal ngomongkeun begal ti awal teh mane kan Basarnas segala.
0: Eta nomor-nomor darurat sih teh.
1: Pak kuasi pake perahu karet sih teh.
0: Nomor-nomor darurat eta teh. Tah kitu sahabatnya lah aing mah. Jeba budak arah rek.
1: Ini bukan nomor darurat tapi nomor yang harus Anda hubungi kalau Anda mau ke Bandung dan mau jalan-jalan di Kota Bandung di 0224232286
0: apa ini,
1: atau 0877767.

0: sampai aparat
1: saupami
0: aparat tiasa turun tangan, sok weh bereskeun nu penting Bandung aman, sok hariwang pas uih wengi kotka sepanjang jalan teh babacaan weh dasieun tuh jadi, tapi jadi amal, jadi ibadahnya, jadi babacaan.
1: Tapi kan karena was-was. Heeh. Babacaan karena was-was mah jadina kitu wan. Terasa aman.
0: Di komunitas sektor turun tangan. Ayo baru dak banteng ternak turun tangan wanyi kanu begalinya.
1: Pasar kacer.
0: Ayo kan acaranya baru dak banteng ternak.
1: Pasar kacer.
0: Pahari nunjuk ngaragukan pahari.
1: Ke pasar kacer
0: sama. Nanti tanggal 26 sahabat suara ada acara road to pasar kacer di Trunojoyo. Di 347 angkel Trunojoyo di situ ya. Uh-huh. Ngararumpul canda tawa.
1: Uh-huh.
0: Sore di jam dulu lebih jam 8 penting.
1: Nohon oleh mana katampi pahari HPL.
0: Ya, kita banteng ternak, si Eca. Komunitas rek bising bade ada kegiatan memberantas begal abi ngiringan Pak Hari.
1: Konsumsi siapa? Siapa konsumsi aki nyaho?
0: Banteng ternak tenggaraan itu be. Begal tuh banteng ternak mah.
1: Benar. Dasar bernamanya euy. Anu kurang ditinggalinnya pelaku-pelakuna teh masih kena badak lalitik deh. Badak lalitik itu kan kunaonnya orang mah teu ngartinya.
0: Ya ku ieu meureun. Kekayaan
1: mah. Kekayaan anu maksakeun da manehna teh meureun maksakeun hayang boga naon, hayang boga naon. Ku cara nu salah. Ulah kitu, Jang. Maneh mah atuh dah, geus we.
0: Da lamun diajar nu bener aya keur sakala kana mah nya ulah mikir nu kada diajar yang bener. Ya mah kalah diajar, diajar jadi bega.
1: Paling bisa lah.
0: Diajar, Pak, diajar jadi bega.
1: Paling.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Interkontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen, pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejerot, hingga hidangan penutup unik es doger panna cotta dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental_Bandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the

0: 105,1 FM I Suara Bandung, suara warga Indonesia.
1: Juicy Lucy dengan judulnya Lintas.
0: Lintas apa ini?
1: Lintas Arta.
0: Lintas benua ini.
1: Lantas, judulnya Lantas. Lantas. Jadi lalu lintas itu.
0: Lantis berarti.
1: Lantas itu judulnya Lantas ya masuk. Hayang pipas sieun wae.
0: Pol Lantas ya.
1: Eta make pol, Lantas hukul.
0: Oh iya iya.
1: Ai mane? Cek si aja eta mah ieu wadah Kamis di kudah Salasa di adu wae. Aing mah lain poe Salasa, lain poe Kamis, aing mah Sabtu. Mana poe naon?
0: Naonna?
1: Dilahirkeun lah wadah teh eta.
0: Urang teh.
1: Poe naon mane? Ya, ka Google wae mah nanya atuh.
0: Ya, Salasa atuh Rebo aja. Satara eta Salasa atuh Rebo.
1: Urang mah Sabtu, jai. Jadi teu cocoknya kerja di air. Salah jadi bangkong mun kerja di air. Sahabat, terima kasih buat Anda yang sudah berpartisipasi di topik kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada tindakan nyata
0: untuk menciptakan keamanan untuk warga Kota Bandung. Intinya mah eta lah ya. Da mendapatkan rasa aman hak warga, hak betul, masyarakat betul. Memberikan rasa aman adalah kewajiban pemerintah.
1: Eta pisan. Kita tahu bahwa banyak sekali sekarang aya anu pendapat terakhir aduh aing mah bacakeun lah terakhir. Tah iya. Sampurasun Kang rampes ti saya namina teu ngangge nami. Pendapat saya tentang pemberantasan begal saling menjaga iya seperti adanya ronda CCTV dan lain-lain. Dan mari berkesadaran mulai dari keluarga dululah. Jadi maksudnya ayah berperanlah sebagai ayah. Terus ibu berperanlah sebagai ibu. Anak akan meniru kebaikan kasih sayang ibu, bapak. Untuk ibu, bapak, guru berikanlah kasih sayang ilmu-ilmunya kepada anak muridnya. Terus bapak RT, bapak RW, lurah, bupati, pegawai-pegawai negara yang digaji negara jujurlah bekerja. Jangan aneh-aneh lah. Terus untuk bapak-bapak aparat keamanan juga tunjukkan kehebatan kemampuannya untuk berusaha mengamankan. Wah Kang, kalau semua seharmoni itu Jawa Barat tertib dan jangan saling menyalahkan. Tenyalahkeun ieu mah ngan maksudna teh aslina ya sahabat. Kan kita tuh punya peran masing-masing gitu dahnya, punya tugas masing-masing. Ulah pacorok gitu nya. Da hese atuh misalkeun ayeuna warga rek patroli keber berturan dengan peraturan oge nya.
0: Peraturan naon?
1: Da panenteu meunang semena-mena lah atuan. Ayeuna warga patroli gitu nya, warga kabeh abring-abringan gitu
0: misalkan. Ya halus jadi haneuteun meureun.
1: Halus eh kitu nama tapi pan berbenturan oke dengan aturan bahwa karena kayak saya bapak-bapak aparat atuan.
0: Ya makanya teka tingali, teka rasa meureun ku masyarakat teh. Ya, makanya gitu. Kenapa masyarakat mengambil tindakan itu karena teka rasa kehadirannya itu.
1: Heeh.
0: Yang penting mah rasa ku masyarakat mah benar teh. Ek diomong-omongan di sosial media itu kerasa mah jang naon. MBG bermanfaat, MBG bermanfaat teka rasa atuh kumaha.
1: Usaha untuk kerasa.
0: Ku masyarakat.
1: Ayo mana ku pengusaha nama kerasa.
0: Iya kan ku masyarakat kalau ngomong masyarakat.
1: Ya gak segitulah. Adapun keresahan kita minimalnya sudah tersampaikan. Mudah-mudahan ini ada yang mendengarkan gitu sajalah. Kita sebagai media hanya menyampaikan.
0: Perlu didagikan mah di ada tindakan.
1: Realisasikan, direalisasikan. Betul, sepakat, sepakat. Mudah-mudahan.
0: Tidak kita kunanon asal direalisasikan.
1: Tah gitu. Elmi Urban pamit.
0: Wanda Urban juga ikut Elmi.
1: Eh kemana orang mau ngunjung mana?
0: Hoream ting aing Indonesia. Pamit sorangan. Wadah Urban pamit sorangan.
1: Suara seru.
0: Au.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
3: Halo warga Kanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di Antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: musik pilihanmu.
1: Iswara.
0: Dengarkan Iswara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren. Sikat.
3: Kita gas langsung ya sampai

101,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: lagu keren maksudnya tanpa jeda iklan. Pasto, aku pasti kembali 2.0. Yang pasti kembali adalah untuk kamu sahabat suara yang suka banget sama Preloved dan pengen banget bisa nonton podcast, terus juga pengen shopping. Nah, coba tanggalnya tuh ada tanggal 24 sampai 26 Juli. Mark on your calendar, satu tanggal di situ atau tiga-tiganya boleh, karena semuanya bisa kamu temuin di Mom Sweet Moms Festival 2026 Becoming Her, tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan, Jakarta. Kamu bisa nikmatin berbagai aktivitas seru banget, mulai dari live podcast bareng Tora Sudiro, bakal bawa cucunya gak ya, lalu juga Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NGS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli. Terus ada juga Curated Bazaar dan Preloved dari MSM, Kinos Explore di Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her. Yang paling seru, masuk lebih lengkap soal event rundown Tenan Bazaar, coba langsung aja meluncur ke Instagram @momsweetmom. Langsung aja ajak teman, pasangan, atau keluarga kamu buat datang ke Mom Sweet Mom Festival 2026 Becoming Her, tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan, Jakarta. Mom Sweet Mom Festival 2026 Becoming Her disponsori oleh NGS Gold, didukung oleh Charles and Kate, RH, Nusaka, Lila Baby, lalu juga Pure Pau Pau, lalu juga ada Kos RX, Sukin, Chemistry, Wash Day, Speak to Me, Karasan, Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue One Satrio Kuningan. Dodo harap bakal balik lagi, tetap di
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

seorang anak yang bisa bahasa Inggris negosiasi sama orang tuanya atau ibunya untuk bisa mendapatkan screen time waktu libur sekolah kemarin, karena si ibunya tuh pengen narik tuh screen time-nya gara-gara nilai matematikanya merah. Gak merah sih yang ke-6, tapi si anak itu nego bagus banget. Namanya tuh kalau gak salah Prabu apa siapa tuh anaknya ya. Tapi ternyata ada benernya juga sahabat suara, kenapa anak di bawah 16 tahun belum siap punya media sosial. Ini dari psikolog, guru besar tetap Fakultas Psikolog Universitas Indonesia ya, Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Profesor Dr. Rose Mini Agus Salim MPSI, psikolog, mengatakan memang anak di bawah usia 16 tahun belum memiliki kesiapan psikologis untuk memiliki akun media sosial. Di breakdown tuh sama dokter ini, Dr. Rose Mini ya, dimana memang menurut, oh ini dulu namanya penyebutannya Mbak Romi nih, karena menurutnya ya, pada usia 0-6 tahun anak belum mampu menyaring berbagai stimulasi yang diterima. Terus dari untuk umur 7-12 tahun anak mulai aktif menggunakan internet untuk belajar maupun hiburan. Nah dari usia 13-15 tahun udah boleh nonton warkop di KI ya. Umur 13 tahun ke atas. Ya umur 13-15 tahun perkembangan emosi menjadi lebih kuat, walau demikian kemampuan mengendalikan diri atau self-regulation belum sepenuhnya matang, jadi anak masih lebih mudah terdorong mengambil keputusan secara impulsif. Ngomongin impulsif, shout out untuk

0: salah bayar.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Weekend itu kadang bikin bingung deh. Mending nonton konser, belanja fashion, atau hunting beauty products ya. Untungnya di Social Chic Jakarta 2026 gak perlu bingung lagi, karena semuanya hadir dalam satu pengalaman yang menarik. Sebuah festival lifestyle yang mempertemukan fashion, beauty, musik, komunitas, dan berbagai pengalaman seru dalam satu tempat. Nikmati penampilan dari Tulus, Raisa, Kahitna, Justy Lucy, Mahalini, Sal Priyadi, dan masih banyak lagi. Sambil menjelajahi fashion, beauty brands, activation area, dan F&B area. 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora, Bung Karno. Untuk informasi lebih lengkap soal tiket, line up, dan event rundown, bisa cek media sosial at socialchic.id. Social Chic Jakarta 2026, where music, style, and stories come together.
2: Suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap

0: Dayang
1: resmi mengumumkan diri dari jabatannya
0: setelah pengunduran diri dari aktivitas menjadi Prabowo Subianto. Nani mengeluh ketinggalan pengobatan penyakit jantung 2023 namun tetap mengawasi program gizi nasional saatnya mendatang. Fakta di jam 12 siang bersama saya Yoga. Kepala Badan Gizi Nasional Nani S. Dayang resmi mengundurkan diri dari jabatannya setelah pengunduran dirinya disetujui Presiden Prabowo Subianto. Nani mundur untuk menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri, namun tetap diminta berkontribusi mengawasi program gizi nasional di

masyarakat. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan iSuara, Suara Warga Indonesia, hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin. Suara Fakta.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Yang ditunggu-tunggu hadir sekarang sahabat suara, Enau featuring Ari Lesmana dengan sesi potret yang pastinya akan

itu dia Armada dengan Pergi Pagi Pulang Pagi di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Tapi akhirnya Pergi Pagi Pulang Pagi menghasilkan pundi-pundi yang bagus sekali, karena kabarnya World Bank menempatkan warga Vietnam dan warga Filipina sebagai negara dengan pendapatan menengah ke atas sejajar dengan negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, dan Indonesia.

Farhad Daspito yang baru saja kembali pulang dari studinya di Australia, Melbourne, kembali ke Kazakhstan alias kawasan Bekasi Selatan ya. Welcome back.

YouTube dengan dahulu di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Kita lanjut lagi dengan lagu, 3 lagu lagi ya, yang pasti akan menemukan

0: Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan putaran kedua. Menuju ke jam 1 siang. Saatnya WIB waktu Indonesia Bernadia. Ngobrol bareng Bernadia tentang karya terbarunya. Tungguin ya sahabat suara ya. Bisa didengarkan di isuaranetwork.com/streaming. Dodo Harahap bakal balik lagi setelah yang satu ini.
1: Sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Isuara. Ada yang berbeda dari Jakarta di bulan Agustus nanti. Bukan gedungnya, bukan jalanannya, tapi cerita-cerita yang datang mengisinya. Selama satu bulan penuh, TIPFest 2026 atau Salihara International Performing Arts Festival dengan tema Asia Ria akan menghadirkan pertunjukan teater, musik, dan tari kontemporer dari berbagai negara Asia hingga seniman diaspora Asia. Nikmati aksi karya dari Melati Suryodarmo, Sankai Juku dari Jepang, Alfian Saad dari Singapura, dan masih banyak lagi. Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026 di Salihara Art Center Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Untuk info jadwal pertunjukan dan tiket, langsung kunjungi sipfest.salihara.org.
1: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinos Gina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her. Disponsori oleh NJS Gold. Didukung oleh Charles & Keith, RH, dan Nusaka. Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, One Satrio Kuningan. Memutarkan musik yang

di 101,4 FM Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang,

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Suara-suara warga Indonesia, selamat datang sahabat suara di Musisi Keren bulan ini. Yang pasti di Musisi Keren bulan ini selalu ada musisi yang memiliki karya yang pastinya lagunya relate banget sama kamu. Apalagi lagunya, kali ini musisinya adalah yang secara gak langsung udah bisa bernada. Nyaris kayak namanya, udah bisa bersenandung sendiri. Kita buat menyenangkan, semuanya boleh? Gak ada yang apa lah, susah nih. Langsung aja kita sambut, ini dia Bernadia.
3: Hai, halo.
2: Wah, ini album terbarunya yaitu Semoga Hanya di Mimpi.
3: Betul.
2: Kita akan kulik, okay. Kenapa kayak gitu judulnya. Apakah itu ada sebuah cerita besar di baliknya? Tapi kalau dari album itu yang udah aku cek ya, aku punya 3 lagu andalan.
3: Oke, okay.
2: Tapi apa sebelumnya ya? Selamat datang di suara.
3: Terima kasih sudah disambut.
2: Sudah bangun?
3: Sudah.
2: Sudah melek? Nyawa udah ngumpul?
3: Insya Allah.
2: Ada 3 lagu, yaitu Rabun Jauh.
3: Oke.
2: Okay. Laut Yang Tenang.
3: Oke.
2: Okay. Satu lagi bisa tebak nggak? Kalau dari perawakan yang petit ini, les boros.
3: Perawakan yang petit, aku tebak ya?
2: Ya. Urus depannya W.
3: We, coba we, coba wanita tapu ya mau.
2: Yeah. Itu intronya bagus banget.
3: Oh iya, yeah. Jadul-jadul gitu ya.
2: Sangat sangat nostalgic dengernya ya. Yo. Tapi kali ini kita akan ngebahas bukan cuma 3 lagu itu, banyak lagu di dalamnya, ada 10 lagu ya.
3: Iya betul,
2: ada 10 lagu. Wah, ini album berapa?
3: Album kedua.
2: Album kedua.
3: Yeah,
2: dan ini dengan lagu yang terbanyak di album ini.
3: Betul.
2: Wow. Satu bulan peluncuran sebelumnya berarti bulan Juni.
3: Bulan Juni benar.
2: Oke. Okay. Dari album pertama sampai sekarang apa sih yang paling berbeda dari Bernadia sebagai seorang penulis lagu?
3: Wow. Apa yang paling berbeda? Kayaknya kalau ngomongin album, cara menulisku berbeda banget sih.
2: Oke.
3: Okay. Ya. Apa ya, cara menulisku berbeda karena cara aku melihat sesuatu dalam kehidupan ini. Asik. Juga
2: ada.
3: Emang males ngomongnya
2: seorang Bernadia gitu. Ini cara melihat kehidupan tuh seperti apa sih?
3: Enggak. Dulu kan aku ya pasti kan kita seiring
2: berjalannya waktu
3: bertambahnya usia.
2: Itu udah template
3: itu
2: ya.
3: Template
2: sambil mikir soal itu.
3: Benar. Ya kayak dulu tuh kalau aku menulis sesuatu dari sudut pandangku, apalagi kan lagu-laguku enggak jauh-jauh dari percintaan, itu kalau nulis sesuatu tentang seseorang, pasti kan aku memposisikan diriku selalu sebagai orang yang tersakiti misalnya kayak gitu, dan ya kita semua kayak gitu enggak sih, kayak selalu jadi orang yang korbannya gitu, dan gak mencoba untuk melihat sesuatu kayak dari sudut pandang orang lain juga gitu. Tapi kali ini aku mencoba untuk menulis sesuatu dengan memposisikan diriku kayak, oh kalau aku di posisi dia kayak gimana ya. Jadi kayak lebih ke, oh mungkin ini harus terjadi karena dia mikirnya kayak gini gitu loh. Jadi kayak lebih mewajarkan kalau ini tuh harus berakhir misalnya.
2: Wow. Mencoba untuk bersahabat dengan keadaan.
3: Bener.
2: Asik. Nah ini di judul album Semoga Hanya di Mimpi, ada kata semoga di depannya. Aha. Ini seperti ada harapan. Terus juga sama seperti judul lagunya ada juga tolong bilang ini mimpi.
3: Aha.
2: Semoga gak kenyataan. Ada apa dengan mimpi? Apa kamu takut mimpi? Apa mimpi kamu selama ini? Gimana?
3: Mimpi ya. Mimpi tuh aku tuh sebenarnya banyak tentang mimpi. Jadi kayak aku tuh apa ya, kenapa aku banyak menggunakan kata mimpi di album ini, karena mimpi itu plays a big role di penulisan laguku. Aku tuh orang yang mimpi tiap malam, terus juga kayak aku I'm an overthinker. Dan kayak aku yang overthinker ini, I tend to think about the worst case. Tentang sesuatu a lot. Okay. Jadi menurutku semua yang aku tulis itu dari aku selalu tulis possibility terburuknya, POV-nya itu. Yeah. Jadi aku selalu tulis seolah ini udah terjadi yang terburuk. Jadi aku berharap semua itu hanya mimpi gitu.
2: Oh wow, berarti ini kamu mewakili penikmat karya kamu atau penikmat musik Indonesia ini adalah untuk bisa apa ya, lo hadepin dulu aja deh nih yang terburuknya gitu.
3: Pikirin yang terburuknya supaya kamu nanti gak kaget
2: gitu. Aduh. ini kayak semacam mendingan daripada berharap yang baik daripada nanti kecewa gitu ya.
3: Bener, sisakan ruang kecewa.
2: Is. Apa ada yang bilang salah satu netizen yang bilang hari-hariku sangat bernadia.
3: Oh,
2: serius ada di thread. Jadi di hidup-hidupnya dia tuh kayak lagu-lagu kamu itu tuh udah nempel banget di dia karena kayak semua tuh soundtrack hidup gue tuh bernadia.
3: Oh. Oh,
2: wow ya.
3: Sedih juga ya.
2: Iya, makanya kayak udah mimpinya yang the worst thing-nya
3: iya,
2: dulu.
3: Jangan dong.
2: Nah, di press release yang aku baca juga ini kamu menyebut menemukan istilah xerofobia.
3: Xerofobia ya.
2: Kenapa kamu takut bahagia?
3: Sebenarnya bukan takut ya, tapi entah kenapa tiap bahagia tuh aku gak pernah benar-benar bisa menikmatinya gitu. Karena selalu ada perasaan was-was gitu.
2: Oh, iya?
3: Kayak curiga kalau ini tuh something. Kalau sesuatu ini too good to be true, pasti ada sesuatu yang patut dicurigai gitu.
2: Pasti abis ini ada yang gak bener.
3: Bener ya, ini iya kayak lagi. Ada yang gak beres.
2: Gue juga kayak gitu
3: iya
2: lagi.
3: Iya kan.
2: Kayak aduh gue ketawa ngakak abis ini kayaknya ntar gue bakal
3: nangis
2: sedih
3: nih abis ini malamnya. Enggak, nangis
2: gitu. Enggak nangis sih.
3: Biasanya kayak gitu.
2: Gue tahan sih.
3: Iya maksudnya apa ya, xerofobia tuh kayaknya dari yang ku pelajari, dari yang aku cari, kalau nggak salah, artinya tuh kamu tuh takut sama rasa bahagia karena apa ya, bahagia tuh di belakangnya pasti yang ngikutin itu hal yang buruk gitu kayak.
2: Mungkin secara bijaknya adalah kita jangan terlalu terlena dengan bahagia itu sendiri karena kadang-kadang tahu-tahu das berbalik arah gitu ya.
3: Bener. Apakah, ya, tapi sebenarnya itu gak boleh sih kayak
2: gak
3: gitu.
2: Gak boleh ya. Apapun itu ya dinikmatin aja.
3: Bener.
2: Ya. Tapi apakah itu yang mewarnai 10 lagu yang ada di album ini?
3: Bener. Iya.
2: Oh ya?
3: Tepatnya xerofobia itu tadi. Tepatnya aku kepikirannya mulai nulisnya karena menemukan term itu sih, xerofobia itu. Karena waktu itu aku lagi tidak bisa menulis sama sekali. Karena hidupku lagi sangat lurus-lurus.
2: Oke.
3: Hidupku lagi sangat baik-baik saja.
2: Aman aja
3: lagi
2: ya?
3: Aman aja dalam hal apapun. Dalam hal apapun dan kayak di situ aku was-was. I was cautiously happy.
2: What next gitu ya?
3: Iya kayak, kok ini mencurigakan sih? Kok aneh? Kok semuanya berjalan normal dan lancar? Harusnya gak seperti ini deh gitu.
2: Tapi kamu kayaknya itu bukan Pisces pada umumnya ya?
3: Oh ya?
2: Oh iya. Itu Pisces pada umumnya tuh kayak ikan di air. Dia berenang aja gak mikir.
3: Cuma, emang iya ya?
2: Nanti kita kulik ya. Seperti apa Pisces yang satu ini ya. Dan juga kita kulik lagu-lagu yang ada di dalam album ini. Yang dimana albumnya juga judulnya Semoga Hanya Dimimpi. Pasti gak tetap di Suara Warga Indonesia.

0: juga Bernadia masih di I Suara-Suara Warga Indonesia, masih ngobrolin album keduanya Bernadia, yaitu Semoga Hanya di Mimpi. Seorang wanita Pisces yang ternyata overthinker. Semua dijadiin karya. Enak ya overthinking tapi dijadiin cuan ya.
1: Enggak dong, bukan gitu.
0: Tapi gini, ada satu lagu nih judulnya cukup mesti dengerin dulu sih lagunya baru tahu maksudnya apa, yaitu adalah Laut Yang Tenang.
1: Yep.
0: Tidak ada laut yang tenang. Ombaknya dar-der-dor. Nah, ini ada kabar sempat kamu ingin ubah liriknya karena takut menjadi doa.
1: Oh iya benar.
0: Tapi akhirnya memilih untuk mempertahankan dan ya udah versi yang pertama aja deh. Kenapa begitu? Ada apa di balik proses revisi-revisi ini akhirnya ini bagian pertama aja deh?
1: Karena aku takut kan, lagi-lagi aku takut omongan tuh doa kan harusnya. Gak tau sih.
0: Betul.
1: Takut ucapan aja, takut jinx. Doa. Takut jadi kutukan gitu loh.
0: Oke.
1: Waktu itu nulis liriknya tuh, jadi di satu verse-nya ada tentang ketakutanku yang detail aku jabarin gitu. Mm-hmm. Liriknya mungkin besok suaraku tak keluar lagi atau mungkin celaka mengintai ikuti, serem banget kan?
0: Iduh.
1: Mungkin hilang yang dijaga sepenuh hati. Mm-hmm. Tapi aku tangkis lagi dengan semoga yang kutakutkan hanya di mimpi. Tapi tetap aja kan takut itu semua terjadi tetap.
0: Wow.
1: Terus aku kayak sempat konsul waktu itu, aku nulisnya sama Baskara. Mm-hmm. Terus aku kayak, Bas, ini kayaknya aku nulisnya terlalu ini ya. Kayaknya ini aku ganti ya, ini takut jinx deh.
0: Terus Baskara?
1: Baskara bilang, enggak lah, gak apa-apa, tetap aja. Siapa yang akan nulis keresahan-keresahannya kalau semua orang mikir kayak gitu.
0: Kok kira enggak? Semua orang tuh bisa nyanyi, keluarin suara lo, enggak? Gitu ya. Tapi memang Baskara segitunya ya, dibalikin lagi ke lo ya untuk ya udah kalau lo emang udah yakin liriknya itu ya udahlah, lanjutin aja. Selalu mensupport kah atau dia punya perspektif yang lain ketika lo lagi mencoba untuk diskusi?
1: Dia sangat clear sama vision dan kayak perspektif dia, tapi kalau dia serak ya dia yakinkan aku untuk go for it gitu.
0: Okay. Di album ini juga kamu bekerja dengan banyak produser. Produser baru. Siapa aja?
1: Produsernya ada Enrico, Enrico Octaviano. Terus ada Randy Padugo udah pernah, Petra Siombing udah pernah, Dennis Ferdinand. Terus Perunggu
0: itu yang dipeluk aku sekarang.
1: Iya gitu. Benar, itu sama Dennis Ferdinand. Terus sama Vega Antares, Mas Vega Antares.
0: Susah nggak kerja sama banyak orang kayak gitu sampai kayaknya lu agak idealis ya?
1: Aku enggak.
0: Masa sih?
1: Enggak.
0: Oh iya, lempeng aja berarti ini. Oke, berarti gimana tuh dengan banyaknya produser?
1: Idealis gimana?
0: Idealis tapi realistis kali ya. Gue mau idealis tapi ya.
1: Aku tahu.
0: Batas.
1: Enggak, bukan batas.
0: Okay.
1: Tahu mauku apalah, lumayan kali ini lumayan punya mau.
0: Okay. Nah, ini repot gak nih dengan banyak produser kayak gini?
1: Jujur.
0: Apa?
1: Repot.
0: Repot, iya.
1: Jujur repot karena kan semua punya warna masing-masing. Aku juga cukup susah. Kan dari tadi aku ngomong, aku tuh orangnya lumayan susah menerjemahkan isi pikiranku. Okay. Apalagi kalau ngomongin musik dan kayak aku menjelaskan visiku apa ke mereka, mereka menerjemahkannya kan dengan cara mereka masing-masing.
0: Betul.
1: Kan. Jadi kayak susah untuk cari benang merahnya waktu itu. Jadi kayak ini apa ya?
0: Apakah kamu introvert?
1: Tidak.
0: Tidak. Tapi apakah kamu ada di zona nyaman itu sendiri ketika kamu punya satu keputusan, tapi mereka tuh harus, gue punya ini loh, harus ketemu benang merah tadi. Apakah lo sangat apa namanya sangat berdiri di idealis lo ini atau di pendirian, karena ini kan banyak ya kerjasamanya ya.
1: Aku cukup nggak punya pendirian kok. Nggak, tapi
0: karya lo, tapi karya kamu dari album pertama album kedua tuh warnanya sama kalau aku lihat.
1: Oh ya.
0: Iya.
1: Oke. Kalau
0: tone-nya di situ.
1: Oh ya. Kalau itu mungkin depends ya, itu tergantung. Itu subjektif ya, itu mungkin.
0: Kayak
1: ya.
0: Sepertinya ya.
1: Mungkin ya. Tapi kalau yang pertama mungkin aku setuju, tapi kalau yang kedua cukup warna-warni. Karena kan again itu produsernya banyak. Kayaknya warna-warni bunglon itu di album 2 tuh aku cukup jadi bunglon. Tapi syukurlah kalau dirasa warnanya tetap sama.
0: Masih sih, masih ada itunya.
1: Cuman waktu itu siapa yang bilang ya? Waktu itu aku lupa antara Kak Maul, Kak Maul atau Baskara bilang it's fine kalau warna-warni, toh yang nyanyi tetap aku, jadi benang merahnya adalah suara aku gitu. Jadi mungkin yang bikin warnanya tetap sama adalah suaraku gitu.
0: Oke. Okay. Dan di album ini tadi ternyata kamu memang udah spill juga bahwa ini warna-warni banget.
1: Bener. Ya,
0: memang banyak produser di dalamnya. Hmm. Apa yang menurut kamu masih relevan dari musik di era kayak ada tuh yang aku bilang ada di ada yang kayak di lagunya Laut yang Tenang. Hmm. Gitarnya ada di lagu-lagu era 90 atau 2000-an awal. Nah, apa yang membuat kamu yang menurut kamu masih relevan dari musik era itu untuk penikmat musik saat ini?
1: Ya masih relevan.
0: Karena itu jauh loh, 20 tahun yang lalu loh warnanya yang kita Laut yang Tenang deh, yang
1: somehow musik-musik di era itu justru yang paling everlasting gak sih?
0: Gold.
1: Oh, wow. Golden era ya. Uh-huh. Waktu itu. Jadi entah kenapa enggak tahu, merindukan aja membuat sesuatu yang rasanya nostalgic, atau aku ingin membuat musik yang bisa membuat orang kalau mendengarnya terbawa ke dalam sebuah masa yang mungkin mereka gak pernah hidupi gitu. Karena aku juga I didn't live di era itu gitu. Tapi somehow mendengar musik-musik jadul membuatku terbawa ke satu masa gitu.
0: Nada adalah akan membawa kamu ke masa lalu gitu ya. Wow. Habis ini kita akan ngobrolin tentang musik video. Main game dikit kali ya.
1: Okay.
0: Tungguin aja sahabat suara. Pastikan tetap di Suara Suara Warga Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Di tengah arus informasi yang makin bising, Tempo Media hadir buat kamu yang butuh paham, bukan sekedar tahu. Berita penting yang dikemas ringan dan isu serius yang relevan. Dari politik, ekonomi, sampai pop culture, semua dikupas tajam. Lengkap dengan podcast yang bikin melek dan bisa bikin kita mikir lebih jauh ke depan. Disinilah Tempo hadir buat kamu yang pengen paham lebih dalam. Yuk langsung kunjungi subscribe.tempo.co. Jangan cuma ikut rame, yuk jadi yang paling paham. Tempo, enak didengar dan perlu.
0: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara. Suara Warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Iswara, suara warga Indonesia, Dodo Harahap dan juga Bernadia.
1: Halo, halo.
0: Kita buat menyenangkan. Hai.
1: Hai.
0: Enaknya di sini menyapa orang ya, lewat ya. Ya pasti kita masih ngobrolin tentang album keduanya Bernadia, yaitu Semoga Hanya di Mimpi. Musik videonya ngelup.
1: Oh itu visualizer sebenarnya konsepnya. Lirik video
0: ya. Emang sengaja begitu atau?
1: Sengaja begitu. Konsepnya visualizer aja. Gitu.
0: Oke. Di musik video atau lirik video itu sendiri, kamu emang sengaja mengambil kreatif itu atau yaudah deh biar rilis saya dulu deh kan? Kayaknya kamu orangnya kayak lempeng-lempeng aja gitu ya?
1: Oh tidak.
0: Gimana nih?
1: Kita ya udah rilis dulu. Enggak, kita udah mengkonsepnya dari tahun lalu.
0: Oh wow, panjang ya.
1: Iya. Tapi emang kita dari awal pengennya bukan kita rasa musik video gak relevan ya, tapi kayaknya biar kayak langsung bisa bret semuanya gitu ya, lirik video semua gitu. Serentak kita pakai visualizer gitu untuk menunjangnya gitu. Tapi untuk single-single yang kayak Rabun Jauh kan kita tetap bikin music videonya gitu. Enggak kok, bukan karena lempeng.
0: Emang udah dipikirin banget ya.
1: Udah dipikirin kok.
0: Nah, kalau ngomongin dipikirin, sekarang ini di album Hanya di Mimpi ini sudah bisa didengarkan di semua platform kan?
1: Betul.
0: Ada warning enggak buat penikmat musik Indonesia, buat sahabat suara? Ya, warningnya gak usah serius-serius amat aja. Untuk di album ini, hati-hati, kalian akan berdampak seperti ini kalau mendengarkan lirik-lirikku. Ada gak deh seorang
1: berdasar? Hati-hati triggering untuk kaum-kaum yang gak direstuin. Loh,
0: kok kenceng banget.
1: Loh, alias gak ada yang bercanda kan?
0: Kayaknya pertama keluarnya beneran deh. Tidak direstui. Oh, berarti itu suara akan berteriak di situ ya. Kalau dengerin di mobil ya, kayak ini lagu gue sambil hujan-hujanan. Enggak, masa sih?
1: Tidak.
0: Oke, jadi apa? Itu lucu-lucunya kayak gitu aja ya. Tapi sebenarnya apa sih warna dari album ini yang benang merah yang tadi kamu susah buat temuin, atau cerita garis besarnya ini di album ini apa sih yang mau disampaikan ke sahabat suara atau penikmat musik Indonesia?
1: Ceritanya. Jadi konsep albumnya kan sebenarnya adalah mimpi-mimpi yang kamu harap tidak terjadi gitu kan. Jadi gak ada sebuah cerita yang kayak bersambung dan utuh gitu. Cuman mostly ya itu ketakutanmu gitu. Jadi terutama di sebuah hubungan gitu. Cuman apa ya, kalau harus diambil benang merahnya, kayaknya ini adalah kamu yang dalam sebuah hubungan yang kamu tahu
0: toxic.
1: Enggak, not toxic, tapi kamu tahu ini tuh ini tuh gak ada ujungnya, tapi kamu udah cukup dewasa untuk
0: memilih, menentukan. Ayo aku bantu. Kayak, ini kayak main kuis ya kita ya.
1: Sabar ya, aku kayak gini ya.
0: Enggak apa-apa. Itu tugas aku sebenarnya.
1: Maksudnya kamu udah tahu ini tuh akan berakhir. Kamu udah cukup dewasa juga untuk tidak memaksakan ini. Dan kamu udah tinggal tunggu waktunya berakhir, tapi kamu mencoba untuk kayak ya udah kita buat menyenangkan aja ini semuanya gitu. Tapi pas berakhir juga sedih juga.
0: Selalu ya, kalau yang berakhir itu sedih. Kamu berapa lama kalau menghadapi kesedihan dari sebuah hubungan untuk bisa moving on? Aku penasaran.
1: Gak tau sih, aku gak pernah.
0: Oh really? Serius?
1: Gak pernah.
0: Happy terus, kita buat menyenangkan terus ya.
1: Pak banget.
0: Apakah jangan-jangan pelariannya bikin lagu?
1: Bikin lagu banget.
0: Oh iya. Berarti di setiap lagu itu adalah caranya untuk Bernadia selalu menyenangkan ya. Oke. Main game yuk.
1: Yuk,
0: biar lebih menyenangkan nih ya. Ini pokoknya Bernadia ini adalah kabarnya adalah seorang ikan alias Pisces.
1: Yep.
0: Kamu suka ikan apa?
1: Ikan aku suka ikan arwana.
0: Mahal ya. Ikan arwana ya. Oke. Okay. Aduh, perawatannya susah lagi tuh ya makannya ya. Jangkrik ya. Oke, okay, seorang Pisces, kita akan tanya tentang hal-hal yang berbau dengan Pisces. Coba nih, apa yang seharusnya dilakukan ke wanita Pisces di saat dia lagi bad mood?
1: Harus diyakinkan.
0: Iya,
1: kayak di...
0: Kayak gimana sih?
1: Gimana ya? Kayak bad moodnya, depends. Bad moodnya karena apa tuh?
0: Period?
1: Period. Karena...
0: Hormon?
1: Kayak biasa kan kalau lagi period tuh kamu rasa kayak kalau
0: aku nggak tahu selama kapan period.
1: Biasa kalau perempuan, biasa kalau aku ngerasa kayak aku lagi jelek gitu, misalnya lagi gendut jelek gitu, kayak aku kacau, pokoknya lagi gitu. Harus kayak

0: udah diem aja.
1: Kadang-kadang mencari distraksi itu membantuku, tapi most of the time spending my time alone itu lebih membantu.
0: Oh wow, yeah. Jadi kamu orangnya suka jalan-jalan sendiri atau spend time sendiri?
1: Di kamar.
0: Di kamar?
1: Iya.
0: Oke.
1: Kayak nggak terlalu, kalau ketemu orang tuh jadi menurut aku kamu nggak bener-bener merasakan itu, jadi kayak pas kamu balik ke kamar baru itu kamu meledak. Jadi menurut aku mengulur waktu aja kayak malah lebih lama gitu.
0: Oke, nggak kayak nge-recharge juga kali ya. Oke, okay. Pisces dikenal sebagai zodiak yang bucin banget, bener nggak?
1: Ya.
0: Oh, ada yang gemetar, ada yang gregetan. Ya.
1: Iya. Mungkin ya.
0: Ada mungkinnya ya.
1: Iya banget.
0: Coba kalau lagi kangen, cara nanganin dari seorang Pisces apa? Kangen orangnya itu kayak jauh. Kok balas WA cuma cen belum tang ya. Jadi belum centang dua gitu maksudnya.
1: Belum aku,
0: iya. Pokoknya ini sini semuanya adalah waktu. Wah, disamperin.
1: Aku.
0: Iya.
1: Nyamperin.
0: Beda negara disamperin.
1: Belum pernah sih.
0: Misalnya.
1: Tapi mungkin banget lagi sama aku. Mungkin enggak?
0: Berarti kamu bucin ya?
1: Parah.
0: Bucin parah. Terlalu jauh dari dulu.
1: Parah aku.
0: Wow. Coba, kan kita ngomongin soal red flag. Apa hal red flag yang paling jangan dilakukan ke orang berzodiak Pisces?
1: Kayaknya ke semuanya deh jangan lakukan. Ke Pisces apa ya?
0: Kayak kamu tuh kayak, lu jangan coba-coba ke gue punya hal yang red flag ini. Gue udah cut off banget.
1: Wah, salah banget sih. Kalau aku kalau bucin sama orang, dia mau ngapain kayaknya aku maafin.
0: Ibarat kata ya. Waduh. Ibarat kata kotoran kuku rasanya coklat lah ya. Waduh. Pokoknya kalau udah bucin ya. Waduh. Oke. Okay. Apa hal yang paling bikin Pisces tertarik dan happy? Dessert? Coklat? Atau di enggak kok kamu cantik walaupun lagi berantakan?
1: Itu.
0: Oh, love language-nya word affirmation.
1: Bener.
0: Wow. Berarti kamu orangnya kalau misalnya punya pasangan ngobrol banget ya, kayak berdua aja.
1: Lumayan ngobrol.
0: Oke, okay. Yang terakhir. Kalau dijadiin satu makanan. Makanan apa yang paling menggambarkan wanita Pisces?
1: Aduh, aku gak bisa pikir apa-apa cuy. Di otak aku lagi Dubai Chewy Cookie.
0: Dubai Chewy Cookie. Wah. So far sih Piscesnya sama dengan yang di kehidupan aku ya. Istri aku Pisces soalnya.
1: Oh ya? Demi apa?
0: Demikian sekilas info. Ya iyalah. Makanya nih produser bilang udah Pisces nih dikasih nih. Pisces. Tapi bener juga lagi, apapun itu ya udah ayoin aja deh.
1: Bucin banget ya istrinya.
0: Asli, tahu-tahu Bali kali ya. Oh, lagi dapet tuh biasanya tuh tahu-tahu udah mau booking tiket
1: itu
0: ya.
1: Itu bucin apa impulsif?
0: Impulsif. Kamu impulsif enggak?
1: Parah.
0: Wah, udah. Kita akan balik lagi pasti tetap di suara warga Indonesia.
2: Suara. Suara warga Indonesia.
3: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita. Memutarkan

dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin.
0: Sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau gak salah.
1: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan. Yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan. Atau mungkin sebenarnya kita gak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gue pernah bun, jangan sebut nama ya bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok. Mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah ya.
1: Dan udah enggak bisa.
0: Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
3: Radal, itu radal. Terus jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Dia tuh arahnya ke tanah, ngepek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Sebagai tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lemek, jadi lemek tuh si rudalnya lemek. Rudal lemek.
1: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
3: Keras.
0: Dan kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
3: Seneng banget lagi nih ngomongnya.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: dan juga perempuan Pisces di sebelah saya, yaitu Bernadia.
1: Halo.
0: Masih di suara-suara warga Indonesia. Kita buat menyenangkan. Ternyata menyenangkan ya kalau ngobrol langsung sama Bernadia ya. Karena kalau aku lihat dari lagu-lagunya kayak, aduh ini gloomy melulu gak ya orangnya kalau ngobrol.
1: Ya ternyata kan?
0: Tidak,
1: tidak
0: ya
1: kan?
0: Dia selalu ingin terlihat cantik walaupun lagi berantakan. Ketahuan sekarang. Semoga hanya di mimpi. Ini udah bisa didengar di seluruh musik platform. Nah kalau sahabat suara, ini panggilan pendengar kita.
1: Oke, sahabat suara.
0: Hanya sempat mendengarkan satu lagu dari album ini di hari ini juga. Lagu mana yang paling pengen kamu rekomendasikan? Please do listen this track.
1: Please do listen this track dari album terbaruku. Track ke-10 judulnya Belum Sempat Kenal.
0: Belum Sempat Kenal.
1: Iya.
0: Kenapa kamu rekomendasikan itu?
1: Karena mungkin kalau orang dengar kan mungkin orang mencoba mendengarkannya dari track pertama gitu kan.
0: Iya.
1: Mungkin akan lama untuk sampai ke situ, tapi mungkin kalau kalian mau langsung cepet gitu, aku rekomendasikan track favoritku adalah track 10 Belum Sempat Kenal judulnya. Itu paling, kalau kalian if you need a good cry.
0: Aduh.
1: Coba.
0: Tapi kalau gak ada bahunya gimana dong? Masa nangis sendirian di kamar?
1: Loh, justru lagu itulah yang memeluknya.
0: Aduh. Merinding, kata-katanya bagus banget. Lagu itu yang memeluknya, wow. Oke, setelah album ini rilis, apa yang sudah bisa dibocorkan ke sahabat suara? Showcase ada gak terdekat?
1: Oh iya, aku akan mengadakan album showcase. Semoga hanya di mimpi album showcase. Nanti tanggal 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan.
0: Oh wow. Itu saatnya memeluk diri masing-masing bareng Bernadia ya. Oke, itu dari malam berarti? Sore ke malam?
1: Sore ke malam ya. Around ya.
0: Pas ya, waktu-waktu senja ya.
1: Waktu-waktu menangis.
0: Iya, waktu-waktu menangis hadir.
1: Iya.
0: Wah, boleh tuh bikin playlist ya, playlist waktu-waktu menangis.
1: Benar, waktu-waktu menangis.
0: Lalu kamu aku masukin semua.
1: Yeay, please do.
0: Ke streaming musik itu ya.
1: Yeah.
0: Oke, okay, selain itu ada lagi?
1: Selain itu, oh iya, nanti di showcase-nya juga ada guest star-nya yaitu Marbles. Mm-hmm. Terus ada apa lagi ya? Ada banyak yang mana kejutan yang
0: ya, surprise-nya banyak.
1: Okay. Ini literally.
0: Asik. Literally, makanya cek kalau aku ya.
1: Literally.
0: Oke, okay, sebelum kita pamitan, boleh dong sampaikan pesan ke sahabat suara dan semua penikmat musik Indonesia yang sedang merasa takut menikmati kebahagiaannya sendiri, overthinking kayak what next nih ya kalau gue happy banget tahu-tahu kok begini hidup. Coba silakan dari lisannya Bernadia langsung.
1: Hai sahabat suara semuanya, untuk kalian yang punya ketakutan, punya banyak ketakutan dan mungkin kalian gak bisa sepenuhnya menikmati bahagia atau pencapaian apapun yang kalian rasakan sekarang, please jangan. Tapi kalau kalian setakut itu, semoga lagu-laguku bisa menemani ketakutan-ketakutan kalian. Kalian bisa dengarkan album terbaruku, Semoga Hanya di Mimpi, di semua digital streaming platform.
0: Yeay, thank you banget sudah main ke Iswara. Dan sebagai closing langsung aja kita nikmati penampilan dari Bernadia. Thank you ya Bernadia.
1: Thank you.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Cegah kriminalitas, perbaikan PJU jadi prioritas. Pengelolaan Jalan Ciampelas menjadi kewenangan Provinsi Jawa Barat. PRSSNI gelar musda tahun keempat. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah kilas Bandung selengkapnya. Perbaikan penerangan jalan umum atau PJU menjadi salah satu prioritas pemerintah Kota Bandung untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan proses pengadaan dan pemasangan lampu jalan sedang dipersiapkan secara matang dan akan dilaksanakan secara bertahap mulai triwulan ketiga hingga triwulan keempat tahun 2026. Hal itu disampaikan Farhan menanggapi keluhan masyarakat yang menilai masih minimnya patroli dan banyaknya ruas jalan yang gelap sehingga dinilai rawan terhadap tindak kriminal termasuk aksi begal. Farhan mengakui masih terdapat sejumlah titik di Kota Bandung yang memiliki pencahayaan kurang memadai. Menurutnya percepatan penerangan jalan tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah Kota Bandung karena beberapa ruas jalan berada di bawah kewenangan pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu koordinasi lintas pemerintahan menjadi langkah yang harus ditempuh agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
2: Kalau gelap saya akui kita memang sedang mengolah anggaran sedemikian rupa agar bisa segera terang benderang kembali. Makanya saya belum berani mengumumkan bahwa kita punya jika baheula Bandung Caang Barengan atau enggak. Kenapa? Karena secara struktur anggaran kita memang sedang memastikan bahwa pengadaan lampu ini berjalan dengan baik. Agak lama, mohon maaf pisan, memang agak lama. Seharusnya dari triwulan kedua, tapi saya susun ulang. Baru akan ada pelaksanaan mulainya triwulan ketiga dan keempat. Tahun ini pasti harus. Karena apa? Karena ada beberapa yang saya kolaborasikan dengan pemerintah pusat, saya kolaborasikan dengan pemerintah provinsi, Soekarno-Hatta yang isunya paling besar itu. Itu kan jalannya nasional. Maka pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan pemerintah pusat itu sedang berbagi tugas. Titik mana wae cika, mana lampu yang dihandle ku pusat, mana handle ku kota, mana handle ku provinsi. Itu yang hampura, kita berada negosiasi.
1: Ruas Jalan Ciampelas di Kota Bandung saat ini menjadi jalan milik Provinsi Jawa Barat, sehingga pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, langkah tersebut dilakukan untuk mempermudah proses administrasi anggaran dari pemerintah provinsi, karena selama ini perbaikan jalan kerap terbentur masalah kewenangan antara pemerintah Kota Bandung dan Pemprov Jabar. Di sisi lain, peningkatan pengelolaan Jalan Ciampelas berimbas terhadap aset teras Ciampelas yang juga ikut dilimpahkan ke Pemprov Jabar, sehingga wacana pembongkaran akan langsung ditangani pemerintah provinsi. Menurut Farhan, wacana pembongkaran teras Ciampelas saat ini perlu meyakinkan aparat penegak hukum untuk proses administrasinya, karena ada syarat yang harus ditempuh agar pembongkaran tidak menimbulkan kerugian keuangan negara.
2: Jalan Ciampelas sudah jadi jalan provinsi sebagai bagian dari kemudahan administrasi untuk turunnya anggaran dari provinsi. Contohnya perbaikan Setiabudi ya. Setiabudi bagus kan? Tapi berhenti di Borma, karena itulah jalan provinsi. Ke bawahnya, sampai Ciampelas, jalan kota. Sementara anggaran kota belum nyampe ke sana. Kita jadwalnya masih di bawah. Di selatan. Maka untuk mempermudah, Pak Deddy bilang, Pak Kadem, Wali kumah lamun pengelolaan diserahkan pada pemerintah provinsi. Teh, kenapa Pak? Supaya bisa turun duit aina. Ya setuju, saya langsung tanda tangan. Masuk teras Ciampelas. Ya kalau memang pembongkaran mah, kita juga tadinya udah mau bongkar. Tapi kami dari pemerintah Kota Bandung mendapatkan peringatan. Baik dari Korsubda maupun dari Kejaksaan teh, dari BPK terutama, saya mesti meyakinkan sama mereka bahwa ini tidak menimbulkan kerugian negara. Nah itu yang belum saya ketemu jalannya. Mudah-mudahan Pak Deddy ketemu jalannya.
1: Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Kota Bandung terus mendorong keterlibatan generasi muda dalam pembangunan daerah antara lain melalui keikutsertaan pada ajang Youth City Changer 2026 yang berlangsung di Kota Medan, Sumatera Utara. Youth City Changer merupakan wadah bagi delegasi pemuda dari berbagai daerah di Indonesia untuk saling berbagi pengalaman, menyampaikan aspirasi, serta mempresentasikan inovasi yang telah dijalankan di daerah masing-masing. Kepala Bidang Kepemudaan Dispora Kota Bandung, Willy Wiradika, mengatakan kegiatan tersebut dinilai penting bagi generasi muda, sehingga Kota Bandung mengirimkan 2 orang delegasi yang diharapkan mampu mengadopsi berbagai inovasi dari kota lain untuk kemudian diimplementasikan sesuai kebutuhan Kota Bandung.
3: Forumnya ini sangat bagus ya. Youth City Changer ini merupakan suatu wadah bertemunya para pemuda dari berbagai daerah yang kami harapkan pemuda Kota Bandung melalui 2 delegasi ini bisa menyerap informasi, gagasan, ataupun ide yang bisa nanti diimplementasikan, diaplikasikan di Kota Bandung.
4: Halo, pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Untuk menghadapi tantangan media digital, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia atau PRSSNI Bandung menggelar musyawarah daerah atau musda anggota tahun keempat masa bakti kepengurusan 2023-2027 pada Selasa 21 Juli 2026. Ketua PRSSNI Bandung, Kemal Pasya, mengatakan ajang musda menjadi sarana mendiskusikan berbagai tantangan dan perubahan yang perlu dilakukan oleh pengelola radio siaran, sehingga pihaknya selalu mengundang narasumber menarik untuk sinergi dalam berinovasi. Di sisi lain, Kemal menilai seharusnya radio siaran tidak mati, meski banyak di antaranya yang menghentikan seluruh siaran analognya. Menurutnya saat ini alternatif media banyak bermunculan. Oleh karena itu, radio siaran perlu mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan teknologi dengan memanfaatkan berbagai platform dan kanal sosial media untuk menyajikan konten yang paling dibutuhkan pendengarnya.
5: Sekarang ini media lagi berubah, kita juga harus ada inovasi, harus ada adaptasi. Juga pendengar-pendengar kita juga maunya seperti apa, kita bicarain lah semua di sini. Kita bikin program, kita undang tamu-tamu juga yang menarik nih, yang membantu kita lah yang bisa sinergi dalam berinovasi. Jadi nggak statis gitu Bandung, itu selalu radionya dari dulu sampai sekarang terus ada pembaruan, ada inovasi. Mungkin sekarang kan alternatif media ini banyak ya. Radio mungkin memang nggak bisa dia hanya di FM ya. Dia kan harus muncul di mana-mana ya. Di sosial media juga, di streaming juga. Hari ini kita bicara streaming nih banyak kebetulan ya. Harus lebih bagus gitu. Mungkin semua radio juga punya app sendiri-sendiri. Terus juga ada berita-berita, ada website.
1: Pengelola radio siaran anggota PRSSNI Jawa Barat disarankan berinovasi memanfaatkan sarana digital streaming selain siaran analog melalui gelombang radio terestrial. Hal tersebut disampaikan Ketua Pengurus Daerah PRSSNI Jawa Barat Yusuf Siregar saat menghadiri musyawarah daerah atau musda anggota tahun keempat PRSSNI Bandung masa bakti kepengurusan 2023-2027 pada Selasa 21 Juli 2026. Menurutnya digital streaming perlu dilakukan oleh radio siaran di seluruh Jawa Barat agar memiliki dampak yang besar kepada audiens atau pendengar. Oleh karena itu, Yusuf mengapresiasi radio siaran di Kota Bandung sudah mengikrarkan keinginannya untuk beralih ke era penyiaran yang masa kini secara digital.
6: Kurang lebih 2 tahun lalu, PD Jabar sudah menginikan ke anggota bahwa digital streaming dan sebagainya itu harus kita geluti. Gitu. Karena perkembangan zaman. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh hanya 2, 3, 4, 5, 6 radio di Bandung khususnya. Jadi harus digerakkan oleh seluruh Jawa Barat bahwa gema itu akan jadi itulah. Kalau separuh-separuh tipis dampaknya kepada audiens atau pendengar gitu loh. Syukur Bandung tadi sudah mengikrarkan keinginannya untuk ini akan anggotanya untuk serempak hijrah ke era penyiaran yang masa kini secara digital dalam.
1: Sebanyak 283 siswa baru di lingkungan SMA Pasundan 2 Bandung mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kepala Sekolah SMA Pasundan 2 Bandung, Solihin, mengatakan kegiatan MPLS bertujuan memfasilitasi adaptasi siswa baru terhadap lingkungan sekolah, kurikulum, dan warga sekolah, serta menumbuhkan karakter. Kegiatan MPLS diharapkan dapat menciptakan suasana yang ramah, aman, dan menyenangkan bagi siswa baru, sehingga mereka dapat merasa nyaman dan termotivasi untuk belajar. Menurutnya, para siswa baru ditanamkan kedisiplinan mulai dari bangun pagi, melaksanakan ibadah, olahraga, sarapan pagi, bermasyarakat, termasuk harus tidur lebih awal pada malam harinya.
7: Kegiatan MPLS ini wajib diikuti seluruh siswa yang masuk Pasundan 2 Bandung yang berjumlah hari ini 283 orang. Itu kan ada amanat dari peraturan, harus lakukan 7 kebiasaan akhir. Dari mulai bangun pagi, kemudian melakukan beribadah, olahraga sehat, sarapan pagi, kemudian bermasyarakat, sampai dengan terakhir tidur lebih cepat gitu kan. Memang harus dilakukan itu.
1: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
8: Dengarkan suara di Bandung.
0: Baca.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih Piala Dunia sekarang banyak banget istirahatnya?
1: Nah, ini dia yang baru. Salah satunya karena ini diselenggarakan di Amerika dengan cuaca yang lagi nggak nentu. Makanya sekarang ada aturan baru yang disebut dengan hydration break, yang artinya ada jeda resmi selama 3 menit di tengah babak pertama dan kedua. Jeda ini biasanya sekitar menit ke-22 lah, biar pemain bisa minum dan rehidrasi dulu. Beda dong dengan kondisi cuaca Piala Dunia sebelumnya. Jadi, aturan ini dibuat untuk ngejaga kondisi fisik atlet tetap aman dari bahaya suhu panas dan kelembapan ekstrim. Makanya jadi kelihatan banyak istirahatnya. Nah, kalau di negara kita, selain gara-gara cuaca, ini panas terus kira-kira gara-gara apa ya? Gerah banget nih. Dah! Oh.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bener serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh. Kasian
1: loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far.
2: Far jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Indonesia.
1: Setiap hidangan punya cerita, setiap hotel punya standar, dan di balik setiap pengalaman terbaik selalu ada inovasi yang menggerakkan industri. Kalau kamu adalah pelaku industri hospitality, food and beverage, atau sedang mencari peluang bisnis baru, ini tempat yang wajib kamu datangi. Food and Hospitality Indonesia 2026, the 20th Indonesia's leading international hospitality, food and beverage trade exhibition, a thrilling journey of excellence that celebrates the new and ignites the future. Berlangsung dari 21 sampai 24 Juli 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta bersama Hotelex Indonesia, Fine Furniture and Deco Asia, Hotel Shop Design and Supply Asia, serta Propak Indonesia. Temukan ribuan produk dan inovasi terbaru, bangun koneksi dengan supplier, buyer, dan para decision maker, serta ikuti FHI Business Matching, Indonesia Coffee Competition, Culinary Talk, Wine Masterclass, World Fashion Drinks Competition Indonesia Division, Seminar, Networking Sessions, dan masih banyak lagi. Untuk

93 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, dan 89,7 FM Suara

sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia. Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: juga masih main bagasi ya, bener gak sih?
1: Betul, kata-kata yang gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia, boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yuk bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa
1: penyakitnya sering nambah.
0: Iya. Atau kalau obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wah, gak bangun-bangun itu pasti ya. Ada Roni nanti banyak.
1: Mau
0: bacain
1: WhatsApp lagi
0: ya?
3: Malu.
0: Malu. Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola, tapi gak boleh diomongin di rumah sakit. Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Tapi kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus.
0: Iya. Di lapangan. Sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Kadang kan kita kan suka kebablas, mampus loh gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus loh. Nah, emang udah pada hampir mampus, nggak boleh.
1: Iya kan?
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara, Suara Warga Indonesia. Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di Wansa Trio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinoskina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Disponsori oleh NJS Gold. Didukung oleh Charles & Keith, RH, dan Nusaka. Official Bazaar Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, Wansa Trio Kuningan.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 9 kota di Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Suara
1: Warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
2: 105,1 FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia. Yudi Meliasari di siaran suara santai edisi hari Rabu guys, tanggal 22 Juli 2026, memutarkan lagu Indonesia dan mancanegara pilihan terbaik cuman buat kalian semuanya.

Bandung suara warga Indonesia. Satu lagu pembuka dari Good Morning Everyone featuring Wan Kaisar Sabasara dengan Istimewa. Semoga kita-kita ini adalah orang-orang yang istimewa di hati orang-orang terdekat kita. Ya iyalah ya, kita kan pengen dianggap istimewa ya Sabasara ya. Dianggap istimewa sama diperlakukan istimewa beda loh. Kalau dianggap istimewa ya lo spesial buat gue. Tapi kalau diperlakukan istimewa, princess treatment jatohnya ya. Ya, tapi buat kalian yang istimewa yang selalu di hatiku, terima kasih banyak loh sudah pada request jam segini ya kan. Boleh, yuk yang lain yang mau request juga di 0811 22 1051. BDG spasi nama, spasi umur, spasi lagu requestnya, dan juga kirim salamnya untuk siapa. Tapi seperti yang Yuni bilang, Sabah Suara di edisi Suara Santai hari Rabu ini, kita bakalan kehadiran musisi Indonesia keren yang pastinya bakalan berbagi cerita sama kita semua, sama Sabah Suara, sama penikmat musik Indonesia mengenai karya terbarunya yang dar-dar-dar, gak cuma satu cuy, tapi dua langsung nanti kita bakalan bahas ya. Ada siapa Ci? Udah follow kali Instagram kita di @istora.bdg. Jadi pasti tahu siapa musisi Indonesia keren yang akan hadir segera di segmen Ngobrol Santai hari ini. Kita bakalan ketemuan sama Mario Ciklau, Sabah Suara. Ada yang request terus lagunya Mario Ciklau, ada dong. Ada yang suka banget, ada yang kayak, Mario Ciklau. Yaudah tungguin, dengerin ngobrol aku barengan sama Mario Ciklau di studio. Syukur-syukur nanti kita bisa minta Mario nyanyi ya. 10 lagu apa? Cukup gak? Sampai jam 8 malam kita nanti ya guys siarannya ya. Gitu Sabah Suara ya. Nah jadi requestannya kalian tetap aku tampung barengan sama Pipi Hendra. Tetap kita terima, tapi dibacakannya mungkin segmen kedua ya. Mulai dari jam 5-an lah. Kayak kemarin-kemarin ini ya, jam-jam awal kita kan sibuk terus ya. Jadi nanti baru mulai dibacakan mungkin jam 5 lewat gitu ya Sabah Suara ya. Terima kasih banyak pokoknya. Sok request aja dulu, mau lagu hits apa? Jangan dulu jadulan karena lagu jadulnya baru kita mulai besok gitu ya guys. Oke? Oke, terima kasih buat Sabah Suara yang sudah request. Ada informasi nih buat Sabah Suara yang mungkin di tengah minggu ini ada udah ditugasin sama bos atau mungkin sudah dimintain sama keluarga untuk nyariin tempat yang bisa kasih promo dengan makanan enak gitu ya Sabah Suara, di mana ya kira-kira. Nih aku punya informasinya. Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restaurant di Dago Street Kitchen, hanya di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot, hingga hidangan penutup unik es doger panakota dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah. Dan masih banyak lagi nih jajanan lainnya Sabah Suara. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian, saus santan, ada juga durian mochi hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restaurant setiap hari Jumat jam 6 sampai dengan jam 9 malam, hanya di Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022 8780 6688 dan di 0811 1111 2152, atau boleh visit deh biar simple ya Instagramnya aja @intercontinental_bandung. Sabah Suara, yes sudah siap ngobrol-ngobrol barengan sama musisi favoritnya Sabah Suara semua. Nanti sekali lagi bakalan hadir ya di studionya kita ada Mario Ciklau yang bakalan bercerita mengenai karya terbarunya yang pastinya siap banget dong buat di request sama kalian semua Sabah Suara. Kalau begitu tanpa berlama-lama ya, aku mau panggilin Mario ke studio dulu, tapi aku mau ganjal dulu nih, mau puterin lagu buat Sabah Suara. Hachi. Lagu selanjutnya dari Salma Salsabil dengan Hachiu untuk menantikan kehadiran Mario Ciklau di studio. Jangan kemana-mana, Suara Santai bakalan segera balik lagi buat nemenin sore harinya kalian.

0: 105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Selamat sore sahabat suara, selamat mendengarkan siaran suara santai 3 jam ke depan. Yuni Melia Sari barengan OPP Duty Hendra hari ini senang banget bisa kembali menyapa sahabat suara dari studionya Suara Bandung di Jalan Supratman nomor 1 lantai 2. Gila, Bandung seharian panas mendung, berdebu gitu ya. Terus kayak mau hujan tuh gak jadi-jadi, akhirnya jadinya panas dan gak enak hati. Cuaca ngaruh tahu ke gak enak hati, makanya dengerin suara santai sampai jam 7 malam biar hatinya enak, pikirannya tenang gitu kan ya. Apalagi udah masuk ke tengah bulan, menuju akhir bulan, kondisi keuangan pun agak-agak mulai gak enak ya sahabat suara. Mari kita hibur dengan lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara pilihan terbaik yang udah aku siapin di playlist suara santai 3 jam ke depan. Tapi 1 jam ini seperti yang Yuni bilang, kalau hari Rabu kita bakalan kehadiran ya musisi Indonesia yang mungkin jadi favoritnya kalian juga. Beberapa waktu lalu dia sempat datang ke sini, terus sekarang memenuhi janjinya. Teh, nanti kalau aku ada karya lagi aku main. Beneran loh dia main. Tapi ya, dia menjadikan radio ini radio terakhir yang dia kunjungin. Sebel banget. Kenapa sih gue selalu dijadikan option terakhir untuk dihadiri atau didatengin sama Mario J. Club?
1: Halo. Soalnya bukan terakhir.
0: Tapi
1: mungkin sore kali.
0: Sebel. Lu mah ngelesnya bisa aja loh. Aku kan jadi langsung ngerasa aku enggak penting loh buat kamu.
1: Tapi segini panas ya, Bang. Enggak sih. Bandung enggak panas.
0: Padahal Mario sempat tinggal di Bandung ya.
1: Iya.
0: Lu dulu mah zamannya dingin banget ya?
1: Zaman ya masih dingin.
0: Maksudnya
1: lah.
0: Dingin.
1: Kopo aja dingin gitu.
0: Iya kan? Kopo yang sebenarnya itu Bandung sebelah mana ya gitu.
1: Itu Bandung kok enggak boleh gitu kali ya.
0: Kenapa
1: sih semua orang bilang gitu kopo?
0: Lagi lo kenapa milih di kopo dah? Masih banyak tempat lain di Bandung.
1: Kopo banyak cerita, lanjut.
0: Gue udah tahu itu waktu pertemuan kita saat itu ya kan. Tapi itu sudah berlalu ya. Mari kita lanjutkan kehidupan kita yang
1: kehidupan
0: lain ya. Oke, jadi Mario J. Club akhirnya kembali hadir di studionya Suara Bandung ya. Tidak hanya untuk menyapa sahabat suara yang memang request mulu nih lagunya Mario J. Club Senin sampai Jumat gitu ya, mau lagu ini mau lagu itu. Tapi tetap bertanya mungkin di lubuk hati pendengar musik lo yang paling dalam, ini Mario kapan sih ngeluarin karya yang paling baru gitu ya. Tiba-tiba gitu kan nongol dia dengan karya terbaru dan juga berbagai macam cerita di balik pembuatan dari si karya-karya ini. Gak cuma satu karya, tapi kita bakalan membahas dua karya yang sudah dirilis, bahkan tiga katanya ya. Tapi kita hari ini ngobrolin dua karya yang Mario J. Club terbaru. Salah satunya adalah karya yang dibuat secara duet, ya kan?
1: Ya,
0: yang judulnya adalah Otak di Mana.
1: Betul.
0: Gitu. Boleh nggak sih di ujung mananya ini pakai tanda tanya? Jadi gue bisa
1: biarin
0: otak di mana? Gitu, gue pengen emosi. Sih.
1: Kita takutnya itu makanya enggak
0: pertanyaan. Jadi dibikinnya flat ya.
1: Flat aja.
0: Otak di mana gitu.
1: Otak di mana
0: gitu ya. Nah, ini dari judulnya aja kayaknya kita udah tahu ya kalau lagu ini tuh sebenarnya mau nyolek seseorang.
1: Ya, lagunya tuh ceng-cengan gitu.
0: Ceng-cengin orang gitu, tapi tanpa bermaksud
1: Mau nyindir.
0: Tidak bermaksud menyudutkan atau menyampingkan, tapi lo harus tahu men gitu ya.
1: Betul.
0: Pintar sekali
1: liar
0: ya. Dari mulai penggambaran ceritanya, ada punchline-nya juga dan segala-galanya yang lo harus sampaikan, lo curahkan di lagu ini gitu ya. Kita cerita flashback dulu. Jadi si Otak di Mana ini lo bikin atau proses kreatifnya dari mulai penulisan, pembuatan di studio. Terus kata Mario gini, "Deh, Teh, nanyanya jangan yang sama radio lain dong. Kagak ada. Gue orisinil." Orisinil gue.
1: Betul. Emang enggak ada yang nanya otak di mana, betul?
0: Enggak ada kan? Ada kan? Itu yang enggak nanya otak di mana, otaknya di mana? Ya, jadi gimana sih proses kreatifnya sendiri dari proses penciptaan hingga akhirnya kamu menemukan sosok seorang Juan yang akhirnya kamu ajak untuk yuk, let's make something new.
1: Ya. Otak di mana ini Mario bikin liriknya lucu, liriknya nyindir, tapi enggak matching kalau lagunya harus ballad gitu loh.
0: Iya. Tiba-tiba kayak dengan suara lo yang romansa, apaan sih nih nyindirnya gitu?
1: Kurang ini gitu, kurang lucu.
0: Kurang ngena ya. Oke.
1: Okay. Nah, jadi kebetulan timur-timuran lagi rame.
0: Benar.
1: Aku bikin lah. Bikin musiknya timur karena aku juga timur. Kebetulan aku temenan sama Juan. Aku telepon Juan ada materi nih, aku bilang gitu. Dibilang sikat kakak, dibilang gitu. Gas.
0: Langsung
1: aku Jogja, take vokal sama dia di Jogja.
0: Oh di Jogja, emang ya. Juan Reza ini orang.
1: Juan tuh orang timur.
0: Orang timur tinggal di Jogja. Oke.
1: Bikin liriknya beres semalam kalau nggak salah. Semalam kita bikin for sampai ref. Udah jadi musiknya, bawa ke Jogja. Sampai di Jogja tuh ada hitmakernya Juan namanya Cito Dena namanya.
0: Okay.
1: Dia yang ngerapiin lagi musiknya, Juan take vokal. Makanya kayak ini kenapa harus konyol, harus nyindir ya. Udah kita aku minta Juan, konsep lagunya tuh gini. Ada yang selingkuh, tapi yang satunya tahu dia selingkuh, hanya dia mau tahu aja lu sampai di mana sih mainnya. Diem-diem
0: baik gitu ya. Oh,
1: sampai di mana sih, enggak lucu.
0: Kalau orang Sunda tuh bilang tuh apa nyepetin. Oh, gitu. Oh, jadi sesimpel dari cerita tersebut ya. Akhirnya menginspirasi lo dan juga Juan untuk mengubah menjadi sebuah karya. Iya, gitu ya. Gitu. Lo ngalamin ini banget.
1: Sebenarnya bukan saya sih.
0: Bohmat ya. Lalu dari mana inspirasi lo kalau bukan lo yang ngalamin gitu ya. Tapi enggak, maksudnya ini kan dekat banget ya, it's really close gitu sama kehidupan sehari-hari kita gitu. Kayak gue tahu lo ngomongin gue di belakang. Sesimpel itu aja ya.
1: Sesimpel itu aja.
0: Tapi gue enggak mau bilang kalau lo tahu kalau gue tahu lo ngomongin gue. Jadi kira gue misalnya kalau cewek ya, dia repost postingan yang kayak kata-kata mutiara atau mungkin pakai lagu lo gitu sebagai back sound keresahan hati orang yang dibegituin gitu ya. Dan akhirnya orang yang tersebut tuh nyadar sih. Nyepet sih gue kayak anjrit gue ya.
1: Ini gue gitu ya.
0: Dan maksud dari lagu ini tuh adalah seperti ya, itu. Pesannya untuk nyolek nyepet orang itu gitu kan.
1: Biar lu gak ngerasa kan di situ liriknya dia bilang kamu tuh sebenarnya pakai cara lama. Masa cara lama mau tipu ketua gitu.
0: Nah, mau tipu gue enggak bisa gitu ya. Oke. Gitu. Jadi dari kisah yang entahlah sebutlah dia Mario Ciklau yang mengalami.
1: Ya. Oke, Mario Ciklau kok.
0: Atau mungkin orang lain ataupun mungkin Juan dan lo mengkolaborasikan isi kepala kalian gitu ya sampai akhirnya terbuatlah si lagu ini, liriknya dan lain sebagainya dibawa ke studio dan lain-lain. Karena ini pertama kali duet lo sama Juan kan.
1: Betul.
0: Ya, tapi kan namanya teman satu kampung ibarat gitu ya. Kayak lo udah ada klik ya.
1: Kayaknya atau Juan lo, deh harus jadi ini gitu.
0: Juan emang lu tahu ya. Karena
1: mulutnya sadis juga dia.
0: Gila, ngeri.
1: Nyepet-nyepetin kayaknya.
0: Beginilah adanya. Ya,
1: beginilah jadinya.
0: Resinil itu ya, nyepet-nyepetinnya. Akhirnya lu berkolaborasi dengan Juan yang memang udah tahu gitu ya tempatnya di mana masing-masing. Jadi lo saling mengisi untuk lagu ini. Ada kesulitan gak sih untuk menempatkan gue? Kan
1: kesulitan.
0: Iya kan?
1: Filter Juannya. Karena terlalu frontal dia.
0: Iya.
1: Liriknya.
0: Sementara kan kita taunya lo tuh romansa ya. Maksudnya makanya, kayak lo balet romansa.
1: Mungkin gue ada di situ kali.
0: Iya.
1: Ya. Terlalu takut untuk kayaknya jangan sekeras ini deh, gitu.
0: Jujur kurangin yuk.
1: Kata dia enggak apa-apa yuk katanya. Kalau emang mau nyepet-nyepetin kita dengan yang orang dengar tuh kasar tapi katanya sebenarnya enggak sekasar apanya gitu.
0: Iya, lebih ke kayak apa ya, nyepetin yang tersembunyi gitu gimana sih. Makanya, ya kan. Nah, tapi akhirnya kalian
1: susahnya
0: itu ya, tapi berhasil ya, feel-nya berhasil. Berapa lama sih dari mixing-nya deh apa proses rekaman?
1: Lagu tuh jadi sebulanan udah mixing mastering udah
0: beres. Udah rampung ya.
1: Video klip udah beres.
0: Paketnya lengkap kakak ya, langsung sama video klip ya. Dan di video klipnya juga kalian berkolaborasi kan. Betul. Bersama-sama ya. Timnya lu dan timnya Juan ini pasti udah tahu nih porsinya Mareja Klo seperti ini, porsinya Juan seperti ini. Betul. Ketika musisi dengan apa ya, wadah yang sama-sama penuh di kolaborasi ya, kan akhirnya jadi
1: yang editing kan teman-teman dari Juan, teman-teman dari tim Mario, mereka yang aku mau join kolaborasi, mereka juga kolaborasi
0: jadinya seru ya. Jadi keluarga besar timur aja ini semua.
1: Kasih
0: ya.
1: Kasih porsi masing-masing,
0: bagi-bagi ya kakak. Bagi-bagi. Nah, orang-orang pertama selain manajemennya lo ataupun Juan yang kalian perdengarkan lagu duet karya perdananya kalian ini dengan single yang nongol gak mehe-mehe nih langsung nyelek gitu kan. Lagu lo langsung nyepetin orang gitu kan. Orang. Siapa yang pernah dengarkan?
1: Mungkin tim marketing.
0: Jualan ya,
1: Bo. Jualan nih,
0: ya gimana lagi kalau mereka mau jualan ya.
1: Tim marketing, abis itu teman-teman yang benar-benar di luar dari tim kita. Gitu. Oh kayaknya lucu nih. Ini lagu bisa rame nih ceritanya. Seru katanya gitu.
0: Nah itu dia.
1: Dari situ kayak peluru-peluru yang bikin pede gitu.
0: Ya.
1: Gas kali gitu.
0: Ya, apalagi yang sekarang platform seorang musisi untuk mempromokan lagunya tuh gak cuma di digital platform itu. Betul. Aja ya. Sekarang mah lagu lo dijadiin soundtrack di Instagram, di TikTok gitu ya. Laku, udah semuanya. Gila, tiba-tiba.
1: Udah FOMO di situ.
0: Ngeri lo. Udah. Lo gak bisa kemana-mana, lo udah lagu lo nempel aja gitu kan. Nah so far gimana nih setelah dirilis bulan apa sih?
1: Dirilis tuh 2 bulan kemarin lagu ini.
0: Sempet deg-degan gak sih? Maksudnya kayak Andrit ini kan gue duet nih gitu kan. Terus tiba-tiba kayak gimana ya responnya masyarakat yang selama ini
1: taunya lo balet. Kalau duet sih gak apa ya,
0: gak sedek-degan itu.
1: Gak deg-degan sih, justru seneng Juan bisa mau apa namanya duet bareng
0: kolaborasi
1: Mario. Terus jadi teman-teman pendengar Juan
0: dengerin lo
1: Mario, dengerin Mario
0: berkolaborasi gitu, juga akhirnya ya.
1: Kalau
0: tanggapannya gimana?
1: Tanggapannya ya Mario tuh lagunya tuh enggak yang sekali rilis langsung trending.
0: Iya,
1: enggak,
0: iya, iya, gitu. Iya, iya.
1: Selalu dengan pelan-pelan.
0: Nunggu momen.
1: Mungkin
0: ya.
1: Kali ya. Ada lagu yang bikin terus udah rilis 2 tahunnya baru
0: iya, rame. Benar. Karena mungkin baru diresapi ya. Sama mereka yang ngedengerin atau barunya aja.
1: Relate-nya telat.
0: Loh kok lo telat sih? Lah orang gubrung ngalemin gitu. Gimana sih gitu. Relate-nya telat ya. Tapi so far penikmat musiknya Mario, penikmat musiknya Juan, sampai akhirnya kedua fans dari kalian juga mengapresiasi karya ini ya.
1: Betul.
0: Di video klip untuk viewersnya juga udah banyak dong pastinya.
1: Lumayan udah 500.000 kayaknya.
0: Tepuk tangan dulu boleh gak sih kita? Gokil ya. Proses pengerjaan gak ada kesulitan. Satu bulanan dari semalaman menciptakan lagunya, sebulanan masuk ke studio, sampai akhirnya lagu ini 2 bulan yang lalu dirilis dengan viewers yang sudah banyak gitu ya. Ini juga menjadikan semangat buat lo akhirnya kayak, kayaknya gue oke ternyata ya berkolaborasi dengan musisi-musisi
1: jadinya
0: lain.
1: Timurnya jadi banyak nih.
0: Timurnya jadi plus-plus gitu ya. Nah ini juga mungkin membuat lo terinspirasi untuk akhirnya mau membuat karya-karya lain yang juga jadi, kolaborasi.
1: Jadi plannya Mario di Timuran ini ada 5 lagu.
0: Oke, ini baru lagu pertama nih?
1: Ini baru lagu pertama.
0: Oke.
1: Ada 5 lagu dan cuman satu yang Mario sendiri.
0: Sisanya kolaborasi. Semua teman-teman dari Timur. Mantap kali ada, kakak. Siapakah
1: ada
0: mereka?
1: Toto, ada kakak Jackson, ada kakak Silet, ada Wita Sofi, Freshly.
0: Semua gabungan di sana. Makan apa kalian dari Timur? Lagunya bagus-bagus. Bingung gue. Gue kalau ngin sih ya, Bo. Enggak lengkap rasanya kalau di akhir acara. Bukan cuma dangdut aja ya yang melengkapi.
1: Enggak
0: ada
1: tabola bale.
0: Timur tabola bale. Ya kan? Atau lagu-lagu Timur yang hits lain gitu kan. Nah, happy enggak sih sebagai anak Timur gitu ya? Bahwasannya sekarang tuh ternyata buka gini. Kalau gue orang Sunda, musik gue Sunda, mungkin ada musisi Sunda khusus yang punya speciality menyanyikan lagu Sunda tersebut. Tapi kan segmented ya akhirnya. Yeah. Tapi ketika ada musisi dari Bandung yang menyanyikan lagu atau membawakan tentang kota kita, tempat kita tinggal, juga kan kita happy banget ya. Kayak merasa diapresiasi. Apalagi nyanyikan sama seluruh Indonesia ya kak gitu. Nah lo gimana ngelihat orang-orang nyanyiin lagu dari wilayah asal lo dan wow gitu. Ya kan?
1: Kalau Mario selama ini kan lagu Timur tuh konsumsi kita orang Timur aja kan.
0: Iya, terbatas ya.
1: Terbatas gitu loh. Dan 2 tahun belakangan ini lagu Timur terdengar di
0: mana-mana.
1: Terdengar di mana-mana. Teman-teman bener. Yang di barat udah mulai menikmati musik Timur, mulai terima musik Timur. Kalau enggak seneng bohong sih itu.
0: Bohong sih.
1: Maksudnya,
0: joget sih.
1: Kita lagu-lagu yang viral tuh teman-teman Mario. Mereka yang dapat nominasi, mereka yang dapat ini, yang dapat piala. Maksudnya kita yang Timur tuh
0: bangga.
1: Anjir, ini masih Timur
0: kan?
1: Loh gitu.
0: Keren,
1: akhirnya
0: ya?
1: Sampai sini dari zaman kakak Glenn bawa lagu-lagu Timur ke Jakarta, ke barat dan akhirnya ada tempatnya gitu loh.
0: Nah, itu dia memang butuh proses ya untuk membuat musik kita didengar. Musik kita yang maksudnya bahasanya kultur universal aja tuh mau bikin mereka melek sama lagu kita. Lu bilang tadi kan untuk viral butuh waktu lama ya.
1: Betul.
0: Apalagi musik kedaerahan gitu ya yang kita bawa dan ternyata masanya gile ya.
1: Gila.
0: Gila ngeri banget loh.
1: Di Jakarta orang nonton lagu Timur banyak.
0: Bo, gue beberapa kali ya datang ke festival musik ya. Ya panggung Timur udah itu kan ada penontonnya sendiri gitu. Dan itu kita. Maksudnya kayak gue ngomong Sunda tapi gue bisa nyanyiin lagu Timur gitu. Kan kayak amazing ya. Maksudnya akhirnya juga memperkenalkan budaya gitu kan. Betul. Misinya dari lagu-lagu tersebut. Besar harapannya juga sahabat suara yang mungkin kalau ngelihat atau ngedenger dari judulnya otak di mana? Lu mikirnya ini lagu kasar banget. Enggak segitunya. Kayak tadi Mario bilang tenang aja. Juan tuh difilter sama Mario.
1: Soalnya otak di mana tuh emang terdengar kasar kan.
0: Bener.
1: Teman-teman yang di sini tapi buat kita yang di sana itu tuh bercandaan gitu loh.
0: Bercanda, ya kayak lu enggak bisa mikir gitu kan. Berarti kalau kita ngomong gitu atau enggak kayak Ya gimana dong, lu kayak gak bisa banget ya pakai isi kepala lo. Itulah ya kurang lebih ya. Silahkan lah sahabat suara bisa menggunakan lagu ini sebagai mood yang seperti apa gitu ya.
1: Kalau mau nyepet-nyepet orang,
0: nyepet-nyepet dikasih aja langsung lagunya Mario J. Clau. Ditulisannya apa sih? Mario featuring
1: Mario Fit Juan Reza.
0: Mario Fit
1: Juan
0: Reza gitu ya sahabat suara. Silahkan bisa langsung dicek di semua platform digital music. Betul. Terus juga video klipnya mau ditonton di mana?
1: Di YouTube channel Mario J. Clau.
0: Oke, silahkan langsung dicek ya. Spill dulu sebelum kita nanti ganti ke mood lagu berikutnya yang Mario bikin sama kakak Taufati. Kemarin Taufati datang ke sini loh. Kok lu enggak ada bawa Taufati hari ini?
1: Mas Bontot lagi enggak enak badan kayaknya.
0: Mas Bontot mah dia mah gitu ya. Yun katanya gini, kalau nanti gua ke Bandung lagi gua makan mulu. Ya enggak apa-apa Mas, orang emang niatnya orang datang ke Bandung kerja sambil makan liburan dulu lagi kuliner ya. Nah, nanti kita bahas ya. Tapi sebelumnya ini kita spill dulu bahasa-bahasa suara yang mungkin tadi Mario udah menyampaikan sedikit gitu ya dari kurang lebih 6 karya ya,
1: yeah,
0: yang mau lo bikin bertemakan timur dengan musisi-musisi timur dan satu lagu saja yang kamu nyanyikan sendiri gitu, yeah, sisanya kolaborasi.
1: Sisanya kolaborasi.
0: Ini rencananya satu persatu lo lempar
1: satu
0: atau?
1: Satu.
0: Berarti 5 kali lagi dong lo datang ke sini. Ya kan, gue mesti nih mancingnya begitu. Lo berapa kali lagi datang ke studio gue, cuy? 5 kali lagi ya, berarti semuanya satu persatu akan keluarkan. Tapi nanti di wrap dalam bentuk album.
1: Dalam bentuk album.
0: Tapi khusus si Timuran nih, EP-nya khusus si Timuran ini.
1: Ada yang belet, ada yang upbeat.
0: Oke. Jadi nanti tungguin aja ya.
1: Ya
0: momennya kapan nih aja?
1: Yang kedua tuh rilis tanggal 24 besok nih.
0: Tuh, lo udah nginep lagi, cuy. Nanggung. Nanti kalau lo datang lagi bulan depan, ongkos dari manajemen bengkak. Mendingan langsung kita rekaman aja sekarang.
1: Boleh.
0: Buat tanggal 24.
1: Tapping ya.
0: Gitu loh sama suaranya. Jadi tungguin aja. Jadi sebenarnya Otak di Mana yang merupakan kolaborasi perdana barengan sama teman-teman musisi timur bestinya dari Mario J. Clau Juan Reza. Ini adalah lagu pembuka, yep, menuju ke EP-nya Mario J. Clau. Judulnya belum ada ya, Bo?
1: Belum.
0: Lah. Pokoknya bertajuk musisi timur.
1: Lagu-lagu
0: timur lah gitu ya. Nah, ini lagu pembukanya nih sama Juan Reza. Nanti ada lagu-lagu lainnya secara berkala yang dikeluarkan berkolaborasi dengan para musisi timur lainnya dan juga lagu solonya Mario yang temanya juga masih timur sahabat suara seperti itu. Kalau suka sama lagu ini boleh banget loh di request di Suara Santai ya. Sekali lagi Mario J. Clau featuring Juan Reza, judulnya adalah Otak di Mana. Kalau lo harus bilang terima kasih untuk karya duet kolaborasi lo ini yang membuka kolaborasi lo dengan teman-teman besti-besti dari musisi timur, lo mau bilang terima kasih sama siapa aja?
1: Terima kasih buat teman-teman yang tahu apa, teman-teman timur yang mendengarkan karya Mario ini, karena Mario jarang banget rilis lagu timur. Ada beberapa tapi nggak sesering teman-teman yang lain gitu. Dan kali ini Mario bakal rilis 5 lagu timur ini. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang mendengarkan lagu timur dari timur, teman-teman yang di barat selamat mendengarkan lagu-lagu timur ini, semoga bisa mewakili hati-hati kan.
0: Oh, nanti jadi lagu wali timur ke barat. Semua harus ngedengerin pokoknya ya.
1: Tuh.
0: Harus ngedengerin sahabat suara karena dengerin lagu timur ya ibarat kata kalau gue pun nggak ngerti artinya gue joget aja
1: nggak bisa diem ya.
0: Nggak kaki, nggak tangan, nggak kepala, semuanya gue joget gitu ya sahabat suara ya. Nanti kita bakalan balik lagi di segmen yang selanjutnya.

0: Masih ngobrol barengan sama Maria Jeklau di segmen ngobrol santai sahabat suara. Setelah tadi otak di mana ya, kita akan berlanjut menuju ke lagu yang ini rootsnya Maria Jeklau sih ya. Lagu ini tuh kayak gitu ya. Membuat hati menjadi ya Allah gitu.
1: Balik-balik setelan pabrik ya.
0: Setelan pabrik lah. Ini Mario memang di sini gitu ya. Nanti tapi kita bahas ya sahabat suara. Ini karyanya Maria Jeklau, kolaborasi juga bersama Mas Topati. Seperti apa keseruannya? Jangan kemana-mana, tetap di Suara Santai.
2: Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram @lhotelbandung.

0: akan mendapatkan satu kupon undian berhadiah mobil listrik yang akan diundi hingga Desember nanti. Sepanjang Juli juga ada banyak event menarik. Tanggal 3 sampai 12 Juli hadir Festival Sentra Industri serta Festival All About Tahu dan Jajanan Bandung. Ada juga pameran furniture tanggal 3 sampai 12 Juli, pameran fashion sepanjang bulan Juli, dan live music setiap Selasa dan Kamis mulai pukul 5 sore. Untuk informasi lebih lengkap dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihampelaswalk.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: 105,1 FM I Suara Bandung, suara warga Indonesia. Otak di mana? Wah, enggak Mario Jack lo banget sih. Benar-benar keluar dari zona nyamannya lo.
1: Betul.
0: Benar ya? Tapi lo kaget sendiri enggak sih?
1: Kaget sih. Kaget sih enggak, karena dulu-dulu juga sering rilis lagu kayak gini hanya untuk sampai seproper ini dan harus memperkenalkan. Kalian harus tahu lagu-lagu timur yang berikutnya kayak gini.
0: Iya. Gini loh lagu-lagu gue tuh gitu, dan dengan bangga menyanyikan lagu ini ya. Betul. Ini luar biasa ya. Nah, buat sobat suara yang penasaran, ih pengen dong gue bisa ikut bernyanyi dan berjoget dengan lagunya Mario Jack Love featuring Juan, Otak di mana, ya udah bisa dengerin di semua platform musik digital. Video klipnya juga udah bisa kalian lihat, dan siapa tahu ya lagu ini tadi seperti yang Mario sampaikan bisa banget jadi lagu buat nyepetin kalian ya. Di iniin dong, jangan 2 tahun dong. Tadi Mario Jack Love lama banget, lagu gue mau naik tank, gak ada deh. Gak usah nunggu 2 tahun coy, ayo kita naikin lagunya Mario. Biar viral ya, semuanya biar viral. Amin. Gitu ya. Ini panggung yang nanti mungkin selanjutnya akan lo isi juga udah bukan Mario Jack Love yang galau-galauan lagi ya.
1: Udah campur-campur lagi. Udah.
0: Iya kan? Lu ngajak teman-teman lo kolaborasi.
1: Endingnya enggak flashlight lagi,
0: iya, udah lompat-lompat. Iya kan, bener. Endingnya udah udah joget kiri kanan ya kan. Tapi lucu ya.
1: Lucu-lucu.
0: Ternyata wow, maksudnya ada variasi ya kan. Betul. Ada variasi. Jadi lo juga enggak cuma yang santai nyanyi lo gitu sambil mengingat masa-masa lalu.
1: Lompat-lompatnya.
0: Capek ya. Begitulah sahabat Sarah ya. Nah, sekarang beralih ke proses kreatif dan juga pembuatan karya selanjutnya dari Mario Jack Love ya. Ini masih dari musisi Indonesia kebanggaan kita semua ya. Ada lagu Jejak Langkah Yang Kau Tinggal. Dari pertama kali gue baca rilisnya kalau Mario Jack Love meng-cover lagu ini barengan sama Mas Tofati aja, gue udah merinding duluan ya, Bo. Maksud gue kayak wow, lagu ini besar hampir 20 tahunan ada.
1: Rilisnya 2002 kalau gitu ya, hampir 2 tahun.
0: Hampir 2 dekade ya lagu ini rilis. Dan kalau gue puterin lagunya Glenn, Jejak Langkah Yang Kau Tinggal, di acara gue, anak milenial kayak gue atau anak zilenial atau apalah itu sebutan di bawah gue, mereka akan berpikir ini lagu cinta tahun berapa gitu kan. Mereka pasti bertanya seperti itu gitu ya. Dan sepertinya memang sudah saatnya lagu-lagu yang membawa nama-nama musisi besar, salah satunya Glenn gitu ya, dengan lagu-lagu cinta dan patah hatinya ini dibuat kembali oleh musisi-musisi sekarang, biar pendekatannya sama telinga kita tuh jadi lebih fresh.
1: Gak lupa gitu ya, gitu ya.
0: Gak lupa gak gitu lupa. Kan jadi kayak oh tidak,
1: di tahun itu ada lagu yang gini loh
0: gitu. Aku waktu itu lagu ini lagi sama si itu loh Iya kan
1: betul,
0: ya.
1: Betul,
0: aku disakiti sama si ini loh, angkatan gue. Tapi kan sekarang dibikin sama lo, jadinya mungkin bisa jadi soundtrack patah hati anak-anak kekinian. Ya kan
1: bisa.
0: Nah, coba ceritain perjalanan lo dilamar dalam tanda kutip sama Mas Tofati. Karena gue tahu cerita sedikit waktu zamannya Mas Tofati cerita di album gue ini, pokoknya gue akan melamar musisi-musisi yang gue pikir keren. Salah satunya adalah kemarin Fabio Asher.
1: Yeah.
0: Terus dia sebutin tuh, dan next dia bilang gitu.
1: Ini oh, gitu.
0: Juga ada beberapa musisi lain nih kata dia yang akan juga gue incer Yun, katanya gitu kan. Dan ternyata salah satunya adalah Mario Jack Love. Tapi sayangnya hari ini Mas Tepatnya gak ikutan.
1: Ya,
0: tapi lu dilamar sama dia gimana sih? Di PDKT-innya?
1: Sebenarnya PDKT aku sama Mas Bontot tuh sebenarnya aku yang PDKT sama Mas Bontot. Dulu itu aku pengen musik-musik aku yang aku kerjain itu dikerjain Mas Bontot.
0: Oh, okay.
1: Dulu 2016-an gitu. Dan 2017 itu pertama kali project sama Mas Bontot. Itu kita, aku bikin lagu, aku minta Mas Bontot bikin musik buat Regina Idol.
0: Oke.
1: Okay. Buat Regina. Nah, itu pertama kali. Nah, kesini langsung tuh aku mulai tahu dampaknya. Lagu Leodra, aku bikin buat Leodra, aku minta Mas Bontot. Lagu buat Keisha, aku minta Mas Bontot. Roni kemarin terakhir, Roni
0: Reparlian.
1: Bikin sama dia. Nah, sejauh ini kita bekerja samanya tuh gitu doang.
0: Cuman untuk bantuin lo bikin musik ya.
1: Bikin musik doang. Nah, enggak ada nih project berdua bareng-bareng yang rilis sebagai satu lagu gitu. Tiba-tiba Mas Bontot bilang, "Yo, mau enggak?" katanya gitu. Siapa yang enggak mau? Belum tahu apanya juga udah.
0: Iyain aja gitu ya.
1: Mas Bontot bilang mau nggak masuk proyek mah ini Mas Bontot ada lagu ini Jejak Langkah Dulu bawain kakak kalian. Wah, mari langsung sikat maju
0: langsung ya. Langsung udah nggak usah mikir lagi, udah nama besar.
1: Serem banget karena akhirnya gitu.
0: Nama besarnya dua musisi keren gitu ya.
1: Makanya.
0: Dari Tohpatinya, dari Glennya gitu ya, dan akhirnya sampailah di tangan lo, ibaratnya rezeki ya. Enggak usah ditolak, udah kita hajar aja. Tapi pasti kan jauh sebelum diajakin kolaborasi ini juga lo sudah mengenal lagu Jejak Langkah Yang Kau Tinggal ini.
1: Udah,
0: wah, jauh-jauh di telinga ya.
1: Udah.
0: Lo ada beban tertentu enggak sih, kayak maksudnya kita
1: lagu
0: tahu
1: lagu ini kan terlalu tulus kan? Terlalu jujur dan tulus, iya, terlalu ikhlas gitu.
0: Enggak, gue terlalu sakit hati dengerin. Ngerti enggak lo? Lagu yang dinyanyiin tulus tuh kan nyampenya ya lu nelangsa, ya, sakit hati, kesian gue jadinya kan sama gimana sih
1: jadi
0: ya?
1: Jadi orang kalau yang sakit udah sampai damai sama sendiri-sendiri gitu loh.
0: Iya kan, gitu. Makanya. Jadi kayak ini lagu udah terlalu Glenn gitu kan, terlalu nempel.
1: Betul.
0: Nah, lu kan saudara sama Bang Glenn ya gitu, satu wilayah gitu kan.
1: Menurut sama-sama
0: timur dan suaranya juga sama-sama punya ciri khas tertentu gitu ya. Nah, buat lo tantangannya saat masuk studio mengerjakan lagu ini, pasti Mas Tohpati juga memberikan sentuhan musik yang berbeda ya. That's why dia pengen renew lagu ini. Kalau buat lo sendiri, lo mendengarkan untuk mempunyai perbandingan di rekaman lo yang ini harus Mario banget gitu ya. Lo bersikuku untuk enggak, ini harus karya gue, bukan Glenn lagi gitu misalnya ya. Atau kayak ya udah gue akan coba yang terbaik lah.
1: Pengennya tuh aku pengen rasa Mario-nya tuh kuat banget. Tapi dengan Mario yang tidak berteriak-teriak. Karena lagu ini kan lagunya nadanya di bawah.
0: Benar.
1: Lagunya rasa.
0: Yes.
1: Nah, gimana caranya? Yang PR waktu kita rekaman itu gimana caranya lagu ini tetap setenang kakak Glenn, tapi ada rasa Mario-nya gitu loh.
0: Oh, sentuhan-sentuhan itu
1: makanya
0: ya.
1: Makanya aku waktu itu kita take vokal bareng kakak Amga. Jadi kakak Amga emang gila sih itu orang.
0: Parah ya.
1: Jadi dia kasih note-note yang dia rubah beberapa note yang menurut Mario. Nah, ini keluar dari Jejak Langkah tapi rasanya gak hilang gitu.
0: Nah, itu dia. Dan juga mungkin lagu ini akhirnya gak pengen Mario jadiin beban ya. Tapi justru sebagai bentuk kebanggaan anak
1: bentuk
0: timur
1: kebanggaan.
0: Gitu ya, ya.
1: Betul.
0: Dan pengen apa ya, menandai karya anak-anak timur gitu. Maksudnya legacy ya, bener gak sih?
1: Iya, maksudnya ini gak harus gue harus lebih bagus.
0: Iya, Enggak. Oke.
1: Pengen lahirin, pengen kenalin lagi nih kakak pernah bawain lagu ini. Dan
0: menghormati
1: kali ini versi
0: karyanya,
1: Mario gitu.
0: Versinya Mario, versi lebih muda. Ih, gak muda juga kita.
1: Iya
0: gitu ya. Nah, tapi proses untuk recordingnya sendiri, karena kan gak, maksudnya coachingnya hanya sama music director dan vocal director aja ya. Tapi selebihnya kesulitan dan lain sebagainya, atau lo mungkin kayak, kan kadang gitu ya Bo, kita masuk studio terus kayak kita teringat akan sesuatu, itu kadang-kadang suka berkata dalam hati ya, kayak misalnya lo mengingat Glenn lah di momen itu atau lo mengingat siapa lah,
1: triggernya kita bisa dapat input dari mana-mana kan.
0: Iya.
1: Hanya gimana kuatin rasa itu tuh, ya udah hati dan kepala tuh mulai cari, gue pernah kayak gini.
0: Iya. Nah. Lu izin gak sih Kak Glenn aku bawain lagu ya? Bang,
1: gue dalam hati gue ngomong.
0: Iya kan, Bang izin bawain lagu lo ya. Gitu.
1: Paham.
0: Istrinya Glenn udah dengerin belum ya? Lu tag deh.
1: Harusnya denger.
0: Oh iya, ntar lu tag deh, coba kasih tahu
1: ya.
0: Masih denger ya. Wah. Seru sih kalau nanti ada di panggung kolaborasi mengenang gitu ya. Tiba-tiba lu ada juga berperan serta menyanyikan lagu Jejak Langkah. Lagunya udah 20 tahun ya, tapi sepertinya maknanya masih sangat relate sama kita dan anak-anak
1: ya, makanya Mario bilang ini lagu ini
0: abadi ya,
1: jujur gitu
0: ya, bener ya.
1: Lirik yang apa ya. Orang cepat, orang gak pandang umur gitu.
0: Betul.
1: Yang Mas Eros sama Mas Bontot bikin ini.
0: Iya bener.
1: Nggak harus
0: panjang umur ya lagunya.
1: Panjang umur.
0: Nah, itu dia, cuman memang mungkin segmennya agak dewasa ya, dalam pengertian cinta dan tulusnya yang tadi lo bilang, seseorang yang melepaskan, seseorang yang mengenang dengan udah ridho ikhlas.
1: Putus dengan ikhlas tuh nih, lagu ini
0: nih. Lo mau dengerin lagu ini deh gitu. Nggak yang tiba-tiba diputusin, lo nggak terima, lo posting sosial media.
1: Nggak gitu, putus ya. Blokir gitu.
0: Atau putus tiba-tiba lo nyari-nyari tahu pakai fake account ya kan.
1: Putus unfollow.
0: Gak gitu ya, cinta yang dewasa itu ya, terima aja lah gitu, biarkan semesta yang bekerja gitu. Aduh, ya. Nah, tapi untuk lo yang akhirnya juga sudah ibaratnya menyelesaikan karya ini dirilis berarti bulan apa sih Jejak Langkah? Deketan kan sama yang
1: deketan,
0: kemarin ya?
1: Deketan. Selisih sebulan lah.
0: Selisih kayak banget ya. Kayak banget. Mario J. Clau kaya banget.
1: Kaya apanya?
0: Kaya banget ini masuk studio terus, bikin lagu terus, rilis terus.
1: Sekarang harus gitu
0: deh. Harus gitu ya. Harus dikasih makan rilis, terus rilis, ya rilis, pendengar musik ya. Nah itu dia, setelah dirilis di Jack Langka, ini pasti lo akan siap menerima
1: komentar-komentar itu.
0: Ya, udah.
1: Ya enggak apa-apa lah. Udah siap dengan Konoha ini.
0: Konoha begini ya. Tapi sejauh ini respon mereka gimana?
1: 80% maksudnya yang dominan baik sih.
0: Baik ya.
1: Ya, ada lah yang komen. Bagusan Kakak Glenn. Tapi kan ngapain kita jelasin gitu.
0: Iya, ya udah kita diam-diam aja ya gitu. Yang nyanyinya juga ya udah damai tenang di surga. Kita mencoba membuat kembali karya dengan versi kita gitu ya. Maka kita apresiasi aja gitu. Ini dibikin video klip juga nggak sih?
1: Udah ada di YouTube Mar. Di YouTube-nya Mas Topati.
0: Itu Mas Topati ya. Ini syutingnya makan waktu lama juga atau?
1: Syutingnya itu, wah waktu itu kita syuting gokil sih.
0: Kenapa?
1: Project ada 3 kan. Lagu ada 3 kita syuting dalam sehari.
0: Hah?
1: Mas Topati kuat sih.
0: Serius
1: Mas
0: Topati? Serius loh.
1: Jadi Mas Topati tuh 1 hari syuting ada 3 lagu dia yang dia.
0: Yang dia syuting video klipnya.
1: Aku, Prinsa, sama Siska.
0: Astaga.
1: Jadi aku tuh di jam 8, ya jam 8 pagi, Prinsa tuh di jam 1 gitu habis makan siang. Malamnya masih Siska.
0: Gokil, gila ya. Gokil energinya. Kayak ini dia kejar tayang emang Mas Bontot. Gue enggak mau rugi dia. Gue udah sewa studio ya, tolong ya. Tim gue kerjanya 1 kali 24 jam aja, enggak usah disia-siakan ya biar bayarnya sekali jalan. Ya, oh, tapi seru ya. Maksudnya kerja sama dengan, kalau tadi Juan kan teman dari timur seumuran, sepermainan. Kalau sekarang sama Mas Topati adalah sosok yang lo juga idolakan. Benar. Sosok senior di Belantika Musik Indonesia. Ada perbedaan gak sih melakukan dua kolaborasi dengan dua sosok yang berbeda ini?
1: Perbedaannya kedewasaan sih. Kalau aku sama Juan tuh kita bikin dulu baru pikir. Bikin dulu, kita bikin ini yuk. Jadi dua-duanya kadang masih meraba-raba tapi cari jalan tengah. Tapi kalau kerja sama Mas Bontot, teman-teman senior yang lain teman-teman Sik kayak gitu, mereka udah siap pelurunya nih. Kita gini ya. Lebih dewasa lah.
0: Lebih dewasa, lebih kalem ya. Lu lihat aja Mas Bontot kalem banget. Lihat kita mau ngegas gimana juga dia mah ya aja kan, nurut orangnya ya. Mas Bontot, hai. Ya, oke. Kalau tadi karya yang Mario bikin dengan teman-teman musisi timur akan di-rap menjadi sebuah EP dalam perjalanannya nanti. Kalau ini berarti gabungnya ke karyanya Mas Topati.
1: Ya, albumnya ya, Mas Topati.
0: Album Mas Topati, dan itu udah dirilis jauh-jauh hari juga ya.
1: Betul.
0: Ini satu persatu musisi yang berkolaborasi memang datang untuk mempromokan kembali gitu ya.
1: Siapa? Nadif, Fabio, Nadif, Niska.
0: Betul gitu ya. Jadi satu-satu datang sekarang giliran Mario untuk juga mempromokan lagu kolaborasinya bersama Mas Topati. Nah berarti kalau mau dengerin juga lagu karya Mas Topati barengan sama Mario J. Clau, tinggal di download aja ya. Di
1: sudah ada di semua ini Spotify, DSP semuanya udah ada. Video klipnya ada di YouTube-nya Mas Bontot.
0: Bontot.
1: Teman-teman bisa mendengarkan dan jangan lupa subscribe YouTube-YouTube kita ini.
0: Aduh, tolong ya, kita udah kasih makan kalian dengan lagu-lagu bagus ini. Tolong kasih kita makan dengan like sebanyak-banyaknya.
1: Realistis
0: gitu
1: ya.
0: Gue kasih lo yang bagus, lo kasih gue yang bagus-bagus. Bener gak sih? Jangan mau rugi.
1: Subscribe cuma sekali kok seumur hidup.
0: Iya kan, dengerin tuh ya, orang-orang dewasa ini nyari cuan. Ya, buat sahabat-sahabat yang aduh pengen banget deh dibawain lagu secara live gitu ya, dari Mario J. Clau. Nanti kita mau todong Mario untuk nyanyi. Berapa kak? 10? 15?
1: 12, 12 dong.
0: Bilang mau gue 13. Nanti dinyanyiin lagunya live. Jadi buat sahabat-sahabat yang mungkin sekarang lagi dalam perjalanan pulang karena udah ngantor seharian. Aduh gila sih, Bandung macet. Mario bilang, teh apaan sih sepi orang Bandung macet. Dia bilang, ya sorry. Ya sorry dong, lu kena macet di Bandung gitu ya sahabat suara ya. Sok atuh, selamat menikmati perjalanannya sahabat suara. Kalau misalnya masih harus lanjut dengan berbagai macam pekerjaan, diberesin aja, karena nanti tetap bakalan kita bikin semangat sama lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara pilihan terbaik gitu ya. Nanti kita lanjut lagi ya, ngobrol barengan sama Mario J. Clau di segmen yang ketiga. Jangan kemana-mana karena aku punya lagu yang bikin kalian goyang.
2: Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: Memainkan musik pilihanmu.
1: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia. Yuni Melia Sari barengan sama Maria Ceklau yang kalau udah ngobrol kesana kemari, ih juara banget
1: toh.
0: Eh awas ya, ajak-ajak.
1: Apanya
0: kopi
1: itu? Oh iya, ayo atuh, ayo.
0: Jadi kalau sampai suara mendengar ini tuh si Mario Jaklote nah cina orang timur, tapi kenapa meni bentes ngomong bahasa Sunda? Karena ya, ternyata lu tuh yuk tinggal
1: di Bandung
0: berapa lama
1: tahun.
0: Sih? Lama lah itu mah.
1: Lama.
0: Tapi saat itu sudah menjadi musisi juga enggak sih?
1: Udah beres The Voice malam. Udah menang The Voice itu.
0: Udah menang The Voice dan lu memutuskan tinggal di Bandung.
1: Iya.
0: Karena bahwa lama ada kamumet ya. Ya.
1: Salah gaul atumurnya.
0: Eh nyak itu teh geningan dia kopo area teh geningan dia Korea ya. Sampai akhirnya seorang Maria Jack Lowe sekarang memang sudah tinggal stay di Jakarta.
1: Balik ke Jakarta.
0: Tapi lu masih balik kampung enggak sih? Maksudnya kayak kan kalau
1: Kupang
0: lu rindu kangen dan lu akan mengobati rasa rindu lu dengan balik kampung.
1: Kalau udah enggak bisa kalau lagi enggak bisa balik banget. Ya udah mama kesini, mama atau adik.
0: Oh seru ya. Tapi biar bagaimanapun memang itu ya, tanah kelahiran tuh gak pernah bisa dilupakan ya. Sebesar-besarnya nama kita di kota ataupun di negara lain ibarat ya, kata betul. Ya wilayah yang kita cintai dari lahir lah ya. Tanah kelahiran kita itu pasti akan benar-benar kita selalu rindukan ya. Bangga pastinya timur punya lo ya.
1: Amin.
0: Apalagi nih seorang Maria Jeklo yang ibarat kata udah sukses di Belantika Musik Indonesia. Sukses juga membuat karya lagu untuk musisi-musisi Indonesia besar lainnya. Dan kali ini dia juga mau berbagi rezekinya. Menurut gue berbagi rezeki ya, bukan cuma berbagi panggung aja, bukan cuma berbagi karya, tapi lu tuh berbesar hati untuk berbagi rezeki dengan teman-teman timur lainnya. Itu luar biasa loh menurut gue. Kayak ada kesempatan, ada kesempatan untuk lo mengajak mereka membersamai lo, ngerti gak sih lo?
1: Tapi dulu emang gue pengen banget pokoknya teman-teman timur tuh pengen banget kayak gini nih kolaborasi.
0: Iya kan, digabungin gitu gimana ya gitu ya.
1: Teman-teman timur.
0: Keren ya.
1: Jadi kita ngerantau.
0: Bener.
1: Satu ada Jakarta, satu ada Jogja. Kalau kita main ke Jogja, wah ada anak-anak.
0: Bener.
1: Udah gak usah di hotel-hotel tidurnya, mau dilantik, mau diapa.
0: Iya bener-bener. Yang penting ketemu ya. Sama kok ya, di Bandung begitu, di kota-kota lain juga gitu. Kalau ketemu teman-teman yang satu daerah gitu ya, makin kuat lah ya. Betul. Pokoknya kuat pertahanan lah ya, sahabat Sarah ya. Nah, tadi kita bahas ya, dari lagu yang dibikin sama Juan, terus ke feel yang berbeda lagi di lagu yang berkolaborasi dengan Mas Topati. Ini akhirnya juga menjadikan seorang Mario Jeklo mau bilang gitu kali ya sama penikmat musik Indonesia, guys, gue tuh nggak cuma mellow aja kok, gitu ya. Gue tuh juga tahu roots gue kok nyanyi timur. Gue tuh bisa bikin kalian goyang kok dengan tone suara
1: betul.
0: Gue. Meren gitu ya, lo tuh pengen jadi Sunda.
1: Suka pancing, meren.
0: Meren gitu ya, lo pengen juga nyampein.
1: Mario juga tetap nyanyi lagu Sunda kok.
0: Enggak, bukan.
1: Oh. Maksudnya Mario juga tetap nyanyi lagu timur kok gitu. Nah, jadi Sunda.
0: Ya, Sunda aja. Bulan gitu tuh ya. Nah, jadi memang maksudnya lo juga pengen membuat penikmat musik lo realize juga kalau Mario tuh enggak cuma mehe-mehe aja, yeah, guys, gitu tetap ya.
1: Kalau kalian teman-teman atau apa yang dari dulu dengar Mario dan tahu Mario dari mana gitu loh. Nih Mario pasti rilis lagu timur, mereka udah gak kaget sih sebenarnya.
0: Nah itu dia ya. Cuman waktunya aja tadi yang lo bilang ya. Kadang-kadang yang timur dulu, kadang-kadang yang slow dulu, kadang-kadang yang roots lo lagi. Betul. Atau yang kolaborasi dan lain sebagainya.
1: Pusingnya nanti manggung tuh.
0: Kayak hela cina. Ini yang bukan lo yang pusing, Bo. Music director lo. Ini feelnya gimana ya?
1: Turun naik
0: ya.
1: Jadi kalau udah upbeat ya pasang di paling belakang
0: pasti. Udah galau joget das gitu. Betul. Ya
1: ujungnya
0: ya. Nah, kolaborasi Mas Topati udah berjalan. Nah, kolaborasi musisi timur berjalan. Kalau balik lagi ke lo sebagai penyanyi solo yang terkenal dengan lagu-lagu mehe-mehe mendayu-dayu lo, membuat hati bergoyang enggak atau hati bergoyangnya, hati deg-degan gemeter gitu ya, dan usus bergoyang saking gemeter deg-degannya yang patah hati, sakit hati lah dan lain sebagainya. Itu lo akan kembali lagi mengerjakan
1: tetap
0: proyek
1: dong
0: tersebut. Udah berjalan ya?
1: Terus lagu Slow Mario yang pop ballad lagi. Ini salah satu lagu yang kemarin Mario baru rilis judulnya Tarik Ulur. Ada Pulanglah, ada Salah Kaprah. Nah di situ tuh akan rilis jadi album di bulan November.
0: Wow.
1: Gitu.
0: Dan sibuk pisan sih.
1: Sibuk gue hirup.
0: Enggak, gue.
1: Kedaik gue cicing otak.
0: Kela, orang mikirnya kan dimintain lagu ya sama musisi lain. Sibuk sih ya. Ngurusan jeng nu timur, he? Terus ngurusan jeng musisi-musisi lain yang senior-senior.
1: Can buka
0: karya serangan. Sibuk banget gila, ngeri banget
1: pusing.
0: Loh. Pusing ya, pusing membagi waktu.
1: pusing-pusing sebelumnya workshop sama talent lain gitu-gitu.
0: Nah, bener,
1: itu
0: bener.
1: Kadang baginya susah. Nah, kebetulan di kita tuh udah ada siapa yang bikin musik, siapa yang mixing, siapa yang ini,
0: udah ada bagian-bagiannya ya. Tapi buat seorang musisi seperti Mario Jeklo yang itu tadi ya, feel musiknya juga terbelah-belah ya. Dengan tergantung dengan siapa lo berkolaborasi dan jenis musik apa yang mau lo buat atau ciptakan gitu. Tapi inspirasi tuh pernah hilang gak sih dari seorang Mario Jeklo? Kayak mana gak tahu aja blank mau bikin apa. Terus
1: sampai
0: kayak
1: di studio tuh kayak kayak, wih gak dapet apa-apa
0: ya, nih. Ya,
1: tapi aku punya solusinya.
0: Ngapain lo?
1: Solusinya aku bawa laptop. Kalau udah emang gak bisa di dalam studio, sampai seminggu gak dapet apa-apa dalam studio, kayaknya Pi ayo ambil motor.
0: Touring. Dia touring.
1: Ambil motor
0: dia.
1: Bawa laptop tapi.
0: Oh.
1: Mau ke hutan, mau ke laut.
0: Lu coba ke Batu Karas deh.
1: Udah. Sebut-sebut deh. Name it.
0: Batu Karas, Pangandaran, Yogyakarta.
1: Udah.
0: Bali, Banyuwangi.
1: Udah.
0: Naon deui.
1: Jeung motornya itu. Heeh,
0: jeung motor. Naon deui cing ka mana deui atuh? Lampung cenah lagi bagus tuh.
1: Lampung sekali.
0: Oh, iya. Tapi selalu ada inspirasi itu.
1: Iya.
0: Enggak harus selalu melulu lo yang mengalami dari hati kan.
1: Enggak harus.
0: Lo mungkin dengarkan.
1: Mereka cerita juga
0: mereka
1: bisa.
0: Mereka cerita atau mungkin jadi gue.
1: Jadi triggernya bisa dari mana-mana.
0: Misalnya orang nih cerita gitu. Gue ngegosip tiba-tiba buat seorang merejek lo jadi inspirasi bisa aja ya.
1: Bisa.
0: Sesensitif itu ya memang kalau jadi musisi.
1: Justru tayangin usahanya Kesha tuh gitu tau.
0: Oh, tayangin serius?
1: Usahanya Kesha tuh ada anak Bandung namanya Putri Anastasia. Dia putus sama cowoknya, dia cerita blablabla. Jadilah lagu itu.
0: Gila ya. Ya gimana kita harus jadi tempat sampah dalam tanda kutip ya.
1: Iya.
0: Benar kan?
1: Sini nih ditampung
0: sama Raju. Sini. Nah, nanti kita keluarin lagi menjadi sebuah karya gitu. Lu jangan tahu aja ini lagu tentang lo, nanti lo minta duit lagi dari gue. Ya, tapi inspirasi selalu datang dari mana aja. Cuman yang namanya hidup ya guys, kadang-kadang ada bosennya, kadang-kadang ada mentoknya gitu. Cuman
1: karena
0: ya
1: bisa bikin tapi jadinya enggak kuat gitu.
0: Iya. Kurang berkarakter ya, lah atau
1: jadi
0: apa.
1: Jadi kalau dipaksa rilis jadinya nyampah kan.
0: Nah, itu dia ya. Cuman ya, begitulah namanya musisi. Ada aja memang idenya.
1: Naik turunnya, kadang di atas, kadang di Bali.
0: Kadang di atas, kadang di Bandung. Mau ke Kopo gak sekarang mampir?
1: Jika macet
0: Bunuh diri jam sekian. Bebek ayo ngesima jeng kopi, tak mantap ya.
1: Itu siaran sampai jam berapa?
0: Sampai jam 7
1: minum kopi, Pi.
0: Balik jam berapa? Ini tuh gimana? Jadi kalian teh, guys, jadi gini, aku orang nanya ya, guys kalian, eta mobil kumaha parkir di mana? Tuh naik motor, tuna touring gusti.
1: Pulang Jakarta pakai motor.
0: Sekarang?
1: Malam. Enggak, teman-teman yang lain pakai mobil. Kita ada 4 motor, Upi, Willy.
0: Kumaha itu gawe atau kumaha sih?
1: Emang resep.
0: Touring, ini emang
1: suka aja touring.
0: Jadi kembali ke Jakarta, berarti lo lewat Puncak dong?
1: Lewat Jonggol.
0: Iya kan, Jonggol. Terus lo lewat apa?
1: Kalau lewat Puncak kan gak lewat Jonggol nih.
0: Oh, jadi lo rutenya
1: Jonggol. Jadi dari Jonggol langsung Cibubur, langsung rumah.
0: Oh, lo tinggal di Cibubur. Ya Allah, luar biasa. Gila lo, anak gitu. Motor banget kita. Astaga.
1: Gitulah.
0: Siapa tahu ya, bisa menjadi inspirasi juga kan lagi motoran.
1: Kalau aku kena, aku dapat dampaknya.
0: Yang lain dapat asap kenalpot lo.
1: Yang lain gak tahu tuh.
0: Yang lain gak tahu ya. Tapi luar biasa Sobat Suara selalu seru ya ngobrol barengan sama Mario Jeklo. Apalagi nih ya, meskipun dia orang timur tapi cenah aku mau Bandung teteh. Bandung lagi padahal di Kopo ya Sobat Suara.
1: Kurang Bandung naon.
0: Jadi selalu seru, selalu seneng kalau misalnya ternyata Suara Bandung ini bisa menjadi sebuah wadah untuk para musisi Indonesia terbaik juga mempromosikan karyanya mereka. Dan apalagi mereka juga bisa menyapa langsung pendengarnya mereka gitu ya. Boleh dong kayaknya ini secara personal lu menyapa pendengar gue, karena kan kemarin Mario datang udah Sahabat Suara atau masih e-listeners?
1: E-listeners.
0: Jangan ganti kan?
1: Belum.
0: Nah,
1: belum.
0: Sekarang teh panggilan kita
1: Sahabat Suara.
0: Sahabat Suara. Mereka sering banget request lagu lo di jam siaran gue, dan kayaknya oke nih kalau lo menyapa Sahabat Suara sekaligus juga lo mempromosikan 2 lagu karya lo. Ameh teh eta deui anu di request.
1: udah
0: dibayar tunai 2 lagu baru nih langsung gitu ya. Jadi silakan lu sapa dan lo minta mereka request.
1: Okay, Sahabat Suara yang belum kenal, salam kenal, aku Mario. Terima kasih teman-teman yang sudah merequest lagu-lagu Mario selama ini, dan kali ini Mario mau kenalin lagu baru Mario yang Mario berkolaborasi dengan Mas Topati, ada judulnya Jejak Langka, dan lagu kedua ada judulnya Otak di Mana, Mario kolaborasi dengan Juan Reza. Betah-betah dengan Mario, semoga yang disemogakan tersemogakan.
0: Oh gimana?
1: Semoga yang disemogakan tersemogakan.
0: Semoga yang disemogakan akan tersemogakan.
1: semoga yang disemogakan tersemogakan.
0: Liur aing mah. Semoga tersemogakan. Mari aja Jack Law sama suara kita tepuk tangan dulu dong, boleh enggak sih? Yuk, senang banget bisa ketemu sama lo lagi hari ini di sini.
1: Terima kasih banyak-banyak deh.
0: Ya kan? Pertemuan pertama kita gue selalu bilang, lo harus kesini lagi, kita ketemu lagi ya dengan
1: ini lagu. Ini 5 lagu lagi nih.
0: Ya kan? Nah, gue bakalan mengucapkan kata-kata sakti itu. Lo harus datang lagi ke sini, kita semua harus sama-sama sehat, panjang amin. Umur, ketemu amin, lagi amin, dengan amin. Karya-karya baru lo lainnya. Karena gue siap untuk melihat kesuksesan lo dengan lagu-lagu lain.
1: Amin.
0: Jadi nanti kita ngopi bareng, siap. Makan bareng ya, touring bareng. Aing tuh bisa euy kudu dibonceng.
1: Touring, kudu touring. Kayak iyo, sawarna wae lah. Sawarna teh.
0: Balik
1: asli halus pisan itu.
0: Tapi orang jangan sahan, teh
1: mau bonceng.
0: Iya benar nih. Iya gue boncengan wae ya gitu ya. Wah, seru ya sama suara ya. Pokoknya tetap jadi More Jack Law seperti yang kita kenal.
1: Siap.
0: Ya, lagu-lagunya More Jack Law sekali lagi sahabat suara bisa di-request di 105,1 FM Suara Bandung dan pastinya di acara pagi, mau di acara kayaknya lah acaranya geus berkurang. Jadi ngan pagi aja sore unggul. Apa meren gitu ya sama Saraya. Terima kasih sekali lagi. Dan sebentar lagi More Jack Law bakal membawakan lagu duet
1: Jejak Langkah.
0: Coba kalau yang Mario Johan kumaha mun nyanyi eta bisa tuh ribet.
1: Kotak di mana kau tuh pikir bagaimana pakai cah tetap rasana pop euy.
0: Ada si Juan ya. Ada Juan euy.
1: Kuda si Juan
0: karena dia yang mempengaruhi lah biar timur banget ya. Ya udahlah pokoknya mah dengerin aja gitu ya sahabat suara ya. Tapi yang sekarang mau bawakan adalah lagu Jejak Langkah.
1: Betul.
0: Jadi buat sahabat suara yang mungkin sekarang sedang menggalau, buka kaca jendela kalian lebar-lebar. Mari kita nikmati angin Bandung yang lagi berdebu. Dengan lagu galau dari More Jack Law, kita tunggu lagi kehadiran lo di sini dengan karya-karya lo lainnya ya.
1: Terima kasih banyak
0: teman-teman. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Pabeli teteh ngali tahleungeun eta. Ya udah kalau gitu sahabat suara, setelah ini jangan kemana-mana karena requestan kalian lagu-lagu yang udah diminta sama kirim salamnya bakalan Yuni baca di segmen yang selanjutnya. Tapi mari kita dengarkan dulu dong live-nya More Jack Law menyanyikan lagu kolaborasi duet barengan sama Mas Topati dengan Jejak Langkah Yang Kau Tinggal.

0: Sobat Suara, kita main tebak-tebakan yuk.
1: Apa nih hubungannya Bali, Medan, Surabaya, Palembang sama Balikpapan? Jawabannya adalah bentar lagi bakalan di-spill sama si Tiling langsung. Kalau Sobat Suara udah punya wishlist buat healing, kulineran, business trip atau pulang kampung ke salah satu kota tersebut, fix banget untuk selalu wajib pantengin update terbaru dari si Tiling, karena bakalan ada kabar yang sayang banget kalau dilewatkan. Kapan ya kira-kira diumumkannya? Sabar, dikit lagi kok. Makanya yuk follow dan juga cek terus media sosial di @citylink. Stay tune Sobat Suara, karena something exciting is coming soon. Ini Melia Sari di Suara Santai, masih bakalan nemenin Sobat Suara sampai dengan menjelang jam 7 malam hari nanti. Requestannya Sobat Suara juga setelah ini bakalan Yuni bacakan, dan lagu-lagu yang kalian minta bakalan Yuni putarkan. Jadi jangan kemana-mana ya Sobat Suara ya, tetap di 105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia.
2: Suara, suara warga Indonesia.
3: Guys, minggu ini kumpul di mana?
4: Terserah deh.
3: Aku sih ikut aja.
4: Yang penting makan enak.
3: Tapi, makan apa?
4: Pengen Asian food dong.
3: All you can eat, please.
4: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
1: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di The Papandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo Buy 4 Get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 08 11 22 32 392 atau follow Instagram @pagorestaurant dan @thepapandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
5: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7: Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang, Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Terima kasih banyak sahabat suara masih mendengarkan siaran suara santai barengan ini Belia Sari sampai dengan menjelang jam 7 malam hari nanti. Maria J. Klau sudah hadir ngobrol-ngobrol barengan sama kita mengenai karya-karya terbarunya. Sekarang saatnya aku membacakan requestannya kalian. Tapi kayaknya pada anteng ngedengerin ini ya, pada anteng ngedengerin obrolan aku sama Mario ya barusan ya. Ada beberapa pertanyaan tapi maaf banget aku tuh gak bisa buka sesi pertanyaan. Jadi pas lagi interview gak megang handphonenya studio sama sekali. Maaf ya kalau pesan untuk Mario Jeklonya tidak tersampaikan sahabat suara. Kang Johan di Tasik, suara penyiar radio Bandung Suara Iswara. Dengan Kang Johan di Tasik, mau lagunya Salahkah dari apa nih? Kalau gak ada dukung aja. Salam untuk penyiar radio Bandung Teh Yuni, Teh Disa, Teh Raden Citra, Cina Teh Hanipa. Oke, Kang Johan, terima kasih banyak. Baiklah, nanti lagunya aku cek ya. Ada Nuansa, ih lucu banget ini namanya. Ada Kang Nuansa, kadang-kadang 40 tahun, kadang-kadang 36 tahun. Santun Teh Yuni, salah satu vibes Bandung itu dengerin suaranya Teh Yuni di sore hari. Terharu deh aku. Salam hangat buat semua pendengar Iswara. Mau lagunya Paul Aro, tunggu apa lagi? Nggak tahu, aku nanti cariin ya lagunya. Kenapa sih ini pada lagu-lagu yang aku kayak harus nyari dulu guys. Kalau ada aku puterin, kalau nggak ada mau diganti lagunya boleh ya. Kalau masih sempat aku ganti. Tapi kalau misalnya ternyata tidak ada balasan dari teman-teman, berarti nanti langsung diganti dengan playlist lagu yang ada aja ya. Ibunya Zidni di Mekar Bakti Pemulihan Sumedang, assalamualaikum Teh Yuni. Sore ini aku mau request lagunya Bukan Malaikat dari Nano. Salamnya buat suami dan anakku di rumah, juga untuk semua sahabat Iswara yang selalu dengerin Iswara. Untuk Teh Yuni dan semua kru Iswara, semoga hidupnya selalu penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, wassalam, amin ya Allah. Doa yang sama buat semua pendengarnya Iswara Bandung ya. Ada Aseplin, halo Teh Yuni, mau request lagunya Maria J. Klau untuk Ziva dong, yang judulnya cukup lagu ini. Buat semua pendengar Iswara dan tentunya Teh Yuni pokoknya, terima kasih. Mas Dese di Mekar Bakti Pemulihan Sumedang, assalamualaikum Sugeng Santu Teh Yun, request lagunya Bentuk Cinta dong dari Eklat. Salam petang buat selamat petang buat sahabat suara dimanapun. Teh Yun Ahendra, sehat bahagia selalu ya, matur nuwun teh, wassalam. Teh nanya dong buat Mario, ada postingan di IG saya pack soundnya semata karena mau punyanya Mario. Aku tuh lagi mudik pakai kereta pokoknya. Penasaran deh nyanyiin lagunya Kicau, Kicau, Kicau Mania dari Nerbo Gang. Kalau enggak lagunya dari Caknan yang apa aja. Ih, enggak bisa juga aku minta langsung kayak gitu ya. Aku nodong dia bawain lagunya dia aja tadi ya. Terima kasih ya. Requestannya aku tampung ya. Nanti bakalan ini siapkan di playlist untuk diputarkan sahabat suara. Terima kasih buat kalian yang masih mendengarkan dan lagi ada di jalan. Hati-hati ya. Selamat sampai ke tempat tujuan sahabat suara. Lagi liur gak sih ngelihat berita-berita yang kayaknya oh ya Allah ya Allah ya Allah, kumaha deh ya sahabat suara.

Sebelum ini puterin lagu-lagunya Sabah Suara yang mungkin menjelang weekend nanti pengen banget menikmati waktu ngumpul barengan keluarga, teman, atau komunitas di Pago Restoran The Papandayan Hotel. Ada Asian Food Market guys yang sebelumnya menemani Sabtu malamnya Sabah Suara, kini hadir setiap minggu jam 12 siang hingga jam 4 sore dalam konsep Sunday Brunch. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate, hingga aneka dessert favorit. Asian Food Market Sunday Brunch ini hanya dengan Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi silahkan Sabah Suara bisa WhatsApp di 0812-2232-392 atau follow aja Instagramnya di @pagorestaurant dan @thepapandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.

0: Pagi Suara, suara warga Indonesia. Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z on the go.

cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi 5G.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Ku ingin jadi temannya.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan

0: Indonesia. Suara
1: di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Suara
1: Warga

0: selamat menunaikan ibadah sholat maghrib di Bandung dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Alamnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Liburan berkesan dengan suasana sejuk khas Bandung. Kini kembali hadir Padma Hotel Bandung. Resmi buka kembali dengan tampilan baru yang lebih modern. Fasilitas lebih lengkap dan pengalaman menginap yang lebih istimewa. Nikmati perpaduan sempurna antara kenyamanan, keindahan alam perbukitan Ciumbuleuit dan pelayanan hangat khas Padma Hotel Bandung yang selalu membuat setiap momen berkesan. Nikmati keseruan bermain di Kids Club dengan heated family pool bareng keluarga dan juga berenang santai di Heated Infinity Pool. Ikuti juga Sunrise Yoga atau jaga kebugaran di Fitness Center. Lengkap dengan sauna, steam room, ice bucket shower, hingga jacuzzi, serta 126 kamar dan suite yang telah diperbaharui dengan pemandangan lembah yang memukau. Dapatkan pengalaman kuliner di The Restaurant, hingga Golali Gelato Bar and Patisserie Padma Hotel Bandung. Ciptakan momen liburan yang lebih berkesan dengan suasana baru, fasilitas lengkap, dan kehangatan pelayanan khas Padma Hotel Bandung. Reservasi sekarang di padmahotelbandung.com atau lewat Padma Hotels App. Padma Hotel Bandung, Jalan Ranca Bentang nomor 56-58 Ciumbuleuit. Padma Hotel Bandung, your getaway to relaxation.
3: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Selamat sore buat sahabat suara yang baru saja bergabung mendengarkan siaran suara santai Yuni Melia Sari sampai dengan jam 7 malam hari nanti. Sahabat suara, lagi ngerasa lemot gak sih belakangan ini beberapa operator seluler tertentu? Sahabat suara, jujur kalau aku sedang merasakan hal tersebut ya. Aku tidak bilang menggunakan apa ya gitu sahabat suara ya. Tapi aku ngerasa di rumah nih, aku tinggal di kawasan Bandung Timur, aku menggunakan operator seluler itu gitu ya. Kayak kenapa ya kalau di rumah tuh kayak lemot banget, kayak kehalangan entah karena apa ya sahabat suara. Jadi tuh kayak komunikasi delay, terus mau posting atau mau melakukan kegiatan di sosial media tuh jadi kayak ngegulung gitu. Nonton TV berlangganan kayak det, padahal mah pulsa kuota aman gitu ya sahabat suara. Nah, mungkin itu juga terjadi sama sahabat suara di beberapa wilayah tertentu yang kenapa ya padahal operator seluler itu teh terkenal misalnya di daerah kalian sinyalnya baik, justru yang lain malah jelek dan lain sebagainya gitu ya. Tapi sekarang kayaknya karena apa ya, trafiknya terlalu padat gitu, pengguna layanan operator seluler tertentu sahabat suara di daerah tertentu atau emang karena cuaca atau emang karena gangguan apa sih? Nah, biasa kan kalau udah kayak lemot-lemot gitu, pilihan kita adalah keluar rumah nyari sinyal ya. Atau mungkin ke kafe, ke coffee shop gitu sahabat suara. Apalagi misalnya kalian senangnya nugas atau work from anywhere, cina gitu. Work from cafe gitu ya, atau work from restoran, WFR. Atau dari manapun itulah pokoknya kalian bekerja dan melakukan aktivitas bersosial media ataupun online gitu kan sahabat suara. Kesel ya kadang-kadang. Nah, ini juga mungkin dirasakan oleh para pengguna layanan dari Melsa Internet Service Provider ya, bukan Opsel ya. Kalau ini lebih ke service provider dari internetnya sahabat suara. Karena memang dari tanggal 2 Juni 2026 pemerintah Kota Bandung ini sedang melakukan perapihan kabel udara di 36 ruas jalan di Kota Bandung yang memungkinkan berdampak pada layanan internet di area sekitar jalur perapihan. Untuk itu, Melsa ini selalu berupaya untuk mengurangi dampak gangguan dari kegiatan tersebut. Informasi lebih lanjut, silakan hubungi saja hotline WhatsApp Melsa di 0817107688. Ibarat kata kalau ada apa-apa nih sahabat suara ya, ya kan bisa dilaporkan. Atau kalian bisa bertanya mungkin kenapa jaringan seperti ini dan seperti itu. Kan kalau internet mah secara menyeluruh ya, ke sosmednya, ke jaringan misalnya komunikasinya dan lain sebagainya. Tapi kalau si Opsel ini mah ya Allah gitu, help gitu ya sahabat suara ya. Semoga membaik ya segala sesuatunya, termasuk buat sahabat suara yang sedang sakit atau mungkin lagi gak enak badan di hari ini, sampai harus bolos sekolah, izin gak ngampus atau mungkin harus cuti dari kantor. Semoga bisa memanfaatkan momen tidak bersekolah, tidak kuliah atau tidak ngantornya hari ini dengan beristirahat dan memang merebahkan tubuh sahabat suara. Kadang-kadang kita gak bakalan pernah tahu tubuh tuh kapan butuh istirahatnya, ketika memang dia gak minta. Jadi kalau tubuh udah bilang sakit, aku tuh pengen istirahat, nah baru deh kita dikasih pertanda okay, saatnya untuk berhenti ya. Cepat sembuh, konsumsi makanan yang sehat-sehat, kalau dikasih obat dari dokter, diminum, dikonsumsi yang rajin ya sahabat suara. Mari kita jaga kesehatan untuk bisa beraktivitas ya seperti sediakala, normal-normal aja. Mari kita jaga kesehatan untuk diri kita dan juga orang-orang tersayang yang ingin kita bersamai gitu ya sahabat suara ya. Lagu-lagu Indonesia pilihan terbaik masih terus akan ini putarkan sampai dengan menjelang jam 7 malam hari nanti. Ini salah satu track dari Glenn Fredly yang juga Yuni suka nih. Dengerin yuk.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan kota Bandung dari ketinggian di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delights, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan setiap hari Sabtu mulai

jam 6 sore sampai 10 malam. Nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view Kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 dan visit Instagram at intercontinental_Bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: 105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Ingatlah hari ini ya sahabat suara. Ingat momen gagal kita hari ini, ingat momen berhasil kita hari ini. Ingat momen yang bikin kita tahu apa yang kita mau, apa goals kita, apa keinginan kita, apa tujuan, impian dan harapan kita. Biar setiap harinya kita bisa punya semangat baru untuk bisa selalu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yuni Melia Sari barengan Opi Pondite Hendra harus pamitan dulu dari suara santai edisi hari ini sahabat suara. Terima kasih sudah mendengarkan kita 3 jam ke belakang dari studionya Suara Bandung di Jalan Supratman nomor 1 lantai 2. Selamat menikmati perjalanan dalam jalan pulang atau menuju kembali ke tempat aktivitas karena tadi istirahat terus harus mulai masuk lagi shift malam misalnya gitu sahabat suara ya. Selamat melanjutkan kegiatan di kamar kosan, ngerjain tugas, ngetik segala rupa dan lain sebagainya karena sudah normal kembali. Selamat mendampingi anak-anak kerjain PR karena juga udah mulai lagi ya kesibukan mama papa ini dan berbagai macam aktivitas serta kegiatan lainnya sahabat suara. Terima kasih ya, terima kasih banyak. Besok kita bakal jadulan sahabat suara. Jadi dari sekarang dipikirin lagu Indonesia jadul yang pengen kalian dengarkan di hari Kamis esok. Mau lagu apa ya kira-kira? Aku tunggu requestannya besok ya dari jam 4 sampai dengan jam 7 malam di Suara Santai edisi Kamis jadul. Sekarang saatnya kita kembali mendengarkan playlist dari Suara Bandung sebelum akhirnya nanti jam 8 kita kembali bergabung dengan siaran Suara Network Jakarta. Dengarkan terus Suara yang pastinya paling jago buat muterin lagu-lagu Indonesia dan mancanegara pilihan terbaik.
1: Kamu sedang mendengarkan Suara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Mau ngajak liburan yang seru tapi juga bermakna? Hotel Indigo Bandung punya program spesial Holiday Time to Explore. Ajak keluarga ngerasain liburan yang berbeda, bikin Little Chef bareng si kecil, bikin milkshake dan cotton candy sendiri. Ada juga educational games yang bikin anak belajar sambil bermain. Workshop arts and crafts bareng Splendor dan ada juga sesi yoga buat tenangin pikiran. Dan biar makin seru, cobain stay di Family Suite Hotel Indigo Bandung. Kamarnya luas, nyaman, desainnya keren buat anak dan keluarga. Kreativitas dapat, wellness dapat, quality time sama keluarga juga dapat. Jadi, tunggu apa lagi? Ciptakan momen liburan yang tak terlupakan bersama Hotel Indigo Bandung. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon 022-8602-8888 atau Instagram di @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigobandung.com.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming
2: ke iswara.id.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

Internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi

0: teriak-teriak, tapi this is excited, bro. Apa kabar, sahabat suara? Balik dong update-update dulu di awal jam siaran aku ya. Karena sesungguhnya penyiar ini yang selalu sendiri di kantor jam segini pengen tahu kabar kamu gimana.
1: It's so crazy right now, eh.
0: Nemenin lo yang lagi di jalan mungkin, yang masih nyetir atau yang pulang, atau mungkin masih lembur di kantor, lapor-lapor ya ke WhatsAppnya Isora dulu di 0816-114-1014. Because I'll be back. Stick around on 11.4 FM, Isuara Jakarta, suara warga Indonesia.

0: Hati Suara, suara warga Indonesia.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

di 101,4 FM Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang,

0: Cinta aku tuh sama backsound ini. Inner child aku langsung terpancing gitu loh. Gue pengen bacain dulu chat yang sudah masuk di WhatsApp-nya Iswara. Nomornya sekali lagi aku ulangin ya, 0816-114-1014. Ada dari Rizka from Kemang. Wih, orang have nih ya, orang have nih. Ber lagi OT pulang nih, abis meeting. Semangat ya Rizka, meeting apa? Kok baru pulang jam segini? Ini 8:30 loh. Apa sih yang dicari? Udahlah, besok resign ya.
1: Waduh.
0: Dimas, gue masih di kantor Ber, masih ngerender video. Dimas nih kayaknya videographer nih kalau misalkan gue lihat-lihat ya. Karena dari kemarin ada aja momen di mana dia pulangnya telat gara-gara render video. Kalau gue boleh tebak, lo videographer sebuah agency. Karena mungkin rendernya lama karena kualitasnya 4K kali ya. Gue render video aja di tap aja buset lama banget 4K cuy. Ada kali 15 menit. Alia, udah sampai rumah kak, alhamdulillah. Sekarang lagi scrolling Instagram. Ayo, scrolling Instagram di feed ya, atau di profil mantan lo itu dia. Bisa aja Al. Tapi ngomong-ngomong soal Instagram sahabat suara, hari ini tuh ada fitur baru yang menurut gue lumayan berguna, amat sangat berguna, khususnya untuk lo yang gak bisa posting sesuatu kalau gak ada lagunya. Sekarang kita tuh bisa ganti lagu di postingan feed atau carousel lo tanpa harus upload ulang. Kan biasanya kalau misalkan lo udah nentuin lah, ini tuh kalau posting tuh yang lama tuh ada di dua bagian, bikin caption sama milih lagunya. Itu gue milih lagu lama banget sahabat suara. Gue bahkan dulu tuh sebelum ada fitur ini, gue sampai yang kayak gue hapus dulu postingannya demi mengganti lagunya. Karena menurut gue backsound tuh penting. Jadi sekarang lo tinggal ganti aja, udah gak perlu hapus-hapus postingan lo untuk ganti lagu. Sekarang langsung tinggal edit aja lagunya. Likes, komennya, bahkan algoritma atau perform postingan lo tuh tetap aman. Dan gue langsung kepikiran satu hal sahabat suara. Coba lo bayangin ya, besok ada info lagi dari Instagram. Mereka bilang, semua postingan lo bakal dihapus. Dan lo cuma boleh nyimpen satu postingan. Wih, merinding ya. Jadi Instagram tuh sekarang udah gak bisa upload-upload foto lagi atau video. Diberi kesempatan cuma satu kali posting gitu misalkan. Dan lo bakal pilih postingan yang mana. Dan kenapa justru itu yang paling berharga buat lo sahabat suara. Gue pribadi, kalau Instagram cuma boleh posting satu postingan, mungkin gue akan pilih foto gue bersama keluarga gue. My lovely family. Tapi gak juga sih, gue gak mau muka bokap nyokap gue ke expose sebenernya. Gisi gitu. Apa ya, gue akan, oh enggak, gue tahu. Gue akan posting karusel, isinya tuh foto-foto gue lagi siaran, foto-foto gue lagi nge-MC, foto-foto gue lagi interview orang. Jadi gue akan posting kerjaan-kerjaan gue di situ, yang merepresentasiin gue. Oh ini Beryl tuh penyiar, oh Beryl tuh MC, Beryl tuh gini-gini segala macam. Jadi kalau misalkan ada klien pengen approach gue, tinggal DM kak. Gitu. Kalau kamu gimana sahabat suara? Kalau Instagram cuma boleh ngasih kesempatan kamu posting satu postingan, apa postingan yang akan kamu post? Boleh pikir-pikir dulu aja. Jawabnya di WhatsAppnya Iswara di 0816 114 1014.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Gurun Hujan dari Juicy Lucy diputerin buat nemenin lo di malam hari ini di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam everyone. Topik di malam hari ini adalah kalau Instagram hanya memperbolehkan lo posting satu postingan ya, boleh foto atau video atau bahkan karusel gitu ya, lo akan posting apa sahabat suara? Ini ada respon dari Kevin from Depok. Gue bakal simpen foto pertama kali ngajak nyokap naik pesawat. Oh. Dulu beliau takut banget naik pesawat, tapi akhirnya berani juga. Sampai sekarang tiap lihat fotonya masih senyum sendiri. Kevin.

That's so kind. That's sweet. Salam buat mamahnya ya, Kevin ya. Nadine dari Tangerang. Postingan wisuda bang, soalnya perjuangannya lumayan panjang. Oh, katanya sempat hampir DO, tapi akhirnya lulus juga. Nadine, Nadine ngapain aja lo Nadine hampir DO, ha? Tapi memang kalau disuruh milih kuliah sama SMA, gue masih milih. Gue yang masih keinget di kepala gue tuh ya momen kuliah lagi. Gak tahu ups and downs-nya lebih nyata aja gitu. Kalau SMA ya seru, seru banget SMA. Cuma masih kuliah lagi yang gue inget gitu loh. Yang ya gitu deh. Ada Michelle dari Bintaro. Menurut gue akan posting foto kucing gue bang. Orang lain mungkin liatnya biasa aja, tapi itu foto terakhir sebelum dia sakit. Oh, cat person. Ini kenapa kamera TikTok mati-mati mulu sih, heran gue. Abis ini gue bakal live TikTok ya, sahabat suara di suara.network. Ini gue juga pengen bacain yang sudah masuk di WhatsAppnya Iswara juga. Ada Didin yang unsend, kenapa lo unsend Din? Ada 0856 sekian. Update, gue lagi balik pool nih, Argo udah 1,5 juta. Alhamdulillah, semangat ya. Kata dia semangat buat driver burung biru yang masih pada di jalan. Katanya teriak-teriak. Itulah semangat Beril yang gue kenal. Semangat siarannya brother. Semoga nanti dapat pasangan buat nemenin lo tiap siaran nih. Kalau bisa yang alik ya. Kira-kira siapa nih yang bisa nemenin gue siaran nih? Kalau gue siaran berdua, sahabat suara. Hai. Ada beberapa nih, bentar. Ini sebenarnya topik kali ini tuh agak mikir, sahabat suara. Tapi gak apa-apa, gue butuh insight dari lo. Kalau misalkan lo posting satu postingan, apa yang kira-kira bakal ada di feed lo gitu. Karena Instagram cuma bolehin lo posting satu foto. Kalau mau upload postingan lagi ya lo hapus dulu, baru upload lagi gitu. Kagak bisa dua. Kan misalnya Reti. Malam Beril. Kalau gue cuma bisa simpen satu postingan, kalau gue cuma bisa simpen satu postingan, gue mau post foto video anak-anak gue waktu balita. Gue mau request lagunya ibu pekerja. Gue mau request lagu ibu pekerjanya Tantri dong. Oh, sorry nggak bisa kirim voice note, katanya lagi nangis sendiri di mobil. Kenapa? Jangan nangis, Reti, semangat dong. Malam bang, gue Meldi di Subang. Posisi sekarang udah di rumah, duduk santai, atur nafas sambil dengerin streaming Iswara di TV Android karena biar nggak ngebas suaranya. Salam buat abang yang siaran aja, sehat selalu. Thank you, brother. BTW, backsound yang tadi berasa party di kastil bareng Tom and Jerry. Hahaha, thank you, bang. Iya lagi, tapi gue lebih ke Disney tau. Disney senang, Disney senang. Di sana dong. Sahabat suara, jawab topik di malam hari ini ya. Nanti gue bakal balik lagi di jam 9 malam. Kalau misalkan Instagram cuma boleh kasih lo satu postingan, kira-kira postingan apa yang pengen lo post? Kita keran dulu, sahabat suara. Nothing lasts forever. Masih di dongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Only on 101.4 FM, Iswara Jakarta, suara warga Indonesia.

Yes. Masuk di jam 9 malam di nongkrong bareng Beryl only on 101.4 FM I Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Hello. Beryl juga lagi sambil live di TikToknya iSuara.network. Ada Margareta, ada Rosa Fitri Nadila, ada Evie Voice Anna, ada Echa Diah yang lagi galau sampai mau nangis juga katanya. Ada Mas Bahlil. Lil, apa kabar Bahlil? Yo, eh. Mas Bahlil di TikTok, namanya Mas Bahlil ya. Ya, salam juga buat Pak Bahlil, sehat-sehat selalu Pak ya. Oke. Ini juga pengen bacain dulu nih WhatsApp juga nih, ada laporan weather info dari Semarang, Ardi. Yang rajin banget dengerin gue, Ardi. Dia bilang, Semarang terang benderang, Ber. Wih, sehat-sehat buat warga Semarang. Pengen ke Semarang lagi, pengen makan tahu gimbal di Simpang 5. Gue lupa nama tahu gimbalnya, tapi enak banget. Ada Glenka juga. Sahabat suara, sapa-sapa aku dulu yuk. Boleh dong, tinggal traffic info aja. Atau mungkin kamu lagi di mana posisi, lagi ngapain, gimana perasaan hatinya hari ini. Mungkin banyak orang yang bikin nyebelin, misalkan bos, misalkan temen, misalkan mantan muncul lagi. Mantan muncul lagi loh, balas apa enggak ya? Gak usah, itu tuh orang-orang yang menyesal aja. Pertahankan value lo guys, iya gitu. Boleh diupdate di wawanya iSuara di 0816-114-1014 ya. Atau lo juga bisa masuk ke TikTok live-nya iSuara, username iSuara.network. I'll be back, ditunggu ya, ntar gue bacain satu-satu. Kita masuk ke Dipa Barus dulu, biar makin semangat malam hari ini. Secukupnya, but remix. Dipa Barus and Hindia, only on iSuara Jakarta.

Know. Edamame from Rich Brian masih di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Topik hari ini adalah kalau Instagram cuma memperbolehkan cuma ada satu postingan di Instagram lo, kira-kira postingan apa yang akan lo post?

sahabat suara yang di TikTok atau yang di radio. Ini ada yang jawab dari Bagas from Cibubur. Postingan pertama waktu bisa beli motor pakai gaji sendiri. Itu adalah hadiah buat diri gue sendiri, Bang. Motor apa, guys? Boleh pinjem gak? Ada juga dari Rio, orang Bekasi nih. Foto sama geng SMA katanya. Sekarang udah pada kerja di kota yang beda-beda. Susah banget ngumpul lagi. Jangan harap, Rio. Karena aku mengalaminya. Dari mungkin kayak satu geng dulu gue ada 20-an orang gitu ya. Sekarang cuma 4 yang intens main. Itu pun kayak sekalinya main yang bisa cuma satu orang atau dua orang gitu aja udah. Semakin kita dewasa, teman kita semakin dikit, betul? Betul, itu adalah seleksi alam, sahabat suara. Kalau kata Arnelita, postingan yang dia post kalau misalkan Instagram cuma bolehin ada satu postingan di Instagram lo, itu adalah postingan keluarga, biar selalu tahu tempat untuk pulang. Zap! Lo juara malam ini, Arnel. Lo juara, lo megang lo. Family girl, yeah. Kalau kata Mas Bahlil, wah ini menarik nih. Mas Bahlil, kalau Instagram cuma bolehin satu postingan di Instagram lo, apa kira-kira yang akan lo posting, Mas Bahlil? Foto makanan? Wah, jangan. Kata dia posting potret saat keluarga masih utuh, masih ada bapak dan ibu, ya. Al-Fatihah dan doa terbaik buat almarhum dan almarhumah ya. Semoga diberikan tempat yang terbaik di sisinya. Amin. Posting feed apa story sih, Bir? Feed, Mir. Satu postingan doang nih di Instagram lo yang dibolehin sama Instagram. Lo akan posting apa? Kasih tahu ke gue di TikTok ya. Nanti juga akan ada sesi curhat, sahabat suara. Jadi buat lo yang pengen curhat, langsung aja kirimin curhatan lo di nomornya Iswara di 0816-114-1014. Upcoming songs, we got Pamungkas. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Dengerin Beryl siaran ya, di nongkrong bareng Beryl. Atau masuk ke TikTok sekarang di TikTok iswara.network. Stick around.

0: mainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
1: Weekend itu kadang bikin bingung deh. Mending nonton konser, belanja fashion, atau hunting beauty products ya. Untungnya di Social Chic Jakarta 2026 gak perlu bingung lagi. Karena semuanya hadir dalam satu pengalaman yang menarik. Sebuah festival lifestyle yang mempertemukan fashion, beauty, musik, komunitas, dan berbagai pengalaman seru dalam satu tempat. Nikmati penampilan dari Tulus, Raisa, Kahitna, Justy Lucy, Mahalini, Sal Priyadi, dan masih banyak lagi. Sambil menjelajahi fashion, beauty brands, activation area, dan F&B area. 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora Bung Karno. Untuk informasi lebih lengkap soal tiket, line up, dan event rundown, bisa cek media sosial at socialchic.id. Social Chic Jakarta 2026, where music, style, and stories come together.
0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.

Bekerja dari Tantri Kotak. Lagu untuk ibu-ibu yang sedang berkeringat mencari uang untuk keluarganya. Semoga keringat ibu-ibu di luar sana menjadi berkah untuk anak-anaknya. Amin ya Robbal Alamin. Oh ya, sorry, lagunya salah. Kita akan masuk ke BTS, Berani Terbuka sama Beryl.

sesi curhat kali ini masih berhubungan sama topik di malam hari ini. Topik di malam hari ini adalah kalau Instagram memperbolehkan kamu hanya posting satu postingan, ya. Apa kira-kira yang akan kamu posting? Yang bisa merepresentasikan diri kamu gitu, sahabat suara ya. Tadi kan ada yang bilang, gue akan posting motor bebek yang pertama kali gue beli pakai uang gaji sendiri, bang. Oh, itu kan something itu kan, itu sentimental, itu penuh dengan history gitu, penuh dengan perjuangan. Ya, gak apa-apa, bagus. Rani dari Jakarta Selatan, kita dengar bersama-sama ya. Hai Bear, tahun 2022 aku sempat upload foto makan malam bareng papa. Ya aduh, sedih lagi nih gue nih, gak bisa nih gue nih. Fotonya biasa aja kok Bear, gak ada yang estetik. Bahkan aku sempat mikir mau archive aja kali ya, karena fitnya jadi gak rapi. Tapi ujung-ujung gak jadi. Beberapa bulan kemudian papa meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan ternyata itu jadi satu-satunya foto berdua yang pernah aku upload di Insta. Aduh, mewel lagi gue. Jadi satu-satunya foto berdua yang pernah aku upload di Instagram. Sekarang setiap kali notifikasi di foto galeri ada tulisan on this day muncul, aku selalu buka foto itu. Kadang senyum, kadang nangis. Tapi yang pasti gue gak pernah nyesel. Gue gak jadi ngapus. Syukur lu. Astaga. Rest in peace untuk papanya ya. Hari ini banyak berita duka ya sahabat suara ya. Kayak tadi gue ketemu di, masih di daerah rumah, tempat tinggal gue ketemu dosen gue. Yang gue tahu dia tinggalnya di, kayak di selatan deh, gitu kan. Terus dia bilang, lah ngapain mbak di sini gitu. Mantan dosen gue dulu. Iya, tante gue meninggal di seberang. Oh, turut berduka ya kak. Gitu. Astagfirullahaladzim. Ya, itu dah pokoknya ya. Ini juga nih, Margareta. Malam Beril, aku Margareta. Hari ini hari spesial bagi orang yang sangat aku sayangi. Beliau ibuku, Natalia Tri Endah Lestari Wulan. Meskipun fisikmu tak lagi di sini, aku meniup lilin atau tersenyum menatapku. Oke. Meskipun fisikmu tak lagi di sini untuk meniup lilin atau tersenyum menatapku, rasanya kehadiranmu tak benar-benar pergi. Hari ini membuatku sadar akan satu hal yang sangat mendalam. Seberapapun aku tumbuh, dewasa, dan menjadi seorang ibu, aku akan selalu butuh ibu. Aku merindukan rasa aman yang hanya bisa didapatkan dari sosok ibu. Malam ini aku juga bikin banana brownie bear khusus untuk ngerayain birthday-nya ibu aku. Terharu banget anakku, excited nungguin banana brownie-nya jadi. Terus anakku bilang, brownie-nya enak bunda, terima kasih ya. Sederhana ya bear, tapi bermakna buat gue. Gue dulu iseng bikin di chat GPT foto almarhum ibu sama anak gue Vano. Karena waktu lahir Vano belum ketemu almarhumah ibuku. Pasti ibuku seneng banget kalau punya cucu yang ganteng dan manis ini. Kira-kira Margareta kalau Instagram cuma boleh satu postingan, dia akan posting foto ibunya sama anaknya. Ah, lucu lagi. Karena ibunya sama anaknya belum sempat ketemu. Mamanya mendiang ibu Natalia Tri Endah Lestari Wulan sudah berpulang duluan pas Vano sudah lahir. Rest in peace buat apa aku manggilnya ya, ibu ya. Semoga ditempatkan di sisi terbaik.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

104,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng Beryl, tentunya sama saya Beryl Rasandavi sampai jam 10 malam. And ladies and gentlemen, sekarang kita masuk ke sesi curhat berani terbuka sama Beryl.

0: Kak Indang.
1: Yang kita buka malam hari ini adalah sebuah cerita dari sahabat suara via voice note. Apakah ada gebrakan dari anomali yang satu ini? Dari, masuk.
2: Hai Besti.
1: Hai Besti.
2: Gue tuh dari tadi tuh kepengen banget utarain isi kepala gue. Ini tuh sebenarnya semacam a message buat sahabat-sahabat gue. Sebenarnya gue sudah memaafkan kesalahan kalian, tapi I'm very sorry untuk sahabat-sahabat gue yang gue cut off. Sepertinya energi gue tidak sama lagi seperti dulu.
1: Itu kata halusnya. Kata-kata yang mungkin agak lebih jelas adalah sahabat-sahabat yang lu cut off adalah emang sahabat yang gak tahu diri.
2: Terus ada sedikit pesan untuk sahabat medsos gue,
1: yes.
2: Peril Rasandavi. Siapin tisu kalau gak kuat. Karena ini sedikit mengharukan. Thank you.

0: medsos di TikTok sama IG, tapi gue berasa banget hidup gue tuh jadi punya sparks lagi untuk menjalankan semua kegiatan gue. Meskipun gue sudah banyak men-cut off teman-teman gue yang sebenarnya memang kesalahan mereka itu salah besar, dan gue merasa kayaknya memang masanya sudah habis dan waktunya untuk mencari temen yang meskipun tidak banyak bertemu tapi bisa ngevalidasiin apa yang ada di dalam kepala sakit kepala gue. Jadi pesan gue buat lo, jaga baik-baik diri lo, jaga baik-baik keluarga kecil lo, dan gue berharap lo bahagia selalu. Kalau lo mau kornya nanti gue kirim ke DM semuanya ya, karena banyak banget cuy. Nanti lo pilih-pilih dah kalau lo mau ngupload yang mana. Thank you.
1: Dar, jangan gitu dar, aku gak bisa, gue dari tadi mungkin gue nggak bersuara di radio, tapi di TikTok gue tahu, mereka tahu gue abis kenapa, abis jomplang gue ke bawah gara-gara salting sekaligus terharu. Dar, thank you dar. It's an honor being here for all of you guys. Setelah aja gitu sedih banget, ih terharu, ih terus gue peluk satu-satu, ih let's go. Gue kira apa dar, taunya ini lebih dar der dor al eldo. Kan pernah nanya kenapa lau berils tuh yang di TikTok. Nah lu masuk ke TikTok deh mana ya. Makasih ya dar, sehat-sehat selalu juga. Sehat selalu semuanya, sahabat suara dengerin gue. Pokoknya ini salah satu testimoni juga ya. Asik testimoni. Kalau lo pengen cerita, pasti gue dengerin sahabat suara. Boleh dong ya, kalau misalnya ada unek-unek di kepala lo, kirim aja ya via voice note kalau lo mager ngetik. Ntar gue puterin on air ya. Gue masih siaran di TikTok juga sahabat suara, kita ke lagu dulu ya. Jadi stay tune di 101.4 FM, Iswara Jakarta, suara warga Indonesia.
2: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: 100% mata air alami.
1: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting brilove, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25.

dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: 17 dari kan tuh dari Tulus diputerin di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ngomong-ngomong soal Tulus, jangan lupa nonton video klipnya, interaksi, ada gue di seto. Kita ke BTS dulu ya.
1: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Ya ayo dong. Kali ini yang kita buka adalah voice note dari sahabat suara.

0: Beril yang di rumah yang di TikTok. Salam kenal, saya Beril. Ini adalah sesi curhat. Teman-teman bisa kirim curhatan dari nomor WhatsAppnya Iswara boleh, atau di TikTok, better di WhatsApp sih, karena kalau panjang bisa aku bacain. Atau kirim voice note juga bisa di WhatsApp. Salah satunya seperti yang satu ini, kita putarkan bersama-sama ya. Masuk.
1: Halo Beril, jadi gue malam ini ingin ceritakan kisah SMA gue.
0: Asik.
1: Yang lucu sebenarnya dan konyol, tapi traumatis juga buat gue, karena gue jadi keinget terus sampai sekarang. Dan kayak benar-benar apa ya, ya mau ngaruhi gue lah intinya gitu.
0: Bring it on sih.
1: Jadi pada saat SMA itu gue sangat open ke teman-teman gue, mau cewek cowok. Jadi gue main sama siapa aja tuh, pokoknya akrabin lah diri gue gitu ke semua orang. Gue gak mau jadi masalah. Terus sampai gue pada kayak anak SMA juga pada umumnya, yang suka dianterin pulang atau kayak pulang bareng sama teman-teman gue. Terus habis itu sampai ada satu nih cowok teman kelas gue, dan dia juga sebenarnya apa ya, punya mutual friends sama temen deket gue, jadi kayak suka ngomongin bareng gitu loh. Dan jadi gue udah merasa akrab juga sama dia, kayak ya udah gitu kan, kita searah. Kayak gue minta tolong kayak, eh boleh gak tolong anterin gue pulang gitu kan, kan searah gini-gini. Terus dia itu pertama kalinya gue emang yang minta gitu kan. Terus lama-lama dia yang nawarin pulang bareng. Dan gue kayak ya udah ditawarin ini.
0: Searah gitu juga kan.
1: Tapi tiba-tiba ada satu waktu malam-malam itu, gue juga masih di sekolah, aku tuh sumpah inget banget. Terus itu dia ngechat gue kayak minta tolong gitu. Terus gue tanya kenapa. Dan dia bilang gini, tolong klarifikasi, kita sebut aja A. A ini ternyata cewek.
0: Mampus lu. Tadi lu belum selesai.
1: Terus kayak gue langsung gini, lu punya cewek. Gue langsung itu udah kayak gondok juga, karena gue gak tahu gitu loh, mana gue tahu kalau misalnya dia punya cewek gitu kan. Kalau punya cewek juga gue bakal ogah kali deket-deket gitu, karena tau minta tolong anterin pulang. Terus dia bilang kayak iya, dia ngambek gitu kan katanya, karena lihat gue dianterin dia. Terus gue kayak langsung minta nomornya, gue klarifikasi, gue menyebutkan nama gue kayak, halo, gue ini, gue mau klarifikasi kalau gue sama si cowok ini gak ada hubungan apa-apa, gue cuma teman kelasnya dan pure dianterin pulang karena searah. Pokoknya gue sejelas itu. Dan ternyata dirit doang, sampai sekarang dirit doang. Terus pas gue cari tahu ternyata itu adalah kakak kelas. Di situ tuh gue langsung kayak, aduh, gue udah gak pernah mau nyari masalah sama siapapun gitu kan. Gue mau kayak gak pernah, pokoknya gue gak pernah mau ada di drama-drama kayak gini, yang seakan-akan tuh gue deket sama cewek, cowok orang gitu. Gue itu adalah apa ya, pokoknya sangat-sangat mempengaruhi gue sampai saat ini lah. Jadi gue setiap mau akrab sama teman cowok atau deket sama cowok, gue mikir kayak, ini orang sebenarnya punya cewek gak ya di belakang, atau kayak gue harus nyari tahu dulu nih asal-usulnya, atau kayak Instagramnya dia ngeposting cewek gak, atau kayak gue nanya-nanya gitu kan. Soalnya gue takut banget kalau misalnya sampai ada di titik itu lagi gitu.

Ini jadi apa namanya perdebatan yang tidak ada habisnya gitu ya. Ternyata ini soal pulang bareng karena searah gitu ya. Sumpah sih gue sering banget lihat postingan di threads ya. Kayak say no untuk cewek yang nebeng bareng padahal searah. Emang gak punya Gojek? Emang gak punya Grab? Emang gak punya Uber lah, udah tutup Uber ya. Gak ada di Indo. Tapi maksud gue, Z, ini tidak sepenuhnya salah lo. Come on, open your eyes. Karena kalau misalkan emang cowoknya itu udah punya pacar, dia akan sebisa mungkin membuat boundaries di situ. Atau mungkin dia ngedisklaim awal-awal ke lo, kayak gue gak bisa deh, sorry ya. Kan tinggal bilang gak bisa. Kalau gini kan jadi salah. Jadi kesannya seolah-olah ini salah lo gitu. Lo sampai dilabrak, enggak. Lo sampai di, iya maksudnya di chat gitu ya. Apalagi tuh kakak kelas lo, mempengaruhi proses belajar lo nanti. Lo jadi kayak, aduh gak enak banget nih. Jadi males gue ke sekolah kan, takutnya kayak gitu kan. Jadi buat cowok-cowok di luar sana, ya. Yeah. Udah gitu mana tadi dia minta lagi kan, maksudnya minta nawarin barang lagi kan. Dia emang cowoknya aja yang buka gerbang. Nih, pendapat dari Dari. Gak banget deh gue kalau ada cewek lain yang mau nebeng laki gue. Ribut sama gue sih nih kalau mau nebeng. Memang, kalau soal nebeng pernebengan sih memang emang agak-agak kayak enggak deh nebeng pacar gue gitu kan. Karena kita tidak bisa memungkiri, awal-awal dari perselingkuhan adalah ya biasanya momen menebeng bareng. Makanya di kantor sering banget ada perselingkuhan. Awal dari nebeng bareng, searah. Tapi di sini gak sepenuhnya salah lo sih. Karena ya cowoknya juga, ya tadi yang gue bilang ya, ya dia bisa dengan gampang bilang enggak. Atau enggak kalau emang teman kayak, ah kagak ada, ngeri dong, ngeri bini gue marah gitu. Ntar kalau gue ngeri-ngeri gue sempurna, jangan, don. Bisa gitu. Kata Z, tapi serius, thanks juga ya Bear. Karena gue tiap hari di kos sering banget dengerin radio. Setiap weekdays jam 8 gue langsung cus suara buat dengerin lo. Oh, nangis lagi nih gue nih. Gue juga udah dengerin lo dari radio sebelumnya karena pembawaan lo asik dan seru, gue berasa dia nemenin. Sehat-sehat ya, biar bisa dengerin terus. Amin. Gitu ya. Jadi kalau cewek, misalnya tadi ceweknya juga langsung ngechat lo ya, dia salah juga sih. Harusnya kan kayak ini awalnya gimana. Kan cowok lo juga yang ujung-ujungnya nawarin dia, berarti kan ada rasa suka juga dari cowoknya. Perbaiki dulu intinya, baru konfront ke orangnya langsung. Betul kata special gift di TikTok, HD harusnya lu jelasin ke cewek itu kalau lu sebatas temen dan gak lebih. Tau juga cowok lu yang nawarin. Itu dia, makanya gue bilang gak sepenuhnya salah lu. Cuk banget nih gue, dimana coba cowok, sini nih ceweknya, sini gue yang chat deh. Hah, kok gue? Udah jam 10 gak kerasa sahabat suara. Tadi cerita tadi menutup perjumpaan kita malam hari ini. Kita akan ketemu lagi besok ya, dari jam 8 sampai jam 10 malam. Gue akan siaran juga dari Senin sampai Jumat tentunya. Terima kasih sih, terima kasih juga yang di TikTok ZTR special guest Suci Alas Kaki dari toko buku Dam Reti semuanya. It's time for me to say mic's off, hearts on, and I'll see you tomorrow.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Indonesia tuh gak pernah ikutan Piala Dunia ya?
1: Eits, jangan salah. Indonesia tuh pernah berpartisipasi di Piala Dunia FIFA tahun 1938 di Perancis. Sayangnya waktu itu Indonesia masih ada di bawah.

0: kan? Tapi sayangnya harus gugur ngelawan Hungaria dengan skor 6-0. Dan sampai sekarang Indonesia belum pernah lolos lagi untuk masuk ke Piala Dunia. Pernah sih, hampir doang waktu itu. Malah pelatihnya yang diganti.
1: Oh, jadi gitu.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya. Terus pas pulang, akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak. Lah, enggak juara dong. Gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang sebel iya, banget. Bukan nanya kamu enggak bawa mas?
1: Banyak hampers.
2: Alhamdulillah, yang penting kamu selamat ya mas. Gitu.
1: Lah, kan biasa ya. Kalau habis tanding.
2: Enggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya. Bawa apa-apa, voucher gitulah. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Oh. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
2: Wow.
1: Ya salah keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa lah, dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya?
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku mah pernah tuh.
1: Ih.
2: Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
1: Idi.
2: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke banget.
2: Nah persis, si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih, si itu oke. Si itu Tom Cruise.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara. Iswara. Memutarkan

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga Indonesia.

0: tepatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
0: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3 FM

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Mau ke Ciwok? Ah, soalnya banyak yang baru.
1: Sekarang, Amanda Supermarket dan Tizi sudah resmi buka di Ciwok.
2: Jalan-jalan bareng keluarga makin seru dan lengkap. Terus, ada apa lagi nih?
1: Sekarang, Ciwok juga punya aplikasi yang bikin pengalaman belanja makin seru. Kamu bisa jadi member loyalty, kumpulkan poin dari setiap transaksi, dan tukarkan dengan berbagai hadiah menarik. Aplikasinya sudah tersedia di Play Store dan App Store.
2: Belanja jadi makin untung ya?
1: Makin untung lagi, setiap belanja minimal 100 ribu, kamu juga akan mendapatkan satu kupon undian berhadiah mobil listrik yang akan diundi hingga Desember nanti. Sepanjang Juli juga ada banyak event menarik. Tanggal 3 sampai 12 Juli hadir Festival Sentra Industri serta Festival All About Tahu dan Jajanan Bandung. Ada juga pameran furniture tanggal 3 sampai 12 Juli, pameran fashion sepanjang bulan Juli, dan live music setiap Selasa dan Kamis mulai pukul 5 sore. Untuk informasi lebih lengkap dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihampelaswalk.
3: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber.

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.